0: Pro 1 masih bersama Anda dan pendengar, saatnya kita bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang tentang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama

0: melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
1: Bensin kan sudah, apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
2: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
0: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
5: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
4: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan?

0: sudah berapa puluh tahun ini?
1: 25 tahun, atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
2: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
5: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
6: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
7: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
6: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
8: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
6: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
0: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
4: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
9: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
11: Comprehensive strategic partnership that we have.
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
13: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
14: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
12: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

4,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dono Kartono masih terus bersama Anda pendengar sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Dan pendengar, kabarnya kekeringan di sejumlah daerah di Indonesia itu semakin meluas seiring dengan dimulainya musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari juga mengatakan dampak musim kemarau itu menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah dengan total 16.055 jiwa terdampak. Dan di Kabupaten Klaten misalnya sedikitnya 3.148 kepala keluarga atau 10.407 jiwa terdampak di 4 desa yang berada di Kecamatan Kemalang, antara lain Desa Kendal Sari, Desa Tegal Moyo, Desa Tlogowatu, dan juga Desa Sidorejo. Dan tentu pendengar, kondisi serupa juga terjadi di Banyumas ya. Kekeringan dipicu musim kemarau berdampak pada sedikitnya 1.820 kepala keluarga atau 5.648 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Purwokerto Timur, Karanglewas, Sumpluh, Jatilawang, Cilongok, Kemerajen. BPBD Kabupaten Banyumas bersama otoritas daerah setempat juga menyiapkan sarana penampungan air dan menyalurkan ribuan liter air bersih ya. Dan begitu juga di Pemalang, kekeringan masih berlangsung dan berdampak pada sedikitnya 2.923 kepala keluarga di Kecamatan Belik, Bawang, Pulau Sari. Dan berdasarkan prediksi curah hujan kumulatif Dasarian 2 bulan Juli 2026 yang dikeluarkan oleh BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia didominasi mengalami hujan pada kategori rendah. Sebab itu, AAM juga menghimbau pemerintah daerah terus mengoptimalkan distribusi air bersih serta menyiapkan sarana penampungan air di wilayah rawan kekeringan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih efektif. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

Begitupun pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon kabarnya juga menetapkan status siaga darurat kekeringan dimulai pada 1 Juli hingga 30 September 2026 meski musim kemarau belum mencapai puncaknya. Langkah itu juga diambil setelah 14 kecamatan dipetakan sebagai wilayah rawan terdampak kekeringan sekaligus menjadi sinyal bahwa ancaman krisis air bersih mulai diantisipasi lebih awal tahun ini. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon Samsul Huda juga mengatakan bahwa status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah mitigasi apabila dampak kekeringan itu mulai dirasakan masyarakat. Informasi ini saya dapatkan dari IDN Times dan sebanyak 14 kecamatan yang masuk kategori rawan diantaranya adalah Gempol, kemudian Mundu, Sedong, Greget, Beber, Gunung Jati, Kapetakan, Suranegala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, dan juga Tengah Tani. Dan tentu pendengar, penetapan wilayah rawan didasarkan pada catatan kejadian kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Wilayah yang dipetakan tersebar mulai dari kawasan pesisir utara, daerah perbukitan di bagian timur, hingga sentra pertanian. Karakteristik itu juga membuat sejumlah desa rentan mengalami penurunan debit sumber air saat musim kemarau berlangsung lebih lama. Data historis tersebut juga menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi prioritas penanganan sekaligus penempatan sumber daya selama masa siaga. Dan selain itu BPBD juga menilai dampak kekeringan tidak berhenti pada persoalan pemenuhan kebutuhan air rumah tangga. Berkurangnya pasokan air juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian, peternakan, usaha mikro, dan perdagangan di tingkat desa. Di sektor pertanian, petani diperkirakan menghadapi kenaikan biaya produksi apabila harus mencari sumber air alternatif untuk mengairi lahan. Sementara itu, lahan tada hujan berisiko juga mengalami gangguan jadwal tanam apabila curah hujan tidak segera turun. Selain itu, kebutuhan distribusi air bersih ke wilayah terdampak juga berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah apabila jumlah desa yang mengalami krisis air terus bertambah selama musim kemarau. Dan pendengar, untuk Anda bisa juga dengarkan dialog Cirebon Menyapa ya sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat yang akan membahas siaga darurat kekeringan, langkah nyata penanggulangan krisis air di Kabupaten Cirebon. Tentu nanti insya Allah kita akan berbincang bersama Syamsul Huda SKM, Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kabupaten Cirebon, dan juga Amin Mugni, Camat Suranegala Kabupaten Cirebon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda bisa sampaikan masukan, pertanyaan, atau keluhan Anda terkait topik ini melalui WhatsApp 081324951935 atau juga bisa melalui kolom chat di YouTube kami RRI Cirebon karena kita live YouTube nanti ya. Dan bisa telepon juga ke 0231-849-3259. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata

0: yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kabarnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Cirebon juga mempercepat penanganan daerah irigasi Jati Sawit ya melalui program normalisasi pada 2026 untuk meningkatkan distribusi air ke lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Cirebon Bambang Afrianto mengatakan pekerjaan itu juga akan didanai melalui APBD Kabupaten Cirebon dan dukungan pemerintah pusat melalui program instruksi presiden. Ia menjelaskan DI Jati Sawit melayani kebutuhan irigasi di sejumlah desa Kabupaten Cirebon mulai dari Babadan, Buyut, Grogol, Kalisapu, Mayung, Susukan, Wetan hingga Gegesik. Dan pendengar pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon di 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan ikuti dialog Cirebon menyapa.
4: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
5: Selamat pagi pendengar, kembali bersama kami dalam acara Dialog Menyapa RRI Cirebon. Dengan topik siaga darurat kekeringan, langkah nyata penanggulangan krisis air di Kabupaten Cirebon. Dan untuk membahas soal ini pendengar, nanti Anda bisa bergabung juga melalui telepon 0231-849-3259 atau juga WhatsApp ke 0813-249-51935. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Pemkab Cirebon telah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026. Dan saat ini saya sudah terhubung bersama narasumber kami melalui layanan telepon, yaitu Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda SKM. Assalamualaikum Pak Syamsul Huda. Oke. Halo Pak Syamsul.
6: Halo.
5: Apa kabar Pak Syamsul?
6: Alhamdulillah masih sehat-sehat.
5: Alhamdulillah, walaupun cuacanya saat ini kita sudah memasuki musim kemarau ya Pak ya. Kita rasakan cukup panas, tapi PR-nya adalah bagaimana mungkin BPBD juga bersiap siaga untuk menghadapi kekeringan ini. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Cirebon sudah menetapkan siaga darurat kekeringan untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026. Boleh disampaikan Pak, apa dasar utama dan juga pertimbangan khusus sehingga Pemkab Cirebon ini menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk 1 Juli sampai dengan 30 September, Pak?
6: Ya, baik, terima kasih Mas, sama Mas Nono ya.
5: Betul.
6: Memang betul, terhitung per 1 Juli sampai 30 September, kita membuat SK Bupati tentang status siaga darurat kekeringan itu menindaklanjutin dari surat keputusan Gubernur Jawa Barat juga, Pak. Nomor 360 tentang penetapan status siaga darurat kekeringan dan potensi kebakaran hutan atau lahan. Nah, dasar pertimbangannya sih memang berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, memang cuaca secara global itu kan kita sekarang udah mulai memasuki musim kemarau dan dipengaruhi oleh El Nino yang dikabarkan paling dahsyat untuk 10 tahun terakhir ini, Pak.
5: Maksudnya paling dahsyat bulan ini gitu, tahun ini gitu.
6: Di tahun ini, betul. 10 tahun terakhir itu ini yang paling akan berdampak lama. Makanya terciptalah penetapan status siaga darurat kekeringan ini, Pak. Itu dasar pertimbangannya, karena yang El Nino sekarang itu sudah mulai memasuki cuaca ekstrim dan banyak dipengaruhi oleh iklim global secara keseluruhan. Jadi kita akan memasuki masa kemarau yang cukup lama, tidak seperti biasanya. Makanya itu penetapan status siaga darurat kekeringan untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk koordinasi lebih cepat. Itu salah satu dasarnya, Pak.
5: Baik, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa tahun ini diprediksi adalah tahun paling parah 10 tahun terakhir, begitu, Pak. Mungkin bisa Bapak gambarkan separah apa prediksi ini begitu dibandingkan tahun-tahun dalam 10 tahun terakhir ini, Pak?
6: Ya, kalau ini kan berdasarkan prediksi ya, karena memang akhir-akhir ini juga pertama dari masalah suhu udara. Berdasarkan pemantauan kita itu sudah mencapai 41 derajat kalau siang hari itu, Pak.
5: Waduh, iya ya, 41 derajat Celcius.
6: Itu. Yang berikutnya, ya memang sumber-sumber mata air yang berikutnya kan sudah semakin menipis. Jadi diperkirakan suhunya lebih meningkat, itu yang tidak terbiasa untuk kalangan-kalangan yang kita di daerah-daerah tropis. Nah, itu cukup-cukup dijadikan patokan indikatornya. Dari suhu aja kita sudah mencapai 41, sekitar 43 lah kalau siang hari itu, Pak.
5: Wah,
6: itu salah satunya.
5: Nah, mungkin saya lebih ke ini dulu, pemetaannya. Kabupaten Cirebon ini juga kan cukup luas begitu. Saya baca sempat ada yang masuk zona merah begitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ada 14 kecamatan. Mungkin bisa Bapak sampaikan gambarannya di tahun ini, prediksi daerah-daerah yang memang sangat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon.
6: Jadi kalau berdasarkan pemetaan di kita itu, Pak, dari 3 tahun terakhir itu, wilayah-wilayah rawan kekeringan di musim kemarau itu memang dari 412 desa dan 12 kelurahan itu yang termasuk kategorinya sangat tinggi itu kan ada 7 desa, Pak. Nah, itu yang termasuk kategorinya yang kita selalu melakukan pemantauan. Yaitu di wilayah Kecamatan Jempol itu ada Cupang, daerah Cupang, terus Cibubur, Selangi, Windu Haji, Banjarwangunan, Mundu Mesigit, dan Pamengkang. Itu yang berpotensi besar akan kekeringan dan kekurangan air bersih. Kalau dari kecamatannya itu, kalau di pemetaan kita sih ada 4 kecamatan yang kategorinya sangat tinggi dan berisiko, Pak, yaitu Kecamatan Gempol, Kelangenan, Sedong, dan Kecamatan Mundu.
5: Gempol, Kelangenan, Mundu, sama Sedong ya?
6: Ya, betul.
5: Itu karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya?
6: Ya, potensi 3 tahun terakhir tuh. Dan karena saya sampaikan tadi potensinya ini dampak El Nino-nya paling besar. Jadi kan daerah-daerah rawan itu akan kemungkinan malah tambah parah.
5: Tapi ada kemungkinan karena memang tahun ini adalah diprediksi terparah dalam 10 tahun terakhir, apakah akan ada penambahan kemungkinan yang menjadi parah gitu Pak daerah dari 4 ini?
6: Ya kita masih melakukan pemantauan Pak, karena ini kan baru memasuki bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, biasanya kita cek dari seperti itu. Terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi.
5: Pak, tadi saya tertarik sama sumber air Pak. Karena kan kalau udah kekeringan pasti kan kekurangan air bersih, pertanian, irigasi, begitu dan lain sebagainya begitu. Tapi mungkin karena tadi Bapak juga menyebutkan sumber air kita yang selama ini dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon itu dari mana saja dan kondisinya memang saat ini seperti apa, Pak?
6: Jadi baik, saya sampaikan ini kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar ya Pak, dari setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkah nyata kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok. Nah setu Patok itu terakhir minggu kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan libet airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
5: Waduh, oke. Okay. Sampai Agustus berarti ya.
6: Kalau yang setu Patok itu udah berkurang berapa puluh kubik tuh di situ ya tuh. Itu sumber mata airnya. Terus yang kalau daerah wilayah Sedong untungnya kayak di Bindu Haji itu kita pemerintah desanya kita kolaborasikan dengan ada dari sumber mata air dari Sanganurip, Pak.
5: Itu untuk konsumsi rumah tangga ya.
6: Ya, itu kan berarti kita bisa tinggal pemantauan dari sarana prasarana buat mengalirkan air dari Sanganurip aja. Itu termasuk langkah-langkahnya seperti itu.
5: Sanganurip gimana Pak? Sumber air di sana?
6: Nah, kemarin tuh di wilayah masih aman kalau di sumber mata air yang dari Sanganurip sih.
5: Itu kan untuk PDAM ya Pak ya? Itu kan untuk yang PDAM.
6: Untuk PDAM sama ada yang sumber mata air karena memang daerah Kuningan kan banyak sumber mata air ya. Mungkin kerjasama desanya kemarin kita pantau tuh hanya minta difasilitasi buat pemasangan tandon air sama distribusi air bersihnya aja.
5: Dan itu udah siap ya, PMK siap ya?
6: Udah.
5: Oke, baik Pak. Kalau ini saya ke ini dulu Pak, ke poin konsumsi air bersih rumah tangga ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan ya, ada dari Sanganurip untuk kebutuhan ledengnya begitu ya, PDAM-nya. Karena masyarakat juga kan mendapatkan air bersih, ada yang dari ledeng, ada yang dari dalam tanah, yaitu sumur begitu. Nah ini lebih ke situnya Pak. Sumur apakah memang sudah dipantau juga oleh BPBD saat ini kondisinya di bulan Juli seperti apa Pak? Apakah memang sudah berkurang airnya?
6: Kalau ya memang rata-rata sih hampir berkurang, udah baru awal ya. Ini kan bulan Juli kan sebenarnya baru mulai fase ininya ya, baru mulai awal. Itu memang udah ada berkurang rata-rata di 1/4 sampai 3/4 itu udah berkurang. Yang kita lakukan pemantauan kan daerah-daerah Mundu nih, Mundu. Tuh, karena memang kan ketergantungan dari setu Patok kan besar dari sumber mata air, termasuk mempengaruhi ke sumur-sumur masyarakatnya juga. Nah itu memang sudah ada pengurangan debit airnya.
5: Oke, baik, jadi memang sudah ada pengurangan begitu, jadi otomatis ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ketika musim kemarau ada kekeringan, untuk konsumsi air bersih saja ini biasanya kan dibantu oleh BPBD dan juga instansi lainnya Pak ya, untuk pengiriman air bersih ini. Apa yang sudah dipersiapkan oleh BPBD?
6: Pak Galak. Nah, sebagai langkah-langkah ini sebenarnya dari awal 2026 itu karena situasi cuaca perkiraan dari BMKG seperti ini, ada El Nino terbesar panjang 10 tahun ini, kan memang kita udah antisipasi. kebetulan kita menghubungkan dari bantuan pusat, Pak. Kita kan waktu awal 2026 itu membangun sumur air dalam. Ada 5 titik di wilayah-wilayah yang memang akan potensi kekurangan air. Okay. Yaitu di wilayah Cupang, Walahar, Beber, Greget, sama daerah Semarang. Nah, itu kan daerah-daerah yang hampir beririsan sama desa-desa yang tadi rawan kekeringan ya, Pak. Nah, itu kita dapat bantuan dari Pusterat TNI AD dan BNPB untuk membangun sumur air dalam.
5: Sudah itu, Pak?
6: Kemarin juga melakukan pengecekan, sudah. Kita melakukan pengecekan kayak di daerah Greget, daerah Cupang itu, ya alhamdulillah sekarang kan airnya karena air dalam, jadi kan nggak pengaruh dari air tanah biasa. Jadi ya alhamdulillah udah teratasi masalah air bersihnya.
5: Sedikitnya bisa membantu ya, Pak, ya di musim kekeringan ini.
6: Betul. Terus berikutnya juga kayak yang di Desa Selangi, kemarin udah kita berkoordinasi karena memang mulai kekurangan air bersih. Jadi kita sudah mendistribusikan air bersih. Seperti itu, Pak.
5: Oke, berarti ada beberapa tempat yang dibantu juga untuk mengambil dari air tanah dalam ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Oke, tapi itu membantu ya, Pak, ya?
6: Sangat. Jadinya tuh, karena memang kita kan waktu itu memberikan pemetaannya, daerah sini yang akan dibangun itu. Jadi benar-benar termanfaatkan. Mungkin waktu awal pembangunannya belum, karena masih memasuki musim hujan. Nah, sekarang pas sudah mulai musim kemarau, memang berdasarkan informasi dari pemerintah desanya yang sangat membantu.
5: Oke. Pak, ada langkah apa, Pak, yang dijalankan BPBD khususnya koordinasi dengan instansi-instansi lainnya? Apakah itu juga dilakukan dan dengan instansi mana saja yang memang bisa membantu mengurangi dampak dari kekeringan di musim kemarau di Kabupaten Cirebon?
6: Ya, yang utama dan pertama pasti kita berkoordinasi sama pihak PDAM, Pak, karena yang mempunyai sumber air, terutama untuk distribusi air bersih ya. Jadi karena kita kan kebetulan ada armadanya, kita punya mobil tangki, dan kita kan hanya kerja sama-sama PDAM kan buat penyediaan air bersihnya lah. Itu yang utama seperti itu. Berikutnya memang kita banyaknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat biasanya suka ada dana siap pakai buat menanggulangi dampak kekeringan ini, apalagi kan kita sudah menetapkan status siaga darurat yang pastinya berkoordinasi dengan siapapun juga jadi lebih leluasa.
5: Oke. Ini kan kalau dari PDAM kan biasanya ngirim ke daerah-daerah terpencil juga kan, Pak. Sementara Kabupaten Cirebon ini luar biasa luasnya. ini apalagi kalau tahun-tahun sebelumnya saya lihat begitu ya, Pak, ya. Kadang-kadang mobilnya baru belum datang itu udah pada ngantri masyarakat itu. Ada strategi apa nih, Pak, biar tertib semuanya kebagian air bersih begitu dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan?
6: Kan akan yang baru karena kemarin udah diterapin di Selangit itu, Pak. Kita kan polanya kan kebetulan kita kan masih punya tandon-tandon air nih. Ada sekitar 10 apa 8 tandon air. Jadi nanti mungkin polanya kita akan berubah. Kita naruh tandon-tandon air di daerah-daerah rawan itu. Nanti kita distribusi air bersihnya langsung kita taruh di tandon air itu. Jadi kita akan melakukan pemantauannya. Begitu itu udah berkurang dipakai, kita akan ngirimin lagi. Jadi nggak perlu masyarakat udah teriak-teriak dulu, wah kurang air kayak gini. Jadi kita langsung dimitigasi, oh ini daerah sini udah tinggal berkurang sekian. Biasanya orang desanya yang ngabarin kita, itu langsung kita kirim. Jadi seperti itu, Pak, biar lebih cepat. Nanti biar di satu desa itu, ya dari tandon itu didistribusikan masing-masing ke ini ya. Ke masing-masing penggunanya.
5: Ya, biar lebih mudah gitu ya, Pak, ya.
6: Iya, seperti itu, Pak. Karena kalau pengalaman tahun kemarin itu memang ya jadinya antrinya.
5: Baik, Pak Kalak, sedikit lagi nih saya penasaran juga karena daerah Suranenggala juga ini masuk dalam ini ya, kecamatan yang juga rawan begitu. baik itu mungkin dilihat dari pertanian juga karena cukup luas ya di Suranenggala, Kapetakan, daerah sana begitu utara. Bagaimana pantauan Pak Kalak?
6: Kalau kita sih sebenarnya kan ya itu, kenapa kita ngebutin desa-desa itu selain yang daerah wilayah pesisir utara kayak gitu, memang karena umumnya terutama yang di Suranenggala itu kan dampaknya kan mungkin ke dampak yang kekeringannya ke lahan pertanian ya Pak?
5: Iya, lebih ke pertanian ya.
6: Nah, cuman kan kalau wilayah urusan pertanian kan kita juga kan membatasi bukan di tupoksi kita nih. Soalnya seperti itu, jadi kalau yang buat konsumsi ke masyarakat, ke warga, mungkin dari kita. Cuman kan karena pemantauannya kita tidak bisa menjangkau semua, jadi kita sudah membuat jejaring sama tim relawan dan pemerintah desa. Kalau ada potensi-potensi seperti itu, silakan melaporkan di kita. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini kan belum ada,
5: laporan
6: pemantauan dari desa tersebut.
5: Iya. Oh, okay. Baik, kalau begitu nanti saya akan tanyakan ke Pak Camat Suranenggala deh. Tapi sedikit sebagai penutup Pak, ada yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon menghadapi kekeringan di musim kemarau tahun ini?
6: Ya, himbauan dari kita BPBD seperti yang sudah dikemukakan di media-media sosial kita itu Pak. Yang pertama sih sudah mulai menghemat air. Yang pertama biasanya tuh karena debitnya kan sudah mulai berkurang, itu pertama. Terus lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di masyarakat. Boleh menanyakan langsung ke kami, karena kami kan punya memang tupoksi buat menangani kebencanaan ini, Pak. Paling pesan kita sih, sementara sih seperti itu, Pak.
5: Okay. Terima kasih Pak Kalak BPBD Kabupaten Cirebon, Pak Samsul Huda. Selamat bersibuk-sibuk ya Pak ya untuk menghadapi kekeringan di musim kemarau tahun ini. Sehat-sehat selalu Pak. Salam untuk rekan-rekan BPBD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, perbincangan saya bersama Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon yaitu Bapak Syamsul Huda SKM yang tadi sudah menyampaikan juga mengenai bagaimana kondisi yang akan kita hadapi di tahun ini di musim kemarau ya, yang menghadapi kekeringan. Dan kalau tadi saya sempat juga rencana akan menghubungi Bapak Camat ya. Saat ini saya sudah terhubung juga bersama Bapak Camat Suranenggala, ada Bapak Amin Mugni. Assalamualaikum Pak Camat.
7: Ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anono.
5: Iya, posisi di mana nih, Pak?
7: Pagi ini. Sudah di wilayah Suranenggala ini.
5: Oh, oke, okay. Sudah ada di lagi muter-muter mungkin ya, Pak ya.
7: Persiapan ada siap.
5: Okay. Betul, tapi kebetulan juga ini Kecamatan Suranenggala juga kan masuk dalam kecamatan yang rawan kekeringan. Tadi sudah disampaikan Pak Kalak BPBD juga bahwa ya khususnya pertanian juga ini akan menjadi perhatian begitu untuk beberapa instansi. Bisa disampaikan seperti apa kondisinya saat ini di Kecamatan Suranenggala menghadapi kekeringan, Pak?
7: Jadi baik untuk posisi dan secara geografis di Kecamatan Suranenggala itu sudah masuk di masa tanam kedua ya.
5: Oh, sudah masuk tanam kedua. Oke.
7: Ya. Jadi untuk kondisinya tentunya sangat dibutuhkan sekali cadangan persiapan air tentunya untuk masa tanam kedua ini. Dan alhamdulillah secara umum pengairan di Suranenggala ini sangat baik dan dianggap cukup lah nanti sampai masa tanam gitu.
5: Kalau sampai masa tanam di tahap kedua ini masih insya Allah masih cukup airnya begitu untuk irigasi ya Pak?
7: Ya betul.
5: Oke, okay, tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Karena prediksinya tahun ini adalah terparah 10 tahun terakhir.
7: Ya, nah ini kami juga kebetulan kemarin bersama KUU memantau kegiatan langsung di bendungan Gandasari yang ada di Kalianyar. Karena di sana ada persiapan perbaikan bendungan oleh BBWS, tetapi kami membuat atau mengirimkan surat berkaitan dengan penundaan kegiatan karena di awal bulan Juli itu kami akan mulai masa tanam gitu.
5: Itu. Ya, biasanya kalau irigasi di wilayah Kecamatan Suranenggala itu dari mana airnya, Pak? Kalau boleh tahu.
7: Itu ada beberapa jalur utama yang kami bisa manfaatkan. Itu dari, terutama ini dari bendungan Rentang. Bendungan Rentang itu bisa kami salurkan, ada tiga melalui akses Arjali Nangun. Kemudian ada akses Sungai Ginong atau Karang Sambung dan akses dari Jamblang. Jadi ada tiga yang bisa kami manfaatkan saluran irigasi secara langsung di pertanian.
5: Bapak pasti sudah muter-muter ke warga begitu, termasuk juga kepada para petani. Ada keluhan tidak, Pak, terkait dengan kekeringan di musim kemarau tahun ini?
7: Kelihatannya secara umum alhamdulillah belum mudah-mudahan tidak. Tetapi kami juga mengantisipasi karena secara informasi yang kami terima dari yang rilis data klimatologi dari BMKG yang memperhitungkan atau memperkirakan terjadinya puncak kekeringan atau musim kemarau itu di rentang Juli sampai September tahun 2026. Nah, tetapi kami juga tetap memberikan sosialisasi dan edukasi terutama melalui kuwu-kuwu yang ada di Kecamatan Suranenggala bahwa kita harus siaga, artinya harus mewaspadai hasil daripada proyeksi yang diprediksikan oleh BMKG akan terjadi kemarau di kita. Artinya mengimbau kepada masyarakat secara umum bahwa yang pertama tentunya kita harus berhemat air, terutama air bersih. Kemudian kita menyiapkan titik-titik resapan yang kira-kira bisa menyimpan air gitu. Kemudian tentunya juga kita harus selalu menjaga kebersihan, terutama ini saluran-saluran air gitu. Dan alhamdulillah kami bersama beberapa kubu di Kecamatan Suranenggala, Desa Kraton, kemudian Desa Surakarta, kemudian Desa Karangreja, itu membuat ajuan kepada BBWS melalui PU, pekerjaan umum tentunya, itu meminta ajuan untuk bantuan alat berat berkaitan dengan persiapan untuk pembersihan daerah daerah hilir lah, daerah yang dengan pantai itu, terutama di Muara dengan Karangreja itu.
5: Karena ini juga berkaitan ya, Pak ya?
7: Ya, insya Allah minggu-minggu depan sudah mulai pekerjaannya. Itu murni swakelola atau murni upaya-upaya dari masyarakat yang istilahnya ada koordinator yang menyiapkan untuk segala sesuatunya. Artinya tidak beranggaran dari kami, dari pemerintah daerah itu. Itu.
5: Baik. Pak, saya penasaran di wilayah Kecamatan Suranenggala untuk konsumsi air bersih biasanya menggunakan apa, Pak? PDAM atau bahkan mungkin ada yang sumur bor atau seperti apa? Kebanyakan, Pak.
7: Kebanyakan di kita masih ada sumur bor. Kemudian di beberapa desa yang masih bagus itu kayak Suranenggala Lor, kemudian Suranenggala Kidul dan Kulon, itu masih menggunakan sumur-sumur pantek lah, sumur manual itu ini. Sementara PDAM sendiri itu kita masih belum banyak menjangkau karena hanya beberapa desa, itu di Desa Purwabinangun, sebagian, kemudian Desa Surakarta dan Kraton. Sementara yang lain itu PDAM masih belum maksimal untuk menjangkau gitu.
5: Baik, tapi karena menghadapi kekeringan ini, Pak, sesuatu hal bisa saja terjadi begitu. Tapi harapannya tidak ya Pak ya. Kekurangan ya, air bersih ini biasanya dihadapi begitu setiap setiap kekeringan nih, khususnya untuk air bersih. Antisipasi apa yang sudah disiapkan oleh Pak Camat?
7: Yang kami antisipasi atau kami sosialisasikan di setiap forum-forum yang ada masyarakat, yang tentunya ini yang sangat vital sekali mengenai air bersih. Kita ya berharap untuk menghemat atau mengefisiensikan penggunaan air-air, terutama air bersih. Kemudian kita juga memberikan edukasi untuk menyiapkan mungkin ya resapan-resapan air supaya jangan apa terlalu langsung air itu ke laut, gitu. Tetapi ada pola-pola biopori misalkan, kemudian ada tank-tank penampungan yang sifatnya apa bisa untuk apa kebutuhan rumah tangga sendiri. Dan kami juga kemarin itu alhamdulillah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup itu adanya program Desa Sehat, itu Desa Karangreja, itu diberikan tempat-tempat untuk penampungan-penampungan air dan biopori gitu. Di kecamatan sendiri itu dapat 4 titik di lingkungan kecamatan, dan memang pelaksananya belum, tapi di awal bulan Juli nanti itu akan di apa di awal bulan Agustus itu akan direalisasikan berkaitan dengan titik-titik penyerapan air bersih gitu.
5: Wah, jadi ada, maksudnya bisa dijelaskan Pak? Saya masih belum paham. Apakah memang ini bantuan dari pemerintah pusat dibuatkan sebuah alat atau seperti apa Pak sebetulnya untuk penampungan ini?
7: Ya, untuk penampungan ada program kebetulan dari pusat ya. Ini tuh sebenarnya sih arahnya ke desa bersih dan sehat itu untuk penyimpanan tampung-tampungan sampah-sampah organik gitu. Tetapi itu kan ketika daerah-daerah yang banyak resapannya itu menjadi ladang untuk menyimpan air juga iya, itu.
5: Betul.
7: Itu. Dan kalau yang biopori itu karena memang konsepnya dalam lebih dari 3 meter, jadi itu memungkinkan air itu ada tempat resapan di situ gitu.
5: Pak,
7: kalau misalkan ya.
5: Nah, daerah-daerah yang punya resapan bagus di wilayah Kecamatan Suranegala selain di Karangreja, ada tidak, Pak?
7: Itu ada di Desa Suranegala Lor di sana. Tetapi di Desa Suranegala Lor itu alhamdulillah sumber mata air itu sampai sekarang di akhir bulan Juli ini itu kelihatannya masih titik-titiknya masih bagus.
5: Okay.
7: Kemarin 3 hari yang lalu saya berkunjung ke warga yang sedang membuat sumur gitu. Ternyata hanya dengan kedalaman 3 sampai 6 meter itu air itu sudah bagus gitu, sudah ada gitu, sudah muncul gitu. Artinya di kita sebenarnya kalau misalkan apa untuk cadangan atau persediaan air itu insya Allah sudah apa masih aman gitu.
5: Oke. Sementara ini masih aman ya, mudah-mudahan aman terus ya Pak.
7: Mudah-mudahan juga aman kan Non.
5: tapi kan memang harus diantisipasi ya Pak ya. Dan ya, kalau saya dengarkan cerita Pak Camat tadi itu sepertinya memang sebagian masyarakat atau para petani ini sebetulnya sudah aktif ya Pak ya, untuk menghadapi apapun begitu cuaca ekstrim ini sudah siap begitu. Ini harus begini, harus begitu. Seperti apa Pak? Bisa disampaikan?
7: Ya, ya terutama ini cadangan air untuk pertanian yang rata-rata para petani ini mengkhawatirkan, karena kan kita di daerah lain, terutama misalkan kayak daerah selat apa barat, itu kecamatan Ciwaringin, kemudian Susukan, kecamatan apa Gembol, terus Palimanan, itu di sana rata-rata pertanian itu sudah masa tanam itu ada yang 1 bulan 2 bulan yang lalu gitu. Artinya pertumbuhan apa padi misalkan itu sudah 2 bulan itu ya sudah besar gitu, sementara di kita ini baru 2 mingguan apa nyebar benih gitu, artinya masih masih butuh waktu paling tidak itu sekitar 2 sampai 3 bulan untuk masa selesai tanam kedua ini gitu. Artinya kalau menurut perkiraan itu masa yang sebenarnya sangat sulit untuk ada air gitu. Tetapi kelihatannya petani punya perhitungan sendiri sehingga mereka yakin gitu bahwa nanti masih menjelang 2 bulan ke depan itu masih ada cadangan air di persawahan.
5: Amin ya, mudah-mudahan Pak ya.
7: Ya, okay. Ya kita sih berdoa mudah-mudahan jangan sampai terjadi kekeringan yang mungkin sudah-sudah. Karena dengan pola tadi memperbanyak bendungan-bendungan, memperbanyak istilahnya tampungan-tampungan air yang baik di perumahan atau di sawah, itu minimalnya ada persediaan air tadah lah.
5: Itu solusinya apa ya?
7: Iya, ya itu solusinya, itu betul solusinya. Karena di kita ada beberapa desa di Suranenggala Kidul dengan Suranenggala Kulon, itu yang dari sungai besar yang kali Karang Sembung ya, Karang Sembung itu dibuat sodetan ke arah selatan dan di sana diperdalam gitu. Jadi yang mungkin itulah salah satu solusi juga untuk menampung air-air yang supaya tidak langsung ke laut.
5: Oke. Okay. Pak, tapi tahun-tahun sebelumnya saya enggak tahu sih Bapak udah berapa lama di bertugas di Kecamatan Suranenggala, tapi mungkin ada informasinya. Sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, apakah juga mengalami sempat mengalami kekeringan untuk air bersih tidak, Pak? Kadang-kadang kan biasanya sudah ada bantuan-bantuan yang datang dengan tangki-tangki besar kemudian ke pelosok-pelosok begitu, Pak.
7: Ya. Kebetulan saya memang baru di Suranenggala ini, Anono, sekitar kurang lebih 3 bulanan.
5: Oh, masih baru.
7: Jadi, saya banyak komunikasi juga dengan warga dan kubu-kubu gitu. Di beberapa titik memang ada kekurangan air bersih itu seperti di desa-desa yang...
5: Oke, terputus, mungkin bisa kita mencoba untuk menghubungi kembali ya untuk ngobrol bersama Bapak Camat Suranenggala ya, Kabupaten Cirebon, terkait dengan air bersih ya dan juga kekeringan, menghadapi kekeringan di musim kemarau ini. Kita masih coba menghubungi kembali Pak Camat, dan seperti yang disampaikan juga tadi oleh Pak Camat bahwa bukan hanya saja mengandalkan pemerintah ya, tapi juga mencari solusi menghadapi kekeringan yang hampir setiap tahun ini kita alami. Ini juga harus ada solusi-solusi dari kita semua. Salah satunya adalah penggunaan tampungan air sehingga bisa digunakan di masa kekeringan di musim kemarau setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita masih coba untuk menghubungi kembali Pak Camat Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Nampaknya memang masih agak terkendala. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.
8: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjo. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, masih dalam dialog Cirebon Menyapa, dan kita masih membahas siaga darurat kekeringan, langkah nyata penanggulangan krisis air di Kabupaten Cirebon. Dan kami informasikan kami terkendala untuk melanjutkan kembali perbincangan saya bersama Camat Suranenggala Bapak Amin Mugni. Namun saat ini saya sudah terhubung bersama Kepala UPT Pertanian Kapetakan, ada Bapak Bunasir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bunasir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya, selamat Pak? Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah baik, Bapak.
1: Oke, alhamdulillah. Pak Bunasir, sebelumnya saya boleh tahu kalau UPT Pertanian Kapetakan itu menaungi daerah mana saja sih, Pak?
2: UPT-nya itu tahun 2024 itu sudah dipindahkan ke Sumber, cuman di sini ada BPP Kapetakan, Pak.
1: Oh, jadi namanya BPP Kapetakan?
2: Iya, iya.
1: Tapi sama dengan UPT gitu?
2: Ya, sama. Wilayah kerjanya di Kecamatan Kapetakan meliputi 9 desa.
1: Okay,
2: ada desa Kertasura, Pegagan Kidul, Pegagan Lor, Duku, Grogol, Karangkendal, Kapetakan, Bungko, dan Bungko Lor.
1: Okay. Baik Pak, ini Kapetakan ini informasinya di tahun ini diprediksi memang masuk dalam 14 kecamatan rawan kekeringan, Pak Bunasir. Dan ya, ini juga pasti akan berpengaruh terhadap pertanian. Dan kabarnya kemarau di atau kekeringan di tahun ini tuh akan lebih parah dibandingkan sebelum-sebelumnya atau 10 tahun terakhir. Bagaimana Pak tanggapan Bapak khususnya dalam hal pertanian di Kecamatan Kapetakan ini?
2: Kalau untuk itu kita berterima kasih adanya dari BMKG itu ada peringatan dini itu mengenai dampak kekeringan itu yang memang tadi diprediksi itu dari mulai April sudah mulai kemarau itu, namun ternyata alhamdulillah sampai di bulan Juni kemarin itu masih ada hujan. Dan dampaknya di kita baru terasa bulan Juli ini adanya air yang mengalami surut.
1: Okay.
2: Di salurannya itu, Bapak.
1: Di wilayah mana aja itu, Pak? Di Kecamatan Kapetakannya?
2: Sementara sih alhamdulillah masih aman, masih bisa dipompa. Jadi, kalau masih ada airnya sih, kita petani di wilayah Kecamatan Kapetakan itu tidak terlalu risau karena masih ada yang bisa dipompa.
1: Oke.
2: Jadi kalau saya dan beserta tim itu berharap saluran yang ada yang tadi disampaikan oleh Pak Camat itu kita nyambung, karena salurannya itu dari bendung rentang yang awalnya jadi gede kan gitu ya. Nah itu cuman salurannya itu terjadi sedimentasi, Bapak.
1: Oke.
2: Adanya pendangkalan, dan ini akibat yang paling dahsyat itu dari sampah, Bapak.
1: Loh, sampah itu juga berarti berpengaruh?
2: Ya sangat pengaruh lah di saluran.
1: Okay.
2: dengan adanya sampah
1: melambat,
2: plastik
1: ya?
2: Itu akhirnya kan adanya pendangkalan itu. Hmm. Jadi akhirnya air terhambat. Hmm. Terus juga adanya rusaknya pintu-pintu air. Hmm. Itu nanti berharap kita juga ya pemerintah bisa memperhatikan itu. Tuh, karena kalau swadaya itu kalau untuk di wilayah pertaniannya, petani sudah biasa swadaya. Kayak contoh di Pegagan Kidul itu biasa apa, biasa pengerukan saluran-saluran yang ada di wilayahnya.
1: Oh, masyarakatnya, para petaninya yang melakukan itu ya, Pak.
2: Di apa, diinisiasi sama pemerintahan desa, terutama kubunya kan itu. Terus swadaya masyarakat, termasuk kayak di Kertasura juga kemarin itu perbaikan saluran, itu sehingga dengan adanya salurannya baik dan tidak dangkal, itu kan bisa sebagai penyimpan air untuk cadangan pengairan. Itu.
1: Dan kita punya, Pak, kepetakan punya ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, Pak, tahun kemarin bagaimana, Pak? Kekeringan di wilayah Kepetakan khususnya untuk pertanian aman?
2: Kalau atau tahun kemarin alhamdulillah aman, Bapak. Itu ya, karena kita juga kemarin itu enggak seperti sekarang, ini terlalu mundur. Itu bulan Juli masih ada yang persemaian kan gitu loh. Kalau kemarin bulan Juli itu sudah bentuk pertanaman gitu, Pak.
1: Oke, berarti sekarang lagi masuk tahap apa nih pertaniannya?
2: Kalau untuk dua desa, Kertasura dan Pegagan Kidul, terus sebagian Pegagan Lor dan Duku itu sudah tanam. Adapun yang lainnya itu ada yang baru mulai semai karena baru selesai panen, dan ada yang sampai sekarang belum selesai panen, Pak.
1: Tapi prediksi gimana, Pak? Aman? Sampai 30 September nanti?
2: Prediksi itu ya kita berharap dari saluran jadi gede, tapi kalau untuk sekarang keadaan air masih cukup aman, Bapak. Nah itu makanya kita dengan masyarakat, pemerintahan desa dan petani itu ya sama-sama berharap kira-kira bisa memanfaatkan air itu memanfaatkan air sebisa mungkin. Harus, jangan sampai air terbuang.
1: Betul-betul, hemat ya, air ya. Begitu ya, Pak ya?
2: Iya, siap seperti itu.
1: Oke, nah Pak, biasanya ada bantuan khusus tidak sih, Pak, ketika kekeringan seperti ini tuh di wilayah Kepetakan, misalnya entah pompa air, irigasi darurat yang disiapkan untuk petani-petani terdampak?
2: Lah, itu kalau untuk bantuan pompa air itu ada dari kementerian, itu melalui dinas pertanian, Pak. Itu jadi nanti disurvei sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Kalau memang di situ harus pakai pompa besar ya, Pak, pompa besar. Kalau itu pompanya yang kecil saja, yang cuma 3 inci itu ya 3 inci itu. Nah, terus juga dari dinas itu ada bantuan perbaikan saluran irigasi. Itu juga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau memang di situ harus dibantu ya dibantu.
1: Okay.
2: Di samping swadayanya tetap ya
1: jalan
2: ada.
1: Ya.
2: Kalau ya kalau nggak swadaya ya namanya bantuan itu kan hanya sebatas stimulan, Pak.
1: Iya. Yang paling utamanya adalah swadaya gitu ya.
2: Siap.
1: Sebagai solusi utama. Nah, saya nggak tahu nih, Pak, apakah ketika musim kemarau, musim kekeringan itu ada hama atau penyakit tanaman yang khusus di musim kemarau? Ada tidak, Pak?
2: Ada.
1: Oh, okay.
2: Malahan tahun sekarang ini di musim kemarau yang kayak begini, ya petani itu sampai lupa kenapa kayak gini. Itu ada hamanya. Padahal yang seharusnya kalau musim kemarau kan harusnya aman-aman saja gitu, Pak ya. Nah itu termasuk di situ kebetulan namanya di lingkungan apa di alam gitu ya, ada WBC. ada penggerek batang padi.
1: Ya.
2: Yang kupu putih itu, Pak. Nah, itu. Jadi itu diantaranya itu. Lah, ini yang lebih parah itu tikus, Pak. Nah, itu tikus. Kalau saya kan mengedukasi ke pemerintahan dan petani itu

0: Tadi itu kan makannya kan sedikit, nggak kayak anjing.
1: Ya. Kalau
0: terus
1: anjing
0: juga lebih kita di, iya lebih lebih banyak kan. Terus kita di sini juga pakai itu burung hantu, Pak.
1: Oh. Ya, untuk mengusir tikus ya.
0: Iya, dimakan kan sama burung itu. Jadi kita pasang pasang kandang burungnya itu di tengah-tengah sawah itu, Pak.
1: Oke. Pak Abu Nasir, tapi petani ada yang mengeluh nggak sekarang-sekarang ini?
0: Ya jelas namanya orang
1: pasti ada
0: itu,
1: ya.
0: Adanya keluhan itu.
1: Apa keluhannya, Pak? Pertanyaannya ya, keluhannya apa?
0: Yang jelas ini kan air sudah mulai surut itu. Jadi kan sudah bermusyawarah dengan dibantu oleh pemerintahan desa dan difasilitasi oleh PPL. Yang kebetulan di kita itu ya PPL-nya itu ada yang satu PPL sudah ada dua desa, ada yang satu desa, Pak. Karena memang luasannya luas sih. Satu desa itu ada 640 hektar.
1: Oh.
0: Beda dengan di wilayah Weru, Pak. Kalau di wilayah Weru ya
1: lebih banyak.
0: Kecamatannya 200 hektar kan itu. Kitanya di sini 1 hektar, apa satu desa, di sananya satu kecamatan. Enggak apa-apa, memang itu di sana sudah banyak penduduknya, jadi akhirnya berubah dari sawah menjadi pemukiman.
1: Mungkin berbeda permasalahannya juga mungkin berbeda ya, Pak ya.
0: Beda lah, jelas beda.
1: Ya. Baik.
0: Jadi itu Pak, di sini itu sama tikus yang kalau kita di sini kita upayakan dengan pagar plastik keliling, terus dikasih perangkap tikus, Pak, di dalamnya itu.
1: Oke.
0: Okay. Yang penting saya tidak menyarankan jangan pakai setrum. Kan itu kan banyak kan sudah pakai setrum. Kalau saya jangan. Gitu.
1: Kenapa, Pak? Bisa disampaikan nih untuk
0: berbahaya
1: masyarakat?
0: Loh. Berbahaya, Pak. Kan itu kan sudah memakan korban itu.
1: Oh iya.
0: Hampir di desa-desa yang pakai itu ada yang sudah kesetrum meninggal gitu loh. Nah itu makanya jangan.
1: Oke. Okay. Baik, Bapak. Terakhir ada yang disampaikan nih untuk masyarakat di Kecamatan Kapetakan, khususnya para petani menghadapi kemarau, menghadapi kekeringan di tahun 2026 ini yang diprediksi akan lebih parah dalam 10 tahun terakhir. Silakan Pak Bu Nasir.
0: Ya khususnya untuk para masyarakat dan petani khususnya itu harus ada kerjasama, sinergi dan kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat. Intinya dengan sumber air yang memang satu titik untuk sekian desa itu, jadi ya kira-kira bisa saling menghargai. Kalau misalkan di situ di sana ada pembagiannya untuk desa Kapetakan, ya yang lainnya itu membantu mengikuti. Lah nanti juga kalau pas untuk desa Kertasura misalkan itu, yang lainnya itu membantu dan mengikuti, jadi jangan mengganggu. Jadi akhirnya nanti pembagian air dari saluran itu akan lebih optimal. Kalau berebut nanti akhirnya ya sama-sama kebagian gitu.
1: Tapi ini biasanya permasalahannya seperti itu sih, Pak ya, kurang tertib gitu.
0: Iya, biasanya seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau untuk Kecamatan Kapetakan dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah saya anggap lebih tertib, lebih baik, apa sehingga tahun kemarin saja itu alhamdulillah panen betul. Dan sekarang berharap saya bisa panen seperti tahun-tahun sebelumnya itu. Makanya saya kemarin juga kumpulkan dari Raksa Bumi yang 9 desa itu, bagaimana kita melihat keadaan sumber airnya. Contohnya di Jatigede, lah saluran dari rentang ke wilayah kitanya sudah diperbaikinya sampai di mana, sehingga dengan tahu keadaan air dan keadaan salurannya itu, beliau-beliau bersama petani itu akhirnya akan lebih hati-hati dalam memanfaatkan air, Bapak.
1: Oke, baik, terima kasih waktunya bersama RRI Cirebon, Pak Abu Nasir.
0: Siap, Bapak.
1: Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan tidak terlalu terdampak begitu ya di musim kemarau. Amin. Kekeringannya ini terhadap para petani atau masyarakat di wilayah Kecamatan Kapetakan. Sehat selalu, Pak.

0: Nasir, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, bersama Kepala UPT Pertanian Kapetakan, Pak Bu Nasir ya. Dan obrolan kita ini atau perbincangan kita pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah bagaimana mengantisipasi menghadapi kekeringan ya di musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi akan lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Namun yang pasti kalau tadi kita dengarkan sepertinya masih belum terlalu berdampak signifikan terhadap masyarakat, tapi prediksi ini alangkah lebih baiknya juga harus lebih diwaspadai dan disikapi dengan lebih matang. Mudah-mudahan tentu tidak terlalu dampak khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Saya Nono Kartono, undur diri dari Cirebon Menyapa pagi ini, sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Faktanya, pendengar, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalan hoax ya, jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan dan saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
0: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, kembali bersama Anda pendengar untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026 sampai jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi satu jam ke depan ini adalah kesempatan Anda untuk menyampaikan keluhan Anda atau apapun yang Anda lihat dan Anda alami terkait itu dengan fasilitas ya, fasilitas umum atau permasalahan pelayanan dan lain sebagainya. Bisa Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp ke 081324951935 di Halo RRI.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku.

0: pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya, seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota

0: MSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih di Halo RRI, dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait apapun, entah itu fasilitas umum atau pelayanan dan lain sebagainya, bisa Anda sampaikan ke pesan WhatsApp kami 081324951935 atau telepon di 02318493259. Sudah ada yang bergabung. Halo RRI, saya warga Wanasaba Sumber. Udah berminggu-minggu sampah di rumah saya gak diangkut sama mamang sampah. Katanya karena di TPS-nya itu meluber dan tidak diangkut ke TPS.

sehingga tidak ada tempat lagi untuk sampah-sampah baru. Kenapa ini Bapak Ibu kok nggak ada pengangkutan sampah lagi? Solusinya sampah-sampah rumah tangga ini bagaimana? Karena sudah muncul bau tidak sedap dan belatung. Terima kasih untuk warga Wanasaba. Oh, ada Pak Junaidi ternyata namanya ya. Terima kasih Pak Junaidi, warga Wanasaba Sumber yang mengalami berminggu-minggu sampahnya di rumahnya ini tidak diangkut oleh Mamang Sampah karena di TPS-nya katanya meluber dan tidak diangkut ke TPA sehingga tidak ada tempat lagi untuk sampah-sampah baru. Nanti kita akan coba tanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Cirebon. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi dari DLH Kabupaten Cirebon, mudah-mudahan bisa tersambung dan bisa memberikan solusi untuk kita semua. Pastikan terus bersama kami di Halo RRI.

0: juga.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, dan kesempatan Anda tentu untuk menyampaikan keluhan atau apapun yang Anda bisa laporkan terkait fasilitas umum, kemudian juga pelayanan dan lain sebagainya. Bisa Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp ke 081324951935, dan juga bisa telepon ke 0231849325. Baik, tadi saya sudah bacakan bahwa

0: ada warga Wanasaba, sumber Pak Junaidi, yang kabarnya sudah berminggu-minggu sampah di rumah saya nggak diangkut mamang sampah ya. Katanya karena di TPS-nya meluber dan tidak diangkut ke TPA sehingga tidak ada tempat lagi untuk sampah-sampah baru. Sebagai tambahan informasi, ini mengirimkan lagi informasinya. Awalnya mamang sampah saya buang di TPS dekat PCL Talun, tapi kemudian TPS tersebut ditutup warga. Kemudian sempat pindah ke TPS di Cempaka Arum, namun warga sekitar melarang. Jadi kita warga Wanasaba bingung mau buang sampah di mana, katanya. Baik, terima kasih Pak Junaidi, dan saat ini saya sudah terhubung bersama Kepala DLH Kabupaten Cirebon, ada Pak Dede Sudiono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dede.
1: Waalaikumsalam,
0: saya selamat pagi. Iya, saya Nono RRI Pak.
1: Iya Kang Nono.
0: Oke, tadi saya sudah bacakan nih Pak, terkait apa namanya Pak Junaidi yang beliau warga Wanasaba Sumber, sudah berminggu-minggu katanya sampahnya tuh nggak diangkut sama mamang sampahnya karena karena di TPS-nya itu meluber. Dan tidak diangkut ke TPA sehingga tidak ada tempat lagi untuk sampah-sampah baru. Kemudian awalnya katanya mamang sampahnya buangnya tuh di dekat PCL Talun. Tapi kemudian TPS tersebut ditutup warga. Kemudian sempat pindah ke TPS di Cempaka Arum, namun sama warga sekitar juga melarang. Jadi kita warga Wanasaba bingung mau buang sampah di mana, sampai sudah ini katanya bau tidak sedap dan ada belatungnya Pak. Bisa ditanggapi Bapak?
1: Baik Kang Nono, terima kasih. Ini sudah apa, ada perhatian dari warga Wanasaba ya, Desa Wanasaba. Perlu saya jelaskan, yang pertama, apakah pelayanan sampahnya itu sudah oleh Desa Wanasaba tersebut, karena kami juga ber-MOU dengan desa-desa di Kabupaten Cirebon, walaupun memang belum semua desa ber-MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ya. Itu yang pertama. Yang kedua, betul saya sampaikan bahwa tempat pembuangan sampah sementara di PCL ditutup oleh warga karena over kapasitas Kang Nono. Over kapasitas yang awalnya diperuntukkan untuk bagi komplek yang ada di sekitar situ, ternyata kan yang membuang ke situ tuh bukan hanya komplek sekitar situ,
0: dari daerah lain juga ya,
1: dari daerah lain dan termasuk dari orang-orang yang berusaha juga, akhirnya overload, overkapasitas. Sekitar rutinitas misalkan 2 kali sampai tidak tertangani karena overload gitu. Nah, untuk menangani ini semua, tentu kita harus, bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya, harus merubah mindset, Kang Nono. Mindset kita jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah.
0: Oke.
1: Sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan. Dipilah itu organik dan anorganik. Organiknya coba dibikin biopori, pakai drum plastik atau pakai apapun lah, atau pakai lubang, sehingga itu bisa dijadikan kompos. Apalagi kalau misalkan ada yang kreatif itu untuk bahan makanan maggot, ya, Kang Nono.
0: Betul.
1: Nah, bahan makanan maggot ini tentu ada nilai ekonomiknya. Seperti itu. Oke lah, mangga anorganiknya. Kalau hanya anorganik kan tidak terlalu bau, Kang.
0: Iya.
1: Nanti kami pun pasti berkoordinasi dengan desa setempat masing-masing. Kita cek dulu apakah ini sudah MOU atau belum, gitu kan, Kang. Kalau pelayanan tetap kami akan semaksimal, seoptimal mungkin DLH Kabupaten Cirebon melayani masyarakat Kabupaten Cirebon, Kang Nono.
0: Okay.
1: Nah itu sementara yang saya sampaikan, Kang.
0: Oke, jadi sementara memang dipilah dulu begitu ya, antara organik dan anorganik.
1: Berubah mindsetnya dulu, mindset kita. Jadi jangan, kalau sampah kan ada dua penanganan. Ada yang angkut buang, ada yang diolah. Maksud saya diolah di sumbernya. Nah kita saat ini harus berubah mindset menuju diolah di

0: sumbernya gitu Kang.
1: Oke. Okay. Setelah itu na- jadi nanti gimana Pak? Kalau untuk yang anorganiknya apakah nanti akan ada solusi dari DLH dan bisa
0: pasti,
1: Bapak jelaskan
0: kalau begitu? Itu pasti Kang tadi. Apakah ini desa yang bersangkutan ini sudah ber-MOU gitu kan? Kalau belum ber-MOU kami dorong untuk MOU dengan DLH.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Mana Sabah.
1: Oke, siap.
0: Gitu,
1: siap.
0: Kan?
1: Siap. Terima kasih Pak Dede. Artinya sama-sama. Ini akan dihubungi pihak desanya apakah sudah MOU pasti, dan didorong untuk MOU ya, Pak ya.
0: Iya, kami baik. Akan berkomunikasi dengan Desa Wana Sabah.
1: Baik. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama, sehat selalu. Kan. Assalamualaikum.
0: Ya, amin. Waalaikumsalam.
1: Ya, bersama Pak Dede Sudiono, Kepala DLH Kabupaten Cirebon tadi menjawab alangkah lebih baik mungkin di awal untuk dipilah terlebih dahulu Pak Junaidi ya, antara sampah organik dan anorganik untuk menghindari bau, penyakit dan lain sebagainya. Sampah organik ini harus dicarikan solusi terlebih dahulu karena tidak bisa menunggu seperti buat kompos atau bahkan mungkin yang lainnya. Dan untuk anorganika ini masih akan terus dicarikan solusinya oleh Pak Dede Sudiono, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, di mana nanti pihak Desa Wanasabanya akan dicek terlebih dahulu apakah sudah MOU dengan DLH atau belum. Kalau memang belum, nanti Pak Dede Sudiono insya Allah akan mendorong untuk bisa MOU dengan DLH Kabupaten Cirebon. Untuk Anda yang lainnya ingin bergabung silakan melalui telepon 0231-8493-259 atau juga WhatsApp ke 081-324-951-935.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pendengar, sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Nanti akan ada rekan saya Lisma Julia Sari bersama Anda sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 10 nanti Anda bisa ikuti sanksi ya, dengan tema adaptasi pembelajaran hukum untuk Gen Z bersama narasumber ada Dr. Raden Handriono SHMKN. Sekaligus juga sebagai Kaprodi Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan juga entrepreneur yang akan dipandu oleh Lisma Julia Sari. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Anna Karenina adalah novel epik karya Leo Tolstoy yang menggambarkan kehidupan cinta, tragedi, dan moralitas di Rusia di abad ke-19. Cerita ini berpusat pada Anna Karenina, seorang wanita cantik dan cerdas yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dengan Alexei Alexandrovich Karenin, seorang pejabat tinggi yang kaku dan dingin. Hidup Anna berubah ketika ia bertemu dengan Alexei Vronsky, seorang perwira muda yang tampan. Mereka kemudian jatuh cinta dengan cepat, meski hubungan ini mengundang skandal besar di masyarakat Rusia. Anna meninggalkan suaminya dan putranya yang ia cintai demi Vronsky. Dan tetapi hubungan mereka kemudian tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kecemburuan, tekanan sosial, dan rasa bersalah mulai menghancurkan Anna, mendorongnya dalam spiral keputusasaan yang tragis. Di sisi lain, novel ini juga mengikuti cerita Konstantin Levin, seorang pemilik tanah yang idealis dan penuh keresahan. Levin bergumul dengan pertanyaan tentang makna hidup, agama, dan cinta sejati. Ia kemudian jatuh cinta pada Kitty, seorang wanita muda yang awalnya menolak lamarannya demi Vronsky, namun akhirnya menerima cintanya. Dan kisah Levin dan Kitty menawarkan kontras terhadap kisah tragis Anna, memperlihatkan cinta yang didasarkan pada pengorbanan dan harmoni. Melalui kisah-kisah ini, Tolstoy mengeksplorasi tema cinta, pengkhianatan, kebahagiaan, dan kehancuran sambil memberikan titik tajam terhadap masyarakat Rusia yang hipokrit dan patriarkal. Dengan gaya penulisan yang kaya dan karakter yang kompleks, Anna Karenina menjadi salah satu karya terbesar sepanjang masa.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini dalam sajian Cirebon siang ini bersama saya Liswa Julia Sari ya, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Isma gak sendiri, bersama Fudi sebagai penata teknik dan teman-teman di Pemancar Weru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Dan salah satunya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian dan dialog interaktif sanksi dengan tema adaptasi pembelajaran hukum untuk Gen Z. Sesaat lagi tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian dialog interaktif Beranda Asa Cita, di mana untuk siang ini kami hadirkan sajian sanksi dengan tema adaptasi pembelajaran hukum untuk generasi Z atau Gen Z. Dan seperti biasa pendengar, acara ini bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz ya. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda, dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan satu kehormatan juga untuk kita di sini di suasana siang hari ini sudah hadir tamu spesial kita, sudah hadir bersama kita di sini yang tentunya nanti akan berbicara lebih dalam lagi ya kaitan tentang adaptasi pembelajaran hukum untuk Gen Z ini, bersama Bapak Dr. Raden Handiryono SHMKN. Beliau adalah Kaprodi Fakultas Hukum UGJ Cirebon, sekaligus beliau juga sebagai entrepreneur. Masya Allah, ini banyak banget kegiatannya ya. Isla sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rio.
1: Waalaikumsalam Bu Lisma.
0: Kabar baik ya.
1: Pada pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Cirebon, selamat pagi juga, selamat bergabung.
0: Iya, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya nih.
1: Oke,
0: untuk
1: sama-sama
0: bincang-bincang di suasana siang hari ini ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal temanya, ini menarik banget nih Pak, adaptasi pembelajaran hukum untuk Gen Z begitu kan ya. Nah mungkin untuk pembuka, seperti apa sih Pak yang sebenarnya harus diketahui oleh, khususnya karena kita temanya soal Gen Z, ini apa yang harus mereka ketahui betul untuk dasarnya saja dulu begitu Pak?
1: Oke, oke. Jadi kita dari awal aja ya, Mbak, karena sekarang tuh banyak banget media belajar, ya, banyak banget jalur untuk kita belajar, bahkan melalui yang formal ataupun non formal. Nah, yang sekarang lagi agak beda nih, ya, agak beda pendekatannya. Ini ternyata cara belajar Gen Z ini beda banget sama kaum-kaum yang dulu nih, kaum
0: milenial,
1: lagi
0: ya.
1: Saya lihat kayaknya Mbak Risma milenial nih. Saya juga maunya gitu. Nah jadi Gen Z ini punya kekasan tersendiri. Karena kami hadapi juga memang di kampus kami di UGJ, khususnya di Fakultas Hukum UGJ, ini yang semester akan masuk dan semester tengah atau tahun kedua ketiga, ini adalah mahasiswa dengan kelahiran 2005, 2006, 2007 gitu loh. Which is dosennya saat itu mungkin ada yang udah kerja, ada yang baru
0: lulus kuliah.
1: Lulus kuliah.
0: Ya?
1: Jadi betul. Pertanyaannya adalah adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran, khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Yeah. Karena yang kita tahu kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah Gen Z sepertinya gak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja sih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ya, ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, udah settle di UGJ, di FHUGJ, itu pembelajarannya akan beda banget karena kita adaptasi.
0: Oke, baik. Artinya memang secara nggak langsung bisa dikatakan bahwa dari UGJ-nya sendiri, khususnya Fakultas Hukum, ini terus beradaptasi begitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Mengikutin apa yang memang menjadi yang terjadi untuk anak-anak sekarang begitu ya.
1: Wajib banget.
0: Nah ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada satu pembelajaran yang beda.
1: Iya.
0: Salah satunya seperti apa sih Pak?
1: Oke, jadi kalau dulu kita, kalau mungkin zaman kita lagi
0: generasi milenial
1: pendengar dan pemirsa juga mungkin tahu lah kalau identiknya ketika anaknya ingin masuk fakultas hukum gitu ya. Hmm. Ini identik banget dengan, wah berarti Anda atau anak saya harus bisa menghafal dong, gitu ya. Yeah. Menghafal pasal yang ribuan itu, yang sangat banyak itu, gitu loh. Ya. Nah, segala macam, KUHP perdata, yeah. KUHP pidana, nah harus hafal. Nah sekarang, kami tidak melakukan itu, gitu. Bahwa mindset itu sepertinya harus udah ditinggalkan. Mm. Untuk sekarang, untuk Gen Z, yang terpenting adalah pendekatannya agak beda, karena nantinya kami menginginkan mereka ini tidak hanya mengetahui, tapi bisa menganalisis, satu. Kemudian yang kedua, bisa membuat suatu produk dari apa yang mereka pelajari. Jadi skillnya itu harus muncul, karena nanti akan berguna untuk kehidupan mereka. Kalau terjun ke dunia usaha dan dunia industri, ya sekarang kita jujur-jujuran aja, banyak kok yang pelaku usaha tuh menginginkan dari lulus setelah wisuda mahasiswa ini seharusnya sudah siap kerja, katanya gitu ya. Nah itu dari awal, dari di kampusnya sekarang kita udah punya kurikulum yang bisa membuat mereka tuh udah paham, mereka tuh bisa membuat sesuatu, mereka punya skill untuk hidup dalam tanda kutip bertahan di dunia kerja. Saya kasih contoh satu deh.
0: Boleh.
1: Ya, seperti membuat perjanjian, ya, membuat surat kuasa, ya. Even itu perjanjiannya internasional, kita harus udah terbiasa dengan bahasa Inggris kan gitu. Artinya membuat suatu produk itu kan gak gampang gitu. Dan kita gak based on hafalan gitu. Tapi secara sustainable kita dilatih untuk melihat, ya, menganalisis hal tersebut setiap hari. Jadi kayak kebiasaan dibuatnya gitu. Bukan hal yang ujuk-ujuk ada, nanti dinilai, enggak. Tapi kita akan membiasakan bahwa itu adalah kehidupan Anda sehari-hari.
0: Baik-baik. Artinya memang ini yang menjadi tantangan terbesarnya ya Pak ya? Bahwa setiap hari akan terus ada perubahan dan kita harus terus beradaptasi. Kalau boleh dibandingkan, mahasiswa dulu lah, kita dulunya mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu.
1: Oke, 10 tahun ya.
0: Iya, 10 tahun ya, kalau 5 tahun masih kedekatan ya Pak ya.
1: Masih ada genji-genji sedikit itu.
0: Kalau kita bicara sama 10 tahun yang lalu begitu. Ini okay. Apa perbedaan yang paling dirasakan mahasiswa hukum yang baru masuk di 10 tahun lalu dengan yang saat ini begitu Pak?
1: Oke. Yang paling dirasakan, yang paling utama adalah kedekatan dan akses mereka terhadap teknologi.
0: Ah, iya benar.
1: Ya, sekarang AI, iya dong. Betul. Iya kan, segala macam udah bisa dibuat dengan menggunakan AI. Dan anak-anak kita, Gen Z, itu sangat deket banget dengan AI. Mereka udah tahu kalau Gen Milenial ini kadang-kadang mengkualifikasikan AI ini sebagai ya tools aja. Mereka bahkan tahu spesifik AI ini untuk apa. Kalau Anda mau nulis artikel, pakailah yang ini.
0: Lebih spesifik,
1: edit video, pakailah yang ini dan seterusnya gitu. Jadi kedekatan mereka dengan teknologi itu luar biasa banget gitu. Nah, kita di sini karena tetap ya nanti outputnya atau tugas akhir itu kan seringkali dekat dengan entah itu skripsi atau karya ilmiah, ya, penulisan hukum. Ya kita di sini akan coba mengakomodir gitu loh, bahwa kita nggak takut kok, kita nggak perlu kemudian, jangan pakai, jangan gitu, karena kita nggak bisa menutup teknologi, kita nggak bisa tutup mata sama teknologi, justru itu yang harus dihindari gitu ya, bahwa level pendidikan pun harus bisa adaptasi dengan yang namanya teknologi, tapi kita akan mengarahkan supaya tools itu bisa digunakan dengan baik dan bertanggung jawab gitu.
0: Nah, ini menarik yang tadi Pak Rio sampaikan, bahwa kalau anak-anak sekarang ya memang sudah wayahnya begitu.
1: Mereka
0: sudah
1: setiap hari loh
0: bestian sama teknologi ya, sama AI. Apakah ini kemudian artinya pengajaran konvensional kayak zaman dulu ini masih bisa relate nggak sih? Atau memang seperti apa nih Pak? Metode yang digunakan untuk bisa dekat dengan mereka. Masih relevan nggak sih pembelajaran konvensional sama mereka yang udah bestie nih sama teknologi?
1: Betul. Jadi saya rasa memang pengajarnya atau dosennya pun juga tidak boleh statis ya. Tapi ilmu kita itu kan dinamis, hukum itu kan dinamis. Kalau saya di, mm-hmm. Di apa di disiplin ilmu saya, hukum itu kan harus dinamis gitu, mengikuti perkembangan zaman, budaya, struktur hukum, substansi hukumnya gitu. Otomatis ketika kita bicara relate atau enggak, kita harus kembali lagi ke anak-anaknya yang kita ajar, karena sebagai pendidik hal utama yang perlu kita kita tanamkan adalah kita sebagai pendidik wajib tahu dengan siapa kita berhadapan. Artinya kita nggak boleh kemudian membuat generalisir semua mahasiswa atau semua siswa, nggak boleh, karena di antara mereka ini daya tangkapnya beda-beda, di antara mereka cara belajarnya beda-beda. Ada yang seneng dengan visual, ada yang seneng dengan lecturing, ada yang seneng dengan diskusi atau pendekatan lain gitu loh. Nah, yang sekarang, yang saya lihat sekarang, Gen Z sekarang adalah bahwa kita harus dekat dengan teknologi, tapi kita juga bisa punya rasa kedekatan dengan mereka. Kita hadir, kita ada di tengah-tengah mereka gitu. Tidak, dalam tanda kutip, maaf ya, kadang kita sebagai pengajar datang masuk kelas, tidak tahu siapa di situ, kemudian pulang. Nah, mereka akan lebih senang, mereka akan lebih appreciate ke kita kalau kita itu tahu nama mereka. Nggak, tadi di awal saya sempat tanya, ini namanya siapa nih, gitu kan. Itu adalah penghargaan buat mereka, karena dinotis oleh pengajarnya. Kita mulai dari situ dulu untuk Gen Z gitu ya. Karena kalau dulu zaman saya jarang sekali ditanya nama saya.
0: Iya.
1: Kalau paling absen aja. Tapi di luar itu saya memang dipanggil kamu, iya kan, atau Anda, saudara. Tapi selain itu ya dipanggil ya enggak jarang sekali gitu ya. Tapi kalau sekarang itu harus udah jadi kebiasaan sih menurut saya ya, bahwa game changer-nya ya adalah pendidik harus mulai ada bersama,
0: ya.
1: Iya itu dia bonding, okay. Itu loh, jadi nggak bisa kita memisahkan atau mengotak-kotakan lagi seperti dulu. Iya. Menurut saya udah nggak relevan
0: ya.
1: Lagi untuk okay. Sekarang gitu.
0: Berarti memang anak sekarang itu udah beda banget ya.
1: Beda sekali, jauh lebih berani, jauh lebih apa ya?
0: Kritis ya.
1: Iya kritis banget. Ada kebijakan atau kenapa saya harus membuat ini Pak? Even dikasih tugas. Apa gunanya tugas ini untuk kami gitu kan?
0: Okay.
1: Kalau sekedar tugas gitu, apa Bapak baca nggak sih? Sama yang itu loh. Jadi kita harus betul-betul bertanggung jawab. Semuanya terukur gitu.
0: Harus disiapkan ya.
1: Oh iya jelas. Terutama pengetahuan pun, oh mereka jauh lebih jago.
0: Jadi memang ini yang membedakan 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana kita kalau dikasih tugas sama dosen, sama guru manut aja gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak nanya ini kenapa bisa dikerjain sih. Sekarang mah detail banget gitu.
1: Detail
0: ya.
1: Detail banget.
0: Artinya mereka detail. Memang kalau bisa boleh disamaratakan, sebenarnya berarti Gen Z ini semua cocok ya untuk misalnya masuk ke Fakultas Hukum, karena mereka nanti bisa membuat undang-undang begitu kan Pak Rio?
1: Ya kalau misalkan cocok apa enggak, sebenarnya saya rasa sih cocok ya, karena Fakultas Hukum ini kan universal sekali outputnya gitu. Okay. Even mau bergerak di bidang misal lawyer, okay. Gitu ya, notaris, okay. Konsultan, okay. Gitu kan, mau jadi legal di perusahaan, okay juga gitu loh. Dosen akademik, wah bisa banget gitu ya. Atau arahnya ke politik pemerintahan, harus tahu dong aturan. Kita nggak mungkin tanda tangan kertas tanpa kita tahu, kita baca gitu kan apa isinya. Nah itu kan juga hal-hal yang menjadikan bahwa Fakultas Hukum ini menarik buat Gen Z gitu loh. Karena analisis, Gen Z ini basically suka diskusi, suka ngobrol gitu ya. Dan kalau dengan kurikulum kami, kami akan fasilitasi dengan memberikan ilmu dan juga pengalaman pengajar-pengajar kami, karena di sana banyak praktisi yang banyak sudah berpengalaman. Tapi sebagai tanda kutip sambil membimbing lah.
0: Oke, gitu. Siap Bapak. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519135. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Pak Rio, izin, ini ada pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini ada dari Mbak Tami di Palimanan.
1: Halo,
0: assalamualaikum Pak, selamat siang. Saya ingin tanya, ini sebenarnya tadi udah kita omongin sih sedikit begitu ya, bagaimana pandangan Bapak katanya mengenai AI sama yang digunakan oleh mahasiswa hukum, terutama ketika untuk mengerjakan tugas. Oh. Terima kasih untuk jawabannya. Kayaknya ini gak cuma fakultas hukum aja, semua mahasiswa.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kita udah
0: pakai AI,
1: deket banget tugas nih sama AI gitu ya.
0: Betul. Gimana nih Pak tanggapannya?
1: Oke, terima kasih Mbak Tami, di mana tadi?
0: Palimanan.
1: Di Palimanan. Oke, saya mau coba jawab nih ya dari sudut pandang saya. Kalau saya sih tadi udah bilang bahwa kita nggak bisa lah nyetop teknologi gitu ya. Teknologi itu pasti flow-nya luar biasa kenceng, sehingga even mungkin apa ya, pemerintah juga agak repot kalau harus stop 100% teknologi. Itu kan kayak nggak mungkin gitu ya. Jadi ya kita harus adapt, kita harus adaptasi, kita harus berteman dalam tanda kutip ya. Dan kita harus menguasai, jangan sampai kebalik. Yang rata-rata orang yang tidak mau belajar adalah teknologinya yang menguasai kita gitu loh. Karena sorry, misal membuat suatu karya ya, penulisan hukum itu, kalau yang tidak belajar pasti akan nulis langsung ditanya dong, buatkan saya
0: karya itu kan. Itu kan jalan ninja Pak.
1: Iya, jalan ninja yang hasilnya ternyata nggak oke-oke banget dibanding kita tahu, kita kuasai dulu materinya gitu loh. Penguasaan materi kita itu harus lebih banyak daripada ketidaktahuan kita tentang apa yang mau kita tulis. Kalau misal ini adalah mau melakukan skripsi atau penulisan hukum gitu ya. Nah, dengan kita tahu materinya dulu, kita akan bisa menggunakan AI itu dengan baik. Artinya, beda banget sih, udah pernah sering kali melihat bahwa orang yang ngerti menggunakan tools AI dengan orang yang pasrah, itu hasilnya jauh berbeda. Dari ketajaman kata, dari arah fokus paragraf, dari hasil kesimpulan. Karena kalau tidak dibuat dengan materi yang baik, dengan pengertian yang baik, ya AI akan jawab secara umum sebisanya aja. Kan begitu gitu. Nah, kedua yang paling penting, kalau dalam dunia pendidikan kami selalu mengedepankan adanya ethics. Jadi etika ya, etika di dalam menggunakan tools termasuk AI tadi gitu loh. Jadi bisa contoh membuat karya ilmiah, tugas akhir, tapi nanti harus mahasiswa menyodorkan hasil Turnitin juga. Bahwa dicek nih berapa persen sih dia menggunakannya. Kalau 100% ya itu jelas-jelas
0: ada sanksinya nggak Pak, sesuai dengan tema kita nih, sanksi.
1: Iya,
0: ada sanksinya. Dan
1: iya,
0: itu ketahuan ya Pak?
1: Ketahuan, kan ada buktinya. Nanti dia harus menyertakan untuk tugas akhir bukti Turnitin dari karyanya dia ini berapa persen. Dan kita terima kalau di atas 20%, artinya itu kan rawan plagiarisme. Dan plagiarisme di dunia pendidikan ini ya secara etik nggak pantas lah gitu ya. Artinya betul-betul plagiat, saya nulis buku, Mbak Lisma nulis buku, kemudian hasil buku Mbak Lisma adalah dari saya atau sebaliknya. Ya itu sebagai pendidik aja kita udah nggak menunjukkan contoh yang baik gitu ya. Itu.
0: Okay.
1: Jadi etik dan tadi penguasaan terhadap toolsnya, jangan kebalik.
0: Jangan gara-gara AI ini akhirnya kita mau ngambil segala cara gitu ya Pak.
1: Iya betul.
0: Oke, baik, jangan dininak bobokan ya.
1: Kita harus ngerti, kita harus pelajari juga.
0: Oke, baik, selanjutnya ada Bu Aam di Pegambiran. Pak, izin bertanya, apakah mahasiswa hukum ini harus punya skill tertentu? Kayak misalnya kedokteran, itu kan untuk sains dan matematikanya harus kuat. Nah, kalau di hukum ini apa katanya? Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih Bu Aam di mana tadi di Pegambiran eh?
0: Iya.
1: Iya, oke, okay, well, thank you.
0: Kayaknya anaknya mau masuk kuliah.
1: Iya, bisa loh Bu, kita masih ada gelombang 3. Masih sekali ya. Masuk enggak?
0: Masuk Maria.
1: Oke.
0: Oke, dibuka loh Bu ya. Aman ya Bu, aman kok.
1: Oke, Bu Amdan, ini saya coba jawab ya. Tadi yeah, skill apa sih yang harus dipunyai gitu ya? Iya. Yeah. Sebenarnya kalau misalkan yang saya lihat adalah sebenarnya skill standar biasanya ada dua skill yang kelihatan banget ya ketika mahasiswa ini udah semester 6, 7. Mm-hmm. Tapi kalau untuk mahasiswa yang baru mau masuk, even dia punya technical komputer secara yang basic juga oke. Okay. Mm-hmm. Dan kemampuan bicara yang basic itu juga oke juga. Oh, karena okay, nanti digodoknya di tempat kami. Gitu. Kami yang akan pilih dan pilih mahasiswa ini kemampuannya di mana gitu. Karena saya bilang tadi, kalau di FUGJ saya itu melihat kelas itu tidak general, tapi saya bisa melihat nih anak vokabularinya jago, dia vokalnya oke. Artinya saya akan fokuskan pengembangan karakternya atau pengembangan skillnya kepada skill seperti debat.
0: Oh,
1: ya, skill kemudian dia pembicara. Yeah. Oke tuh. Tapi ada juga yang diem. Anak ibu diem ini bukan berarti gak bisa loh. Mungkin dia di tempat lain ahlinya. Contoh, teknikal. Nah, skill teknikal ini banyak dipunyai oleh legal corporate. Dia suruh bikin perjanjian cepet.
0: Iya sih.
1: Mungkin lebih cepet daripada yang vokal tadi. Ya. Suruh bikin surat kuasa. Coba Anda buat legal opinion. Cepet. Tapi ketika coba terangkan di depan, nah itu agak susah ngomongnya ya, karena punya skill tersendiri tuh yang ada di kepala, dituangkan di tulisan, kemudian kita harus bicara di depan umum. Itu beda lagi. Ada yang skillnya terlihat sekali ya, menonjol sekali, tapi ada juga yang di tengah-tengah. Nah itu menurut saya gak apa-apa, yang penting skill awalnya dia punya kemampuan bicara yang basic nggak apa-apa, kemudian teknikal juga nggak apa-apa. Yang terpenting nih, yang terakhir nih adalah kemauan. Kalau punya kemauan, insya Allah pasti ada jalan.
0: Siap.
1: Gitu, karena nanti kita akan ada jangan takut, wah ini anak saya kok gimana? Nanti kita ada ini nih kok tahap-tahapnya, dari psikotes, tahap mengenal diri, nanti kemana skill belajarnya, bagaimana cara belajarnya, nanti ada di kampus kita. Jadi okay, kita tahu ketika mereka output, oh saya nih sudah mengenal diri di semester 6, saya ternyata jago ngomong loh, ya sudah silakan lanjutlah ke bagian-bagian yang emang digunakan skill vokal itu lebih tinggi. Gitu.
0: Oh, okay,
1: kalau teknikal sebaliknya. Gitu.
0: Jadi memang ini semua karakter bisa masuk di hukumnya.
1: Iya.
0: Nanti kita akan tempat-tempat masing-masing.
1: Oh, gak bisa kita untuk ya semua satu kelas semua sama metodenya sama. Menurut saya sih nggak fair ya. Artinya ya semua tuh punya skill set yang beda anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus tahu itu. Gitu. Nanti di fakultas hukum itu kita lebih mengenal lagi. Gitu, okay, bahwa anak ini bagaimana sih cara belajarnya nih, gitu. Dan sifat-sifatnya mengenal diri itu penting loh. Mengenal diri ini kadang tidak dimiliki Gen Z nih. Gitu.
0: Oke, okay, sebelum dilanjut Pak Aryo, kita tahan dulu, kita okay, istirahat dulu sebentar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda masih bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Kami kembali selepas yang berikut ini.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Beranda Asta Cita ya, di mana untuk tema kita di siang hari ini adalah adaptasi pembelajaran hukum untuk generasi Z bersama Bapak Dr. Raden Handi Riono, SHMKN, Kaprodi Fakultas Hukum UGJ Cirebon, sekaligus beliau juga sebagai entrepreneur. Masya Allah, ini luar biasa ya. Tapi sayangnya ini harus ada sesi sendiri sih Pak. Wah, Rio, untuk ngulik nih jadi entrepreneurnya ya. Karena sekarang kita fokusnya ke pembelajaran hukum untuk Gen Z dulu.
1: Iya.
0: Oke, izin ya Pak Rio, ini kembali kita sapa lagi pendengar yang sudah tergabung di WhatsApp kita di suasana siang hari ini dari 0857-8542 sekian-sekian. Selamat siang Bapak, salam kenal. Saya ingin tanya Pak, berarti dari Fakultas Hukum ini kita bisa jadi hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan seterusnya ya. Apakah itu sekolah lagi atau memang cukup jadi sarjana S1 saja? Terima kasih untuk penjelasannya. Wah, mantep nih. Ini sayangnya gak ada namanya ya.
1: Iya. Oke, tadi wah gak ada namanya, dia gak bisa kenalan nih, gak bisa nyapa.
0: Gak bisa nyapa dari yang 0857 nih, siapa ini ya? Oke, gimana nih Pak, silakan.
1: Ya, saya coba jawab ya. Jadi kalau misal kayak tadi, oh jaksa, hakim ya. Kalau yang CPNS maka setelah sarjana hukum ya harus nanti jalurnya adalah ikut tes CPNS-nya gitu. Tapi kalau misal yang profesi nih kayak notaris. Kalau notaris setelah sarjana hukum itu wajib untuk ambil S2 magister. Namanya magister kenotariatan. Nah, nanti setelah magister kenotariatan ada lagi jalurnya gitu ya. Entah magang, nanti ikut ujian kode etik dan lain-lain, baru nanti jadi notaris. Ada waktunya jenjangnya. Nah, begitu pun kalau mau jadi lawyer ya, pengacara. Setelah sarjana hukum nanti harus ikut PKPA tuh ya, apa namanya, profesi advokat gitu kan, ada ininya, kegiatannya. Kemudian nanti setelah jangka waktu yang ditentukan ada ujiannya, ujian profesi advokat. Nanti kalau lulus ya sudah gitu. Jadi tergantung mau arahnya kemana nih. Kalau mau langsung kerja misal di perusahaan legal corporate, ya itu langsung bisa ngelamar aja kalau udah sarjana hukum gitu. Paling yang membedakan kalau mau arahnya ke PNS atau ke profesi, karena setiap profesi punya aturannya masing-masing kan. Kalau PNS ya tergantung dari negara kan gitu.
0: Oke. Baik, jadi ini terbuka gitu peluangnya ini untuk Mbak atau Mas atau kakak adik ini ya. Ternyata semuanya ini.
1: Tapi bagus loh pertanyaannya, artinya ini pengen banget tahu mau kemana nih outputnya kan gitu.
0: Iya, ternyata banyak jalannya ya. Setelah jalannya menjadi sarjana S1 hukum nih bisa kemana aja ya Pak Rio ya. Baik, ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Ini dari Bayi Haki yang ada di Sunyaragi. Selamat siang Pak, izin tanya dong tips bagaimana menjadi mahasiswa baru agar gak merasa sulit mempelajari hukum katanya Pak.
1: Oke, wah berarti calon-calon mau masuk nih.
0: Kayaknya mau masuk ya. Dan bener gak? Dan bener gitu, gak katanya lagi bukunya tebal-tebal banget kayak di film Harry Potter. Kenapa bawa Harry Potter ya?
1: Iya.
0: Tapi emang iya Pak, bukunya setebal itu. Itu jadi penasaran. Gimana nih Pak?
1: Oke, dijawab tadi ya. Bagus banget nih calon mahasiswa kita.
0: Amin. Nanti dicek aja deh kan namanya banyak ya.
1: Iya. Jadi gimana gitu ya, apa yang perlu disiapkan, dan bukunya setebel itu enggak gitu ya. Ya kalau udah zaman now, buku-buku itu jarang sih yang tebel ya. Karena informasi itu udah di mana-mana, kemudian kita bisa akses secara digital, e-book, even jurnal itu udah banyak yang e-jurnalnya kita bisa download di situ. Jadi kalau untuk yang kayak dulu nih 10 tahun, 15 tahun datang ke kampus bawa buku yang tebel-tebel 300 halaman itu kita bawa di jok motor, kayaknya sekarang sih udah enggak, karena bawa handphone atau tab aja itu udah more than enough lah untuk datang ke kelas gitu dengan teknologi yang udah zaman now gitu loh. Kemudian tadi yang pertama gimana sih caranya buat jadi
0: biar tips-tips katanya tipsnya, tips agar mudah nih untuk mempelajari hukum gitu katanya Pak, gimana nih?
1: Oke, mempelajari hukum yang pertama adalah banyak baca dan banyak mendengar tentang hukum. Kembali lagi karakter Bayi Haki tadi, Mas Bayi Haki, apakah Mas Bayi Haki ini orangnya seneng baca ya, yang bisa baca buku ratusan halaman sehari, apakah di rumah Mas Bayak ini ada rak buku yang setebel-tebel Harry Potter tadi ya? Apakah atau apakah jarang baca buku nih? Ya, atau baca buku ya hanya di waktu-waktu tertentu aja gitu. Kalau nggak suka banyak baca buku, maka banyaklah mendengar. Contohnya apa? Banyak kok ikut seminar gratis sekarang di TikTok atau di media-media lain
0: e-learning
1: gitu ya.
0: Itu banyak banget.
1: Iya, e-learning banyak banget. Seperti kampus itu banyak banget ngadain seminar tapi pakai Zoom gitu loh. Maksudnya online webinar gitu kan banyak banget kalau tipikalnya emang enggak suka baca-baca buku yang banyak. Tipikalnya tuh senengnya mendengar diskusi orang gitu loh, atau pemaparan orang. Kayak kalau tipe belajarnya kayak gitu, ya banyakin aja webinarnya yang online-nya kayak gitu. Ibarat kata ada orang senang dengerin podcast kan.
0: Iya.
1: Nah itu kan banyak banget itu. Rata-rata orang yang dengerin podcast adalah orang yang malas baca buku gitu loh.
0: Iya lagi.
1: Iya kan. Tapi ilmu tuh kan nggak berhenti di situ dong. Betul. Dengan dia ngerti atau senang baca podcast, artinya dia tahu diri dia tuh senangnya gimana gitu. Menangkap ilmunya lebih oke, lebih mudah kalau mendengar. Ya udah gunakan itu, jangan memaksa gitu kan. Jangan maksa tiba-tiba jadi kutu buku gitu kan.
0: Tetap aja mendal nanti ilmu.
1: Iya, enggak works gitu. Kecuali yang tadi saya bilang. Jadi yang pertama bagaimana untuk jadi mahasiswa hukum yang baik adalah yang pertama kenali diri sendiri dulu. Cara belajarnya bagaimana? Bagaimana Anda bisa mengolah ilmu yang akan masuk? Setelahnya itu bisa adaptasi kok. Itu yang penting tadi, kenali diri sendiri dulu. Apakah Anda ini tipikalnya yang senang diskusi, senang mendengar, atau senang baca? Nah itu beda-beda. Kesananya pun nanti evolusi dari teknik belajarnya akan beda lagi. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi
1: itu yang pertama ya, dari awal nih dasarnya.
0: Kenali diri dulu itu yang paling utama.
1: Iya, betul.
0: Ya. Supaya enjoy belajarnya
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, jangan maksain kalau emang enggak suka baca buku. Ya udah, masih banyak jalan yang lain kok.
0: Iya, apalagi sekarang juga serba canggih ya. E-book udah bisa didengar sekarang.
1: Betul.
0: Iya kan, enggak cuma baca dengar.
1: Yang penting jangan malas kalau sekarang sih ya.
0: Ya kayak zaman kita ya.
1: Balik lagi nih, waduh.
0: Balik lagi zaman feodal. Baik, ini menarik sih Pak, ada Mbak Silvi di tengah tani. Selamat siang Pak, apakah mahasiswa hukum wajib aktif dalam organisasi?
1: Oke, Mbak Silvi ya. Wajib aktif enggak sih di dalam organisasi? Kalau wajib ya enggak ya. Pilihan, sekali lagi itulah pilihan mahasiswa. Tapi kalau dirasa penting, dirasa Mbak Silvi suka ya ke organisasi, ya silakan gitu. Tapi kalau secara general di kita sih nggak pernah memaksa ya. Karena selain organisasi untuk mengembangkan bakat, mengembangkan keilmuan, itu kan ada hal-hal lain ya gitu. Jadi kalau dikata wajib ya enggak, cuman kalau misalkan apakah ini bisa membantu untuk mendapatkan ilmu baru atau mendapatkan pandangan baru, iya bisa banget. Karena di organisasi kita akan bertemu berbagai macam orang, berbagai dialog-dialog baru yang nggak hanya ngomongin pelajaran di kelas, ilmu-ilmu yang tidak dipelajari di kelas, kemudian koneksi-koneksi dari luar, baik dari dosen maupun dari praktisi, itu kan bisa jadi hal yang baik sebetulnya. Cuman ya kembali lagi, bagaimana cara untuk mengolah ilmu atau mendapatkan ilmu, kita gak pernah maksa gitu. Harus enjoy, karena belajar itu adalah harus senang gitu. Karena senang di sekolah dan sekolah dengan senang, kayak gitu.
0: Baik. Jadi enjoy dulu ya, biar enak semua. Artinya memang untuk ikut organisasi, balik lagi ke mahasiswanya ini mau ikut apa enggak begitu ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi enggak ada paksaan sama sekali. Enggak. Oke, siap. Ini selanjutnya juga, ini pertanyaannya menarik. Ada dari Mas Bobby nih di Karang Tengah kali ya.
1: Oh iya.
0: Ini Isma, gak tahu daerah mana ini. Tapi terima kasih sudah bergabung. Izin bertanya, bagaimana membangun kemampuan berpikir kritis mahasiswa ketika mahasiswa ini sebenarnya orang yang malas berpikir katanya. Apakah nanti ketika kuliah di hukum dia akan berubah? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Wow,
1: luar biasa ya.
0: Oke, ini apakah mau masuk juga nih? Jangan-jangan mau masuk juga nih, Mario.
1: Nggak apa-apa, kita tampung.
0: Oke, makasih Mas Bobby. Silakan.
1: Makasih Mas Bobby ya, pertanyaannya bagus banget nih. Tadi kita udah apa namanya, next step lagi dari malas baca, ini malas denger, ini malas mikir.
0: Mikir kritis, Pak, maksudnya.
1: Iya, malas mikir secara kritis.
0: Mikir secara kritis.
1: Iya, oke, akhirnya nggak mau apa ya, pusing atau nggak mau ribet gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, sebenarnya tadi yang ditanya gimana ya, bisa nggak kalau nggak punya kemampuan seperti itu gitu ya, berpikir kritis dan lain-lain, itu sih akan jalan dengan sendirinya. Karena di awal kita juga mendesain kurikulum itu tidak langsung harus belajar menganalisis case ini, case itu, enggak. Gitu ya, kita menyesuaikan.
0: Nah, ini harus,
1: juga
0: harus diluruskan dulu.
1: Iya,
0: ya Pak ya.
1: Jadi,
0: begitu ya,
1: jangan membayangkan semester 1 harus menganalisis perjanjian internasional yang objeknya adalah lisensi hak cipta, enggak gitu ya. Di awal kita ya harus dasar-dasarnya dulu, ibarat buat rumah ini kan pondasinya dulu lah ya, pondasi kerangka berpikir, logika, filsafat, secara filosofi ya, untuk apa sih kita belajar dan lain-lain gitu ya. Nah, itu di awal pasti ditekankan dulu. Jadi kita nggak langsung yang
0: berat-berat ya, Pak.
1: Iya, langsung berat atau level difficulty atau langsung wah ini hard gitu ya, atau hardest atau susah banget, enggak. Jadi kita pelan-pelan ya, berkelanjutan. Nanti kalau di fakultas kita itu ada namanya mata kuliah yang bercabang. Jadi prasyarat, contoh kita akan belajar hukum perdata misal. Nanti setelah perdata ini kita akan belajar lagi yang lebih khususnya gitu. Contoh hukum perikatan. Nanti setelah perikatan secara teori prakteknya apa?

0: kok belajar gitu. Karena dari A sampai Z-nya kita udah petakan semua.
1: Oke,
0: gitu.
1: Jadi aman semuanya ya, nggak bakal
0: aman berat. Banget.
1: Ini ada pertanyaan dari Bu Suci di Karya Mulia. Pak, okay, izin bertanya, apa benar kalau kuliah di Fakultas Hukum tuh harus hafal semua pasal-pasal? Mbak, tadi di awal udah sebenarnya, iya, ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin.
0: Gak apa-apa.
1: Bu Suci, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak untuk jawabannya katanya.
0: Baik, terima kasih juga Bu Suci buat pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya nih. Ini memang membuktikan bahwa stigma Fakultas Hukum itu ya seperti itu ya.
1: Hafalin semua.
0: Iya, jadi kalau mau masuk hukum anak saya ini harus ahli hafalan, padahal enggak gitu ya. Untuk memulainya enggak dari situ gitu. Tadi ya, saya rasa untuk hafal semua pasal, yang membuat pasalnya juga enggak akan hafal deh.
1: Betul.
0: Enggak mungkin hafal. Jadi yang penting adalah kita tahu pasalnya ya. Hafal itu dalam arti gini ya, kita tahu pasal-pasal yang penting, kita tahu pasal-pasal yang akan kita tuju, akan kita pelajari. Yang lebih penting lagi adalah kita bisa menganalisis ini tujuannya akan kemana ya, ini pasal unsurnya apa aja, sehingga bisa dipakai di dunia kerja gitu loh. Anda jadi lawyer, tahu ya menggunakan pasal yang mana. Jadi hakim memutus, dia tahu ketika ingin memutus perkara gitu ya. Jadi notaris, dia tahu bikin perjanjian itu ya bagus gitu pola pikirnya. Ya hal-hal seperti itulah. Jadi jangan dihafal deh, cukup
1: dipahami
0: gitu ya. Kemudian okay, kita analisis dengan yang tadi ya, dengan logika, kemudian dengan penafsiran hukum dan lain-lain.
1: Okay.
0: Kita udah ada database internet, kita udah luar biasa banget kok search engine-nya, biarlah dia yang search pasal.
1: Baik, jadi dia gak harus digaris bawahi, gak harus hafal pasal ya Pak ya.
0: Iya, waduh, hafal pasal.
1: Ada-ada aja. Baik, Bapak, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Apa okay, mungkin hal-hal atau pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai motivasi kepada Gen Z nih khususnya, biar mereka sukses di bidang hukum dan juga di dunia kerja?
0: Oke, okay, jadi saya mau coba ini ya, dari awal, karena jadi dosen itu memang agak tricky. Kita mempelajari ilmu di masa lalu, di usia kita ya, usia muda ya, di masa lalu. Kemudian kita harus mengajarkan kembali ke mahasiswa yang notabene udah jauh sekali zamannya sama kita, gitu kan? Bener nggak? Iya.
1: Terutama teknologi.
0: Terutama teknologi dan hal lain. Jadi apakah bisa gitu ya ilmu kita tuh nyampe ke mereka dan berguna nggak sih ilmu kita untuk mereka di zaman ini, gitu ya, dengan segala macam hal yang baru gitu. Saya mau mulai dari situ. Nah, kemudian dengan dasar itu, maka pendidik ketika dihadapkan dengan Gen Z ya, yang pertama adalah harus tahu siapa yang diajarnya, atau tahu situasi kelas, tahu orang yang dihadapannya ini siapa. Apakah dia kemudian sulit untuk menerima ilmu, ataukah dia dalam kondisi yang senang dan lain-lain gitu. Jadi memang harus tahu, berlaku juga sebagai orang tua dalam tanda kutip ya, di kelas gitu loh. Nah, kemudian dari Gen Z-nya sendiri, pesan saya adalah kenali dirimu sendiri sedari awal, even sebelum masuk kuliah. Karena jangan biarkan lingkungan itu mendefine kalian gitu, jangan sampai lingkungan itu kemudian mencap kalian gitu. Tapi kalian dulu yang harus tahu, kalian mengenal diri sendiri, kalian kemudian tahu skillnya di mana, soft skillnya di mana, kembangkan itu dengan segala macam privilege yang dipunya, termasuk teknologi yang ada, sehingga ketika saatnya nanti kalian turun di lapangan, ketika nanti saatnya kalian akan bekerja, kalian itu bisa menjadi calon sarjana hukum ya, kalau di kita, yang punya kemampuan luar biasa ya, nggak hanya dari pemikiran, nggak dari aturan, tapi

0: dari privilege yang lain pun bisa gitu.
1: Luar biasa, baik. Jadi poin pondasinya kenali diri
0: ya, dulu itu ya. Itu penting banget. Okay. Penting sekali.
1: Siap.
0: Banyak dari kita, banyak dari teman-teman Gen Z yang bahkan ditanya semester 8, semester 6 mau jadi apa? Aduh, saya enggak tahu, Pak. Saya kuliah di karena orang tua, karena apa? Nah, baik. Itu selesaiin dulu deh sama diri sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Setelah itu kamu bisa terbang.
1: Hei, mantap gitu. Salah satunya seperti Pak Rio ini ya. Selain dosen juga ini pebisnis handal. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Rio ya, sudah meluangkan waktunya.
0: Seru banget nih,
1: dan berbagi ilmu nih buat kami semua. Sehat terus, makin sukses ya Pak ya.
0: Amin. Baik. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Sama-sama, dan mendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Beranda Asta Cita Sangsi bersama Fakultas Hukum Universitas Swadaya UGJ Gunung Jati Cirebon. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, dan pastinya sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peraporo. Peraporo yang bisa lihat gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peraporo umpan 1-2?
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. Rafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, Rafuria Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palangkawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Seluruh Negara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan sisa TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan sisa TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Tracy Blass menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini tuan saya, tuan saya bawa atlet, kalahnya apa-apa kan ya, satu detik, dua, sepuluh detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung, masih ada fighter, masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua ini dan kawan-kawan. Ada kita yang harus butuh seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu Indonesia, untuk memulangkan Norway.
3: Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang...
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.
5: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda dialog khusus bersama KJ Motor Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
7: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat, lampu jauh, hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
9: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pasti masih bersama Isma ya, yang akan terus membersamai Anda kali ini dalam sajian dialog khusus bersama QJ Motor. Dan tentunya seperti biasa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, nanti Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau WhatsApp di 0813249519935. Dan tentunya untuk Anda yang juga menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, ini juga bisa langsung banget ya berkirim live chatnya di sana. Karena dialog kita khusus bersama QJ Motor, ini tentunya tamu-tamu spesial kita siang hari ini juga dari QJ Motor ya. Ini sudah datang langsung direktur dari QJ Motor Motor Cirebon begitu ya, Pak Wiharto Yuwono. Selamat siang Bapak.
10: Selamat siang.
5: Kabar baik ya Pak ya?
10: Kabar baik.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang. Ini mohon nanti bisa lebih dekat dengan mikrofon ya, supaya lebih jelas lagi suaranya. Terima kasih banyak. Dan juga gak sendirian nih Pak Wiharto ya, ini ditemenin sama Teh Anissa, tepatnya nama lengkapnya Wijayanti Anissa. Ini sebagai supervisor dari Kijo Motor, Setujo Motor. Kabar baik ya Teh ya?
11: Alhamdulillah, baik juga.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak juga nih sudah datang ke RRI Cirebon. Nah, ini sebelum kita bincang lebih dalam lagi, ini kayaknya bakal ada ditayangkan juga ya. Nah, ini terkhusus mungkin untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, ini bisa langsung dilihat ya. Ini ya mungkin sebagai perkenalan begitu ya Bapak ya, ini seperti apa, yang ingin tahu Kijo Motor itu seperti apa, ini dia tayangannya, disilahkan. Oke, kayaknya kita bisa sambil ngobrol aja ya Pak ya. Ini mungkin karena pendengar kita ada dua, ada pendengar dan pemirsa. Ini kalau yang nonton di YouTube bisa lihat begitu, tapi kalau yang hanya mendengarkan kan nggak kelihatan gitu ya.
11: Iya, nggak kebayang ya.
5: Nggak kebayang gitu Anissa ya.
11: Iya.
5: Nah, ini mungkin Pak Wiharto dulu atau Mbak Anissa nih yang menjelaskan ini video yang sedang tayang ini bercerita tentang apa begitu.
10: Oke, jadi ini salah satu pabrik kita ya, yang di pusat, yang ada di China. Ini pabrik beroperasi ya, cukup lama.
5: Okay.
10: Jadi memang kita sebenarnya QJ Motor itu bukan pemain baru lah ya, karena kita sebenarnya udah eksis juga di dunia otomotif, itu udah dari tahun 80-an ya.
5: Wow.
10: Gitu.
5: Dan ini kalau dilihat ini dari proses pembuatan perakitannya gitu ya Pak ya?
10: Iya.
5: Ini berarti di pabriknya langsung begitu
10: ini
5: Pak?
10: Ini pabrik. Ini yang di Indonesia nih.
5: Oh, ini yang di Indonesia.
10: Di Cikarang.
5: Oke, baik. Jadi ini kalau dilihat juga mungkin Bapak bisa sambil memperkenalkan ini sebenarnya apa aja begitu Pak yang diproduksi di sana, dan sudah ada juga di Cirebon gitu. Silahkan ya, Bapak.
10: Jadi yang diproduksi itu kita line up-nya ada dari yang paling kecil itu ya, yang SRK 150 Cito, kemudian ada Viento 180, ada kelas yang 2,5, yang Bigmatic, yang Ford 250, baik yang biasa maupun Adventure juga ada, terus kita ada Cruiser juga, mulai dari 200cc sampai 600cc, motor Adventure kita juga punya di 250 sampai yang 700cc juga kita ada. Untuk motor sport kita juga ada yang di 800cc, SRK 800RR.
5: Wow, jadi ini lengkap semuanya ada begitu ya Pak ya. Baik, ini kalau misalnya kita pengen tahu juga industri motor Indonesia ini kan padat dan kompetitif ya Pak. Nah, kalau kita bicara apa kemudian nilai jual atau keunikan yang dibawa sama QJ Motor itu apa aja sih Pak, dan wajib kita tahu
10: begitu. Oke, jadi kalau untuk di QJ Motor sendiri, kita tuh hadir di Indonesia dengan membawa sebuah terobosan ya, terobosan teknologi yang baru, di mana salah satu teknologi unggulan kita ada motor yang bertransmisi AMT atau yang disebut dengan automatic manual transmission. Nah, mesin dari teknologi dari AMT ini sendiri itu membuat orang itu bisa berkendara motor manual tapi tidak perlu pakai kopling. Wih. Jadi bisa berganti gigi secara otomatis.
5: Wow. Gitu.
10: Jadi kalau kita kenal motor matic itu kan motor-motor matic CVT ya, yang umum yang umum di jalanan gitu. Nah, kita tuh hadir dengan membawa motor AMT itu. Jadi kalau mungkin kalau di mobil bahasanya mungkin triptoniknya. Dengan transmisi triptonik seperti itu. Terus kita juga ada juga teknologi hybrid juga yang kita bawa. Di Indonesia itu ada di varian Viento 180 sama varian yang baru nanti yang baru di launching kemarin itu di Ford 180 Adventure.
5: Wow, luar
10: itu
5: biasa.
10: Hybrid.
5: Oke, Mbak Disa ingin ditambahkan barangkali nih?
11: Mungkin kalau misalkan dari yang tadi Pak Wiharto udah sebutin, selain itu juga kita ada mode sport juga sih. Jadi selain dari mode yang AMT tadi, kita bisa boosting tenaga lagi juga menggunakan mode sportnya ya. Jadi kita pokoknya kaki itu udah full diem, kita udah nggak pakai injek-injek kopling lagi, udah tinggal gas doang. Jadi pastinya cewek-cewek atau yang kayak pemula baru mau main cruiser matic itu bisa banget sih.
5: Mama juga bisa ya?
11: Mama bisa, bisa banget. Banyak konsumen kita yang cewek ya, juga.
10: Jadi karena banyak juga customer-customer kita tuh sekarang jadi wanita. Kenapa? Betul. Karena wanita itu juga sebenarnya suka dengan motor-motor bergaya cruiser, bergaya sport seperti itu, namun mereka nggak bisa pakai
11: gitu,
10: takut
11: khawatir.
10: Makanya karena manual. Nah, kita hadir, kita bisa dengan transmisi otomatis ataupun manual.
5: Wah,
10: tanpa
5: keren
10: kopling.
5: Ini kan berarti sesuatu yang baru ya Pak ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak lihat tren yang terjadi di masyarakat, mohon maaf ya Pak, kalau masyarakat kita kan kayak misalnya udah lama pakai ini, udah pakai ini aja. Nah, ini strategi apa yang Bapak pakai begitu untuk bisa menjaring konsumen-konsumen baru, bahkan konsumen lama yang sudah kayak punya mindset merek minded banget gitu, supaya bisa ini loh ternyata ada motor yang secanggih ini, sekeren ini gitu.
10: Iya, pastinya kita banyak lakukan event ya. Event seperti kita pameran, kemudian kita ikut juga di istilahnya buka boot atau stand untuk memperkenalkan motor-motor kita. Kemudian kita juga ada showroom event, ada juga test ride event seperti itu yang kita adakan supaya orang mencoba teknologi dari motor-motor kita itu, dari QJ Motor.
5: Baik, jadi memang ini sudah dibuktikan langsung gitu ya, biar tahu nih ini nih, jadi gak cuman katanya-katanya, bisa lihat sendiri ya tadi saya.
11: Bahkan kita juga mau ngadain roadshow ya ke beberapa titik, jadi biar orang tuh bisa menjangkau QJ Motor lebih dekat gitu, gak harus ke dealer maupun saat kita pameran, tapi ketika roadshow itu juga kita pendekatan langsung ke masyarakat, jadi biar kenalan dulu nih sama QJ Motor, ntar kalau udah tahu kan ya nyaman lah ya.
5: Asik. Berarti ini kenalan dulu biar nanti sayang beli.
11: Betul,
5: gitu ya.
11: Betul, kan katanya tak kenal maka tak sayang.
5: Oke, berarti ini kalau udah sayang beli ya.
11: Beli, harus beli, harus.
5: Oke, baik. Nah, ini dari tadi kita udah ngomong soal keunggulannya, kemudian awal mula dari QJ Motor sendiri. Pengen tahu mungkin banyak masyarakat yang belum tahu di mana kalau di Cirebon?
11: Kalau di Cirebon sendiri kita ada di Jalan Tuparef nomor 95 Cirebon. Itu tepatnya di persis di sebelah Rumah Makan Lombok Ijo. Dan kita juga ada di Jati Barang juga buat warga Indramayu dan sekitarnya. Mungkin teman-teman pendengar atau yang lagi nonton ini warga Indramayu, kita ada di Jalan Siliwangi nomor 38 seberang GKI Jati Barang. Jadi kita untuk dealer resminya itu ada dua, ada di Tuparef sama di Jati Barang. Nah, itu lengkap sih semua tipe-tipe QJ Motor ntar ada di situ. Ada bengkelnya juga kalau yang di Tuparef.
5: Wah, keren, berarti semua full service di situ ya.
11: Iya, full service.
5: Oke, jadi bisa langsung nih yang penasaran pengen lihat sekarang kan baru dibayangin dulu. Nah, kalau mau lihat wujudnya di Tuparef ya.
11: Di
5: situ ada semua.
11: Iya, strategis tempatnya pokoknya.
5: Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat tren sekarang juga nih, Pak. Ini motor-motor mesin besar gitu kan makin ramai di jalan. Nah, kalau Bapak sendiri ngeliat fenomena ini, seperti apa sih Pak antusiasme sama peluang pasar khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya?
10: Oke, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa kebutuhan terhadap motor-motor CC besar itu kan semakin lama semakin meningkat di Indonesia ya. Seperti kita tahu waktu dulu mungkin kita mengenal CC 50, 100, kemudian sekarang sudah meningkat Matic aja 150, 160. Nah, kemudian ini menjadi apa peluang bagi QJ Motor. Kenapa? Karena QJ Motor sendiri memang basicnya kita adalah memproduksi motor-motor besar, CC-CC besar, mulai dari 2,5 sampai yang 1000 CC itu. Dan untuk yang jadi itu membuat QJ Motor itu pede karena kita sudah terbiasa nih dengan motor-motor yang ber-CC besar itu. Dan kita lihat juga dibuktikan dengan antusiasme orang-orang juga terhadap produk kita positif gitu. Betul. Khususnya dengan yang tadi yang dibilang CC-nya besar namun bisa tetap praktis dengan AMT teknologi itu.
5: Oke, baik. Jadi nggak cuman mesinnya besar tapi kemudian nanti ribet ternyata enggak ya. Dan ini lagi-lagi ramah buat perempuan ya Pak ya.
10: Ramah buat perempuan.
11: Ramah buat perempuan, pelajar, anak sekolah itu.
5: Kan kadang kalau kita yang perempuan itu pengennya praktis-praktis ya Teh ya.
11: Iya, maunya tinggal gas gitu ya.
5: Jadi gimana,
11: sebetulnya dari awal kita, sebenarnya kita kan sendiri di Cirebon sendiri beroperasi itu dari 2025. Itu produk pertama yang kita jual itu di SRV 250 MT. Nah, itu motor cruiser Matic pertama di Indonesia yang kita pasarkan, dan itu antusiasme masyarakat Cirebon tuh benar-benar sangat ini ya, rame gitu. Jadi awal kita jual itu kita kan cek ombak dulu ya gimana gitu. Ternyata enggak cuma cowok yang tertarik, tapi cewek juga tertarik, apalagi dengan bodinya yang compact, yang enggak terlalu tinggi, enggak berat. Nah, itu bikin kita tuh posisi ridingnya tuh lebih ergonomis, lebih ringan kayak gitu. Jadi untuk pakai jarak dekat sekitar Cirebon, Ciayu, Majakuning itu udah aman banget yang SRV 250 MT itu.
5: Oke, okay. Itu yang unggulannya ya berarti.
11: Unggul itu paling best seller.
5: Perempuan juga banyak
11: perempuan
5: yang
11: banyak yang itu. Ya, nah, untuk selain yang SRV 250 MT tadi, ada versi terbarunya, versi upgrade-nya, kakaknya, generasi keduanya itu ada di SRV 250 Libero. Untuk SRV 250 Libero itu basic sama, masih mesinnya 250cc, V-twin, 2 silinder, cuman versi upgrade-nya. Jadi bodinya juga lebih besar, lebih lebar. Itu biasanya buat yang suka touring jarak jauh, jaraknya agak jauh, kemudian boncengan, karena kan posisi ridingnya lebih nyaman, baik si pengendara maupun yang dibonceng.
5: Ini CC-nya keren-keren ya?
11: Iya, sama 250cc. Kemudian
5: gede-gede banget
11: ya. Kalau sekarang disalip nih sama yang terbaru itu 200 MT namanya, SRV 200 MT. Cuman dia transmisinya masih full manual, satu silinder. Kita bikin versi terjangkaunya. Ini harganya cuma 30 jutaan.
5: Oke, okay,
11: 30 jutaan dapat motor keren gitu ya, cruiser itu sih.
5: Oke. Okay. Sebelum nanti ke harga, ini akan ada video lagi yang ditayangkan begitu Teteh dan juga Bapak ya. Kita tayang dulu, dan yang pasti ini untuk Anda pemirsa setia YouTube bisa langsung dilihat, dan ini mungkin bisa segera ditayangkan Mas Budi. Oke, untuk video yang kedua. Nah, ini dia, keren banget ini ya. Ini sayangnya tidak keluar ini suaranya Mas Budi, atau memang harusnya ada ya? Oke, baik. Ya, ini mungkin bisa diceritakan Teh Nisa atau Pak Wiharto nih, barangkali bisa disampaikan karena kita dua versi nih, visual dan audionya.
10: Ya, gimana jadi nih? Kalau yang ini itu tadi yang dibilang sama Bu Nisa ya, ini adalah SRV 250 Libero. Jadi ini yang versi kakaknya lah ya, kakaknya dari SRV 250 AMT. Ini sama, transmisinya juga bisa otomatis, bisa manual AMT.
5: Keren banget ya, gagah perkasa loh.
11: Iya, betul. Tapi cewek juga ada sih yang pakai model gede kayak tadi itu.
5: Oh, ada.
11: Iya, dia udah dua kali pendingin juga, jadi aman gitu, nggak bikin panas mesinnya gitu.
5: Oke, okay, jadi kan kalau banyak orang pikir kalau misalnya CC-nya besar mesinnya gampang panas, ini enggak berarti ya.
11: So far sih aman banget ya.
5: Wah, mantap ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kan Tenisa udah spill sedikit-sedikit nih harganya. Mungkin bisa disampaikan dari yang paling terendah sampai yang versi tertingginya seperti apa nih? Tenisa atau Bapak silakan.
11: Boleh sih, kalau yang versi terendah itu kita ada yang modelnya kayak motor sport, cuman CC-nya kecil, dia 150cc, kemudian masih pakai CVT Matic ya, itu di Cito, itu range harganya juga sama, di 30 jutaan, kemudian ada buat motor harian, tapi tenaganya cukup besar, di 180cc, itu Viento 180 Hybrid, dan itu motor yang menurut aku paling ajaib, karena penggunaan BBM-nya itu 1 banding 45.
5: Ah, ini sempat ditanyakan sama pendengar kita di 0817 48 sekian-sekian. Mohon maaf ya Teh, Bapak dipotong dulu karena udah nyerempet ke BBM. Langsung aja Isma bacakan. Izin, ini kan CC-nya besar-besar. Apakah ini irit BBM katanya, dan pakainya apa? Terima kasih langsung.
11: Terima kasih. Kalau yang itu yang tadi yang Viento 180 itu so far yang paling irit, karena kita sendiri pernah ngalamin pakai dari Cirebon ke Dieng pulang pergi itu cuma 70.000 penggunaan BBM-nya. Itu pakai mulai diserius. Iya, itu pakai Pertamax Turbo. Kita pakai BBM-nya 70.000 ya dari Cirebon ke Dieng pulang pergi. Kemudian kalau setelah Viento itu kita juga ada SRV 200 MT. Itu range harganya juga 30 jutaan. Kemudian ada SRV 250 AMT, dia di 65 juta. Kemudian ada SRV 250 Libero, dia di 76 jutaan. Kemudian ada masterpiece kita dari seri cruiser itu di SRV 600 V. Dia range-nya di 202 juta ya, Pak.
5: Yeah. Wow, yeah,
11: itu yang prestige-nya sih. Karena dia menggendong 4 mesin, Kak. Dia ada V4, 4 silinder juga mesinnya, itu yang paling mahal. Kemudian ada juga dari seri Bigmatic, kita ada Ford 250 yang basic sama Ford 250 Adventure. Itu harganya di 50 jutaan. Kemudian kita juga ada Ford 180 Adventure yang nanti baru mau launching. Itu juga harganya terjangkau banget ya, Pak. Apalagi itu hybrid
10: masih
11: juga.
10: Masih di bawah 40 juta.
11: Masih di bawah 40 juta. Dan teknologinya sama hybrid. Sama-sama si terdahulu si Viento 180 itu bensinnya pasti irit. Kemudian untuk yang tipe-tipe cruiser juga, dia penggunaannya juga irit sih, Kak. Sekitar 1 banding 30, 1 banding 35.
5: Gitu. Ya,
11: kemudian ada Torino, Torino 250 DX itu yang baru, itu harganya juga sama untuk motor sekelas motor touring Adventure, itu harganya di 50 jutaan, 54 OTR Cirebonnya gitu.
5: Wow, baik.
11: Kalau butuh yang lebih gede lagi juga bisa sih. Ada yang 800 cc, ada yang 700 cc, cuman itu inden di Jakarta. Okay. Tapi indennya enggak lama sih karena selalu ready di pabrik.
5: Wis, mantap. Baik, ini kayaknya lanjut dulu ke pertanyaan dari pendengar sebelum dilanjut ya. Tenisa sama Pak, ini ada Pak Asrori, Pak Asrosi di Indramayu. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah yang tadi disebutkan itu ada di showroom dan mana yang paling laku kalau untuk di wilayah Cirebon katanya? Untuk servisnya sendiri mudah enggak? Terima kasih.
11: Oke, okay.
5: Indramayu loh ini, Pak.
10: Ya, di Indramayu. Jadi untuk yang paling laku kita di seri cruiser ya. Artinya ke seri cruiser itu ada SRV 200, SRV 250 MT sama Libero itu yang paling best seller. Terus kemudian

0: Teh, kalau di Indramayu pamerannya di mana? Gimana Tenisa, Bapak?
1: Kalau di Indramayu sendiri kita lagi nggak ada pameran, paling bisa langsung ke dealer kita yang di Jatibarang.
0: Okay.
1: Itu tempatnya di Jalan Siliwangi nomor 38, seberang GKI Jatibarang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, di situ rame sih, dekatnya okay. Jogja ya, dekatnya Jogja Jatibarang.
2: Jogja Jatibarang.
0: Atau jalan-jalan aja ke Cirebonnya Pak ya? Biar jelas di sini, biar ketemu Bapak sama Tenisa
1: boleh,
0: juga kan?
1: Boleh banget.
0: Siapa tahu dapat diskonnya lebih ya nggak sih Pak?
2: Bisa
1: diatur. Bisa diatur. Boleh.
0: Oh berarti untuk Indramayu belum ada katanya ya Pak ya? Berarti harus ke Cirebon ya? Atau tadi?
1: Jatibarang.
0: Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini lanjut lagi pertanyaannya dari Pak Teo yang ada di Sunyaragi. Selamat siang, Bapak Ibu, izin bertanya, diskonnya gimana? Oh, to the point nih.
1: Kalau diskon sih program pastinya kita ada nih setiap bulan. Nah, kalau kita dari leasing sendiri, kita sekarang lagi ada program DP mulai dari 1 juta. DP mulai 1 juta, kemudian kita juga ada beberapa voucher, ada voucher belanja, kemudian ada merchandise, terus juga ada cashback juga. Nanti bisalah bisik-bisik sama tim marketing kita atau bisa ke sosial media kita barangkali di QJ Motor Cirebon buat tanya-tanya, ntar kita bantu jawab.
0: Oke, baik, kita tahan dulu, kita istirahat dulu sejenak, dan pendengar mohon maaf untuk sesaat lagi, segera akan kita ikuti bersama kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami kembali selepas kumandang azan duhur.

0: qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Anda masih bersama kami, masih dalam sajian dialog khusus peran dealer Kyujo Motor Cirebon di era industri sepeda motor modern di Jawa Barat. Masih bersama Pak Wiharto Yuwono selaku Direktur Kyujo Motor Setuju Motor dan juga Teh Wijayanti Anissa selaku Supervisor Kyujo Motor Setuju Cirebon. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu ya, WhatsApp-nya di 081-324-9195 dan juga telepon di 0231-486-374. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, ini dilanjut lagi ya Pak Wi dan juga Teh Nisa. Ini masih dari pertanyaan Pak Asrosi nih yang ada di Indramayu. Mohon maaf, katanya ada nomor telepon yang bisa dihubungi, katanya. Terima kasih banyak untuk jawabannya.
1: Oke, buat para pendengar semua yang ingin menghubungi kami, bisa di nomor WA kantor kami di 0818-117-277.
0: Oke, diulang mungkin.
1: 0818-117-277.
0: Oke, ini bisa WA juga ya berarti ya?
2: Bisa.
0: Ya, oke, aman ini ya. Baik, ini sebelum dilanjut lagi akan ada video juga yang kembali ditayangkan ya. Dan sekali lagi untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, ini bisa langsung dilihat ya. Ini video ketiga berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik, ini bisa langsung kita simak bersama untuk video selanjutnya. Dan sekali lagi juga untuk Anda yang mungkin ingin melihat langsung unitnya, ini bisa langsung datang ke Tuparef ya.
2: Betul, Jalan Tuparef nomor 95 Cirebon,
0: nomor 95.
2: Sebelah Rumah Makan Lombok Ijo.
0: Oke, ini mulai ya. Buka jam berapa nih Teh?
2: Kita buka setiap hari, kalau Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau hari Minggu jam 8 pagi sampai setengah 5 sore.
0: Oke, baik. Baik, ini sambil kita menantikan, ini kita sapa dulu ya pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ini ada dari Tiwi di Sumber. Selamat siang Bapak Ibu, saya ingin bertanya, boleh nggak nanti test drive dulu, dan berapa lama prosesnya ketika misalnya, mohon maaf, pengajuannya secara kredit? Terima kasih.
2: Oh iya.
0: Lengkap ini pertanyaannya. Baik Pak Wi, silakan.
1: Oke, kalau untuk test ride kita memang ada menyediakan beberapa tipe unit ya untuk test ride. Kemudian kalau untuk kredit sendiri, prosesnya seperti umumnya, ketika data masuk lengkap ya sekitar 3-5 hari maksimal itu sudah bisa dikirim.
0: Oke, berarti nggak usah nunggu lama-lama ya. Lanjut katanya, persyaratannya apa aja Pak?
1: Nah, persyaratan awal itu KTP suami istri kakak. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah ya KTP dan kakak, sama biasanya nanti dilampirin KTP orang tua sih biasanya itu.
2: Iya, kalau belum menikah.
1: Kalau belum menikah, tapi kalau sudah menikah KTP suami istri sama kartu
2: kakak
1: keluarga aja
2: cukup
1: dulu.
2: Sih.
0: Oke, baik.
1: Persyaratan awal.
0: Berarti prosesnya juga nggak lama ya, gitu ya.
2: Kebetulan kita pilihan leasingnya juga banyak banget sih Kak.
0: Oh gitu.
2: Iya, kita ada dari bank juga, kita ada Mandiri, Mandiri Utama Finance, kemudian ada BRI Finance, terus juga ada BSI Finance, ada BJB yang bisa dicicil sampai 7 tahun. Barangkali buat barangkali buat para pendengar atau penonton ada yang PNS, ASN, itu nanti bisa dari BJB kita bisa sampai 7 tahun ya Pak, dengan tenor yang sangat rendah banget sih.
0: 7 tahun ini kayaknya
2: iya, 7
0: yang paling lama ya Pak.
2: Maksudnya angsurannya paling rendah ya BJB.
0: Iya, 7 tahun.
2: 7
0: ya.
2: Tahun.
0: Ini bukan promo ya, tapi
2: bukan,
0: pilihan.
2: Bukan, pilihan. Ada Adira, ada Adira juga ada. Kemudian kita juga lagi on proses BCA juga ya. Kemudian untuk digitalnya kita ada Kredivo, ada SPayLater, SPinjam itu bisa, atau mau split bill setengah kredit setengahnya cash itu juga boleh.
0: Okay.
2: Atau misalkan ada yang mau sebagian di Kredivo, sebagian di Shopee, sebagian di cash itu juga boleh. Pokoknya kita pembayaran fleksibel banget sih.
0: Oke, berarti ini memang amat sangat dimudahkan semuanya, berarti terserah bagaimana konsumennya ya.
2: Iya.
0: Ya?
2: Betul.
1: Memang dari awal kita memang banyak melakukan kemudahan lah memang untuk bisa memiliki Kyujo motor itu.
2: Betul.
1: Salah satunya dari pembiayaan. Nah, kita banyak untuk bekerja sama dengan pembiayaan untuk supaya customer itu lebih mudah gitu untuk memiliki motor QG.
0: Wow, mantap-mantap. Jadi ini biar jelasnya, biar enaknya ngobrol langsung ya.
2: Langsung bisa aja.
0: Atau tadi via WA yang tadi Pak Wis sudah share. Sebutkan, ya.
2: Iya. Atau sosmed, sosial media kita ada di TikTok, Facebook, Instagram di QJ Motor Cirebon.
0: Berarti itu hanya QJ Motor Cirebon disambung semua ya, Teh?
2: Iya, di underscore.
1: QJ Motor spasi Cirebon.
2: Iya, QJ Motor
1: Cirebon. Search aja sih di Instagram.
2: Iya, langsung muncul sih.
0: Oke. Berarti jadi bisa komunikasinya bisa lewat mana aja nih ya?
2: Bisa DM, bisa WhatsApp, nanti kita balesin.
0: Mantap. Selanjutnya kita sapa lagi ini sambil kita menantikan juga ada dari Pak Santoso nih ya yang ada di Kusnan. Selamat siang Bapak Ibu, saya ingin tanya tadi kalau nggak salah dengar ada program khusus DP 1 juta. Betul. Itu cicilannya nanti berapa katanya? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Itu the point Bapak ya. Gimana nih?
1: Kalau untuk yang program DP 1 juta itu ada di tipe Vento. Vento 180 itu hybrid. Untuk cicilan di sekitar 1,6 jutaan ya.
0: Itu 5 tahun?
1: Enggak, 3 tahun.
2: 35 kali.
1: 35 bulan.
2: 35 bulan.
0: Sampai kapan katanya, Pak?
1: Kalau untuk promo itu kita berjalan
2: sampai akhir bulan.
1: Berarti sampai akhir bulan.
2: Sampai akhir bulan ini.
0: Oke, masih ada kesempatan gas ya.
1: Karena
0: masih
1: kita ada kuotanya juga sih untuk promo.
2: Betul.
1: Kita batasin untuk satu bulan itu kuotanya berapa seperti itu.
0: Oh, baik-baik, dan sekarang masih ada kesempatannya.
1: Sekarang masih ada.
0: Yeah. Oke, jadi enggak jangan tunggu lama-lama sebelum nanti promonya habis gitu ya. Dan tadi kata Pak Wi terbatas gitu ya, Pak ya.
2: Eh, Pak Santoso, buruan ditunggu di dealer.
0: Ditunggu sama teknisa.
2: Iya, siap, Pak.
0: Oke, baik, ini selanjutnya ada Pak Haji Udin di Majalengka. Assalamualaikum, dari tadi menyimak. Saya ingin tanya, kalau yang di Majalengka ini terdekatnya di mana? Kemudian prosesnya nanti seperti apa? Terima kasih banyak. Majalengka, Teh?
2: Majalengka tuh sebenarnya kita udah banyak nih, Pak, konsumen kita dari Majalengka. Bahkan ketua komunitas kita juga orang Majalengka. Kita sapa Pak Gumilar. Itu ketua QJ Riders kita juga kebetulan dari Majalengka. Dan beliau juga ambilnya dari Cirebon sih, paling deket. Kemudian kalau untuk pembelian cash, selagi di hari itu kita lagi flow pengirimannya ada yang searah ke Majalengka, kita bisa proses di hari yang sama sih. Iya, jadi misalkan bapaknya langsung nih abis ini mau chat kita atau di Instagram, Instagram, sosmed atau di WA sekalian, langsung deal gitu hari ini sore langsung kita kirim juga bisa sih.
0: Mantap. Pelayanannya prima sekali ya, Teh.
2: Iya, langsung kita pas respon pokoknya.
0: Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya dulu tadi nomornya mungkin bisa diulang Pak Wi di yang bisa dihubungin.
1: Bisa hubungin di 0818 117 277.
0: Oke, baik. Ini online 24 jam kah?
1: Ya, 24 jam.
0: 24 jam, Masya Allah, luar biasa. Baik, ini kita lanjut dulu untuk menyaksikan video selanjutnya ya. Ini yang ketiga, dan silakan pendengar dan pemirsa untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube. Ini terlihat jelas sekali, nanti mungkin Pak Wi dan Teh Nisa bisa bercerita nih ya. Ini tentang apa nih, Pak Wi?
1: Oke, jadi ini tuh jadi kita tuh punya tim balap juga. Jadi buat yang belum tahu ya, QJ Motor itu yang tadi saya bilang bukan pabrikan yang kemarin sore gitu. Kita memang pabrikan yang emang sudah serius ada sejak tahun 80-an, dan ini adalah salah satu tim balap kita di World Superbike ya. Tepatnya di World Super Series Premier, kita turun pakai motor SRK 800 RR yang kita jual juga. Nah, ini pembalap kita. Nah, jadi dari sini itu juga tim-timnya,
2: engineer kita juga seribu,
1: kita ada
2: orang,
1: seribu
2: lebih.
1: Orang ya, kurang lebihnya seribu engineer untuk
2: terus mengembangkan
1: mesin, kembangin teknologi. Jadi memang bukan yang asal-asalan gitu. Memang kita terus kembangin terus teknologi-teknologi baru. Dan tentunya yang pastinya ramah kantung ya, ramah kantung orang Indonesia gitu.
2: Dan ini pastinya semua teknisi kita juga di bengkel itu juga kan semua bersertifikasi langsung dari pabriknya, dari QJ Motor Indonesia. Itu kita udah melalui training ya, Pak ya.
1: Betul.
2: Kemudian kita juga selain menjual unit, tentunya kita juga menyediakan after sales, yaitu service dan spare part. Untuk servisnya sendiri itu bisa dilakukan di dealer kami maupun di dealer langganan teman-teman semua, karena spare part dari QJ Motor sendiri juga udah banyak tersedia sih, beredar persamaannya di pasaran itu, di bengkel-bengkel terdekat. Kemudian kita juga ada sistem remap. Jadi untuk setiap ada update sistem itu pasti motor-motor teman-teman semua ntar bisa dibawa ke bengkel untuk kita remap kayak gitu. keren. Dan untuk garansi, garansi kan kadang orang ragu nih, ini motor baru ada garansinya enggak? Tentunya ada. Untuk garansi mesinnya sendiri, kita itu selama 3 tahun, garansi kelistrikan selama 2 tahun, dan garansi rangkanya itu 5 tahun.
0: Wow.
2: Dan tentunya ada KSG juga ya, ada servis gratis pertama setelah penggunaan 1000 km maupun setelah 1 bulan setelah pembelian. Nah, itu nanti kita cek. Di beberapa tipe tertentu juga ada treatment khusus seperti penggantian filter oli, kemudian penggantian oli gitu. Semua ntar kita bakal cek sih.
0: Wih, keren banget, ini memang pelayanannya prima banget ya, Masya Allah. Baik, Bapak dan juga Tenisa, ini kita kembali sapa lagi yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada dari Teh Ica di Sumber. Selamat siang semuanya. Ingin bertanya, ini kalau untuk penggunaan harian, BBM-nya aman nggak? Terus lincah nggak katanya? Terima kasih banyak. Ya, silahkan Pak Wi.
1: Oke, jadi kalau untuk lincah, motor kita tuh rangkanya tuh sangat baik ya. Jadi kita tuh punya desain rangka yang sangat ringan, tapi dengan kualitas dan kekokohan tuh yang sangat kokoh, sangat rigid. Jadi walaupun CC-nya kita besar gitu ya, 250 cc, tapi motor itu ketika digunakan itu sangat ringan. Kemudian untuk kenyamanan juga, karena QG motor itu kan masih satu naungan, istilahnya kita tuh suspensi kita itu masih di develop juga sama Marzocchi. Itu salah satu pabrikan suspensi tertua di dunia, itu dari Itali. Jadi memang suspensi kita juga sangat nyaman ketika kita di jalanan, nggak perlu tahu ya, Cirebon kan jalanannya agak lumayan nih. Nah, itu sangat nyaman kok, nyaman banget untuk kita, suspensi kita. Terus kemudian untuk rewel atau enggak motornya itu, selama kita dari tahun 2025 berjualan QJ, bergabung menjadi QJ itu, enggak pernah ada keluhan customer yang motornya misalkan mati di jalan atau kerusakan, itu enggak sih. Cuman umum servis-servis aja, kayak penggantian kampas rem, kemudian penggantian oli, atau paling yang umum lah, kayak klakson seperti itu.
2: Aksesoris ya.
1: Aksesoris.
2: Banyak banget sih yang didandanin sih motornya.
1: Bahkan ada yang udah dipakai touring sampai jauh, sampai tadi yang ke Dieng, ada yang sampai ke Bali. Itu
0: nah, kira-kira ya, pernah jauh banget.
2: Iya, jauh banget.
0: Baik, ini katanya saran terbaiknya apa? Oh, mungkin ketinggalan Teh Ica ya, untuk perempuan dan lincah ringan apa nih Teh?
2: Saran terbaiknya mungkin jangan malas-malas buat cek motor. Kan kadang cewek malas ya.
0: Banget.
2: Iya, jangan dibiarin, jangan ditumpuk gitu. Kalau udah nggak enak, bawa langsung ke bengkel, ntar biar kita cek kan. Barangkali olinya udah kotor atau kayak udah harus diganti, kemudian filter olinya ya. Kemudian ya itu remap. Jadi si motor itu semakin sering dipakai, dia malah semakin enak gitu. Karena ntar si QJ motornya sendiri tuh motornya ngebaca karakter si pengguna. Biasanya pakai di mode apa? Misalkan di matic atau manual, kemudian biasa pakai di speed berapa, di gigi berapa gitu, nanti dia bakal ngebaca sendiri. Jadi pinter si motornya tuh, jadi bisa nyesuain pengguna.
0: Ih, keren gitu banget ya. Nah, ini Teh, katanya saran terbaiknya tipe apa katanya? Terus kalau misalnya
2: buat cewek ya.
0: Mohon maaf nih Pak, saya potong dulu. Ini apakah nanti inden katanya atau sudah ready?
2: Kalau buat cewek, saran mungkin dari aku sebagai cewek sih, yang pertama kalau kakaknya bisa bawa motor manual, cobain yang SRV 200MT. SRV 200MT itu soalnya bodinya compact, kemudian cewek itu pasti nyampe gitu kakinya. Tapi dia transmisinya kan manual. Tapi kalau kakaknya nggak bisa bawa motor manual, itu bisa di motor-motor matic kayak yang basic gitu, kayak Viento atau Cito. Cito juga modelnya kayak sport tapi dia tetap matic. Atau kalau mau kakaknya pertama kali mau coba cruiser, itu pakainya yang SRV 250 AMT. Itu ada warna putihnya juga. Ada warna orange-nya, orange kayak gini nih.
0: Oh
2: orange
0: iya.
2: Orange RR, iya, cakep. Itu warnanya limited yang orange.
0: Oh iya. Iya,
2: kayak orange-nya HD lah. Boleh itu. Baik. Itu rekomendasi dari aku sih, Kak Ica.
0: Oke, siap. Kalau Pak Wi sama nih rekomnya?
1: Sama sih. Jadi kalau disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi kalau kebutuhannya butuh untuk yang bawa barang yang banyak, kemudian buat harian, ya kita lebih saranin ke untuk matic-matic seperti yang tadi, yang Viento 180 itu cocok sih buat cewek juga,
2: harian.
1: Buat harian. Terus kalau mau yang tampilannya lebih gahar, lebih sangar, mau coba nih cruiser, ya bisa ke tadi ke SRV 250 AMT, atau mau touring-touring tipis gitu, itu juga bisa.
2: Okay, pilihan warnanya juga banyak banget.
1: Pilihan
2: sih.
1: Warnanya juga kita
2: SRV 250 MT.
0: Biar nggak penasaran langsung datang
2: langsung
0: aja ya.
2: Okay,
0: kita sapa lagi Bapak Teteh, ini ada @alwijaya1921. Halo kakak-kakak KJ Motor, tertarik nih sama motor ini. Biasanya kan kepikiran ya nanti kalau mau servis atau ganti suku cadang di mana. Jaringan servis resminya sekarang sudah tersebar di mana aja? Terima kasih. Nah, ini mungkin baru bergabung juga nih. Teteh, mangga bisa dijelas lagi?
2: Kalau suku cadang sendiri, kita spare partnya aja, baik yang slow moving ataupun fast moving, itu kita ready juga di bengkel. Kemudian, kalaupun di dealer kita lagi nggak ada, karena kita udah ada pabrik juga di Cikarang, si spare partnya itu kan di pabrik selalu ready. Bahkan kita ada di platform Blibli juga. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman butuh spare part mendesak, itu bisa langsung order di Blibli, kemudian nanti dipasang di bengkel terdekat, maupun di bengkel kami juga bisa sih. Gitu.
0: Okay,
2: bahkan jadi, di bengkel luas juga banyak ya persamaannya.
1: Jadi untuk persamaannya juga, kayak kita spare part itu karena tadi ya sudah diproduksi di Indonesia, sehingga untuk part-part yang common, yang umum di bengkel-bengkel umum itu sama kayak kampas rem, fan belt, itu bisa banyak persamaannya kok dengan motor-motor yang beredar.
0: Okay, baik. Selanjutnya juga kita sapa @annyjueni. Berapa lama garansi yang diberikan khususnya untuk komponen paling krusial begitu katanya?
2: Kalau garansi, mungkin tadi baru bergabung kayak ini ya. Kalau garansi itu garansi mesin kita ada di 3 tahun, garansi kelistrikan di 2 tahun, dan garansi rangka di 5 tahun.
0: Okay,
2: jadi gak perlu khawatir Kak Eni.
0: Aman semuanya.
2: Aman,
0: ya?
2: Aman, kita bantu klaim.
0: Okay, ini ada Kusmiatun juga. Saya mau, boleh banget ya Teh ya.
2: Iya boleh, boleh banget ya Pak.
0: Okay, ini ada Blikas juga nih. Halo kakak-kakak QJ, kalau semisal saya orang Ciamis, belinya di Cirebon, dan harga masih sama atau tambahan biayanya ada? Dan mau tanya juga, apakah ada platform untuk kredit? Wah, ini di ujung-ujung waktu banyak yang bertanya nih Pak. Silakan.
1: Untuk Ciamis kita bisa ya, kita bisa garap juga sampai Ciamis, Tasikmalaya itu bisa. Untuk kredit pun kita juga udah bekerja sama tadi dengan Adira, dengan Bank Mandiri, itu bisa juga untuk area
2: Ciamis, Tasik dan sekitarnya.
1: Dan untuk harga itu kita samakan sih untuk harga UTR Cirebon dan Ciamis, paling nanti tambahan kalau Ciamis paling diongkir aja sih.
0: Nah, tambahannya berarti hanya ongkir.
2: Ongkir aja.
0: Berapa katanya, Pak?
1: Kalau untuk ongkir nanti tergantung dari tipe pengirimannya di mana alamatnya.
0: Oke, baik. Jadi
2: bisa chat barangkali.
0: Wawanya
2: berapa tadi?
0: Berapa tadi, Pak? Bisa diulang
1: bisa
0: nih, Pak?
1: Bisa di 0818-117-277.
0: Oke, kalau enggak ya tadi di sosial media.
2: QJ Motor Cirebon.
0: Oke, baik. Ini selanjutnya juga ada Teh Mika Solehah. Mohon maaf izin bertanya, saya baru bergabung. Apa saja jenis perawatan rutin yang diwajibkan oleh pemilik motor listrik QJ Motor, dan apakah perawatannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan motor konvensional? Mangga, silahkan.
1: Oke, jadi mungkin kalau QJ Motor sendiri itu kita motornya sebenarnya motor konvensional ya. Untuk saat ini kita belum ada motor listrik. Walaupun kedepannya kita sudah siapin juga sih untuk motor listrik kita. Nah, untuk motor konvensional tentunya sama ya, untuk perawatan ya servis, ganti oli seperti itu. Paling umum ya oli lah ya. Oli itu harus ganti sih, supaya tetap terawat, tetap terjaga untuk mesinnya.
0: Oke, baik, siap. Dan ini lanjutan lagi nih, di Tasik kapan ada event katanya Teh? Juragan Tasik Ciamis pada penasaran dan tertarik nih. Mangga Pak Wi nih dijawab nih Pak Wi, gimana nih?
1: Boleh, nanti untuk Tasik Ciamis nanti kita pantauin aja di
2: sosmed
1: kita. Nanti kalau kita ada pameran atau kita ada roadshow ke sana, nanti kita bisa
2: pasti announce sih di sosmed kita.
0: Alhamdulillah, ini sampai ke Tasik-Tasik nih Pak, ditunggu.
2: Soalnya kita kalau ada kayak roadshow atau event tuh pasti kita up sih di sosmed. Jadwalnya kemana aja di bulan ini, di minggu ini. Jadi ntar makanya teman-teman wajib follow ya, karena itu biar nggak ketinggalan informasi. Jadi nanti kan nyesel warga Tasiknya ketinggalan info kalau nggak lihat sosmed kita gitu. Barangkali bulan depan. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selanjutnya juga ada dari Ed Farhan. Teh, kapan ada event terdekat?
2: Event terdekat kita di minggu ini kita ada di Ramayana Pleret. Itu kita ada dari hari Jumat ya sampai hari Minggu.
0: Jumat ini.
2: Okay. Jumat ini, Jumat depan ada di Ramayana. Jadi nanti bisa juga ke Ramayana Pleret, barangkali Kak Farhan dekat lokasinya, atau akhir bulan kita ada di Jogja Sumber juga.
0: Deket saya itu.
2: Boleh.
0: Berarti akal akhir bulannya di
2: Jogja Sumber. Akhir okay. bulan sampai awal Agustus nanti manjang di Jogja Sumber. Mm-hmm. Kemudian nanti terdekat sih ya itu Jumat Sabtu Minggu ini sampai akhir bulan kita ada di Ramayana. Tapi setiap Jumat Sabtu Minggu ya. Okay. Di minggu ini minggu depan tuh di Ramayana Pleret. Kemudian okay. di Gerage paling bulan depan. Makanya Kak Farhan
0: jangan lupa lanjutannya ke Gerage nanti.
2: Gerage.
0: Wah, mantep banget.
2: Kita selalu ada event sih.
0: Dan itu pasti bulan. Ada diskon menarik ya?
2: Pasti. Dan di setiap tempat juga promonya biasanya beda-beda ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Merchandise-nya juga beda-beda. Misalkan yang di Jogja Sumber hadiahnya voucher belanja Jogja. Mm-hmm. Misalkan yang di Ramayana hadiahnya helm. Misalkan yang di Gerage hadiahnya cashback. Nah, itu beda-beda.
0: Oke. Okay. Jadi dipantengin gitu. Aja gitu ya.
2: Pantengin aja.
0: Nanti di Tasik betul. Juga ada promo beda berarti ya,
2: beda.
0: Pak?
2: Beda. Buat juragan Tasik kan ya.
0: Ah, mantap. Baik, ini selanjutnya juga kalau mau test drive gimana katanya caranya? Terima kasih banyak. Ini dari Farida Nurhan. Beneran? Oh enggak kayaknya ya. Namanya aja kebetulan
2: namanya sama.
0: Silakan.
1: Oke, jadi kalau mau test ride, teman-teman bisa hubungin dulu ya tim marketing kita atau ke
2: WA yang tadi.
1: WA atau ke Instagram kita buat janjian untuk test ride-nya gitu.
0: Mm-hmm. Baik, nah ini pertanyaan menarik juga, mohon izin Bapak sama Teteh. Ini ada dari Bu Citra yang ada di Kesambi Dalam. Izin bertanya Teteh dan juga Bapak, kalau beli langsung dapat SIM gak katanya? Dapatnya SIM loh. Gimana Pak Wi? Ini lucu loh pertanyaan itu Ibu.
1: Harusnya
0: nih.
1: Bikin SIM dulu lah.
2: Iya, bikin SIM dulu Bu.
1: Cuman kalau mau dibantu nanti kita bisa bantu.
0: Oh bisa. Bisa dibantu,
1: bisa dibantu.
0: Tapi berarti Ibu SIM-nya. Bagus ya. Mungkin dia belum punya SIM, mau punya motor.
2: Mau punya motor dulu berarti.
0: Tapi bisa dibantu berarti
2: bisa,
0: ya Pak
2: bisa,
0: ya?
2: Bisa.
1: Nanti tinggal hubungin kita aja, kita siap bantu apapun.
0: Oh, Masya ya. Allah.
2: Pembayaran pakai apapun bisa, request apa juga bisa. Kayak kemarin kita kebetulan, aku cerita sedikit ya.
0: Boleh.
2: Ada yang ngasih kado anniversary pernikahan yang ke-11 tahun. Wow, itu dari sweet. Suaminya buat istrinya. Kemudian biar bisa riding bareng, touring bareng. Itu mereka ambil SRV 250 MT. Itu sama kita dihias juga sih motornya.
0: Lucunya.
2: Jadi kalau misalkan ada request nih buat hadiah ulang tahun, hadiah anniversary, surprise pacar, surprise istri, surprise suami, kita siap pokoknya.
0: Wow.
2: Kasih tahu aja butuhnya apa, ntar kita asik. Siapin.
0: Oke, okay, luar biasa. Baik, ini sebelum dilanjut ada satu video lagi ya yang belum kita tayangkan. Nah, ini kita akan lihat bersama lagi. Dan untuk Anda pendengar, ini lebih baik memang kita menyaksikan langsung ya melalui kanal YouTube RRI Cirebon supaya bisa lihat dan nanti diceritain nih sama Pak Wi sama Teh Nisa juga. Ini tentang apa ini, Teh? Kayak kenal ya?
2: Ini tentang komunitas kita. Nama komunitasnya QJ Riders Indonesia. Kalau yang di Cirebon itu masuknya ke chapter West Java, Jawa Barat. Itu anggotanya sendiri di Cirebon kurang lebih udah di 60 orang ya Pak ya?
0: Oh banyak ya.
2: Iya, kita juga udah aktif sih untuk melakukan San Mori. Kemudian kita suka touring bareng ke yang deket-deket wilayah 3 Cirebon. Pernah ke Bandung pernah, kita juga pernah ke Bogor ya. Kita bareng-bareng riding, kemudian kita juga seperti acara sosial kayak buka bersama atau bakti sosial bareng, itu juga mungkin kedepannya akan kita rencanakan seperti itu. Untuk komunitasnya sendiri juga kita banyak tipe-tipenya sih motornya gitu, jadi nggak cuma satu tipe cruiser aja, kayak motor touring, matic, itu semua boleh ikutan sih, yang penting syaratnya satu, udah punya QJ motor. Kayak gitu.
0: Berarti ini bisa dibilang boleh secara otomatis gabung di komunitas ini ya?
2: Boleh, setelah pembelian unit itu pasti kita tanyain sih mau gabung atau enggak. Kemudian kita juga jual aparelnya juga, nanti kayak ada face gitu ya, face QJ Riders, ada kartu anggotanya juga, bahkan kartu anggotanya juga bisa di tap jadi e-money.
0: Wow,
2: gitu. Pokoknya
0: multifunction.
2: Iya, kita kumpul bareng sih, seru banget ya Pak di komunitas.
1: Dan kita juga ada program juga sih buat teman-teman yang bergabung di QJ Rider, itu kita ada member gate member juga. Jadi apabila teman-teman tuh ngajakin temannya buat bergabung di QJ itu pasti nanti akan ada poin. Dan poin itu nanti bisa dikumpulin. Nanti kalau udah banyak itu nanti bisa dapat gratis motor juga.
0: Oh serius?
2: Iya.
0: Mantap banget.
2: Beneran.
0: Jadi ini banyak banget keuntungannya ya.
2: Iya pasti.
0: Oke, berarti ini memang saling terikat satu sama lain ya.
2: Iya.
0: Ini kalau boleh tahu di mana ini komunitasnya Pak? Base campnya begitu?
2: di dealer sih biasanya. Iya, biasanya sebelum berangkat ke tujuan biasanya mereka tuh cek-cek dulu kendaraannya di dealer kita kan ada teknisi gitu ya. Jadi dicek dulu tekanan anginnya atau motornya oke enggak nih, remnya kan apalagi kalau mau perjalanan jauh kan harus ada beberapa part yang harus kita cek gitu ya. Nah, itu biasanya kumpul dulu di dealer kita sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol dulu, sambil prepare, kemudian kita juga ada yel-yel baru ntar kita berangkat.
0: Ih, seru ya, banget ya.
2: Terdekat sih kita mau ke Sumba ya.
0: Oh iya, wah senangnya. Kapan mau, itu, Teh?
2: Itu Teh kalau enggak salah bulan depan, Agustus.
0: Waduh, merayakan kemerdekaan nih kayaknya Pak Wi.
2: Iya, dalam rangka kemerdekaan.
0: Oke. Baik, ini pengennya sih ngobrol lanjut ya, tapi sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi Pak Wi dan juga Teh Nisa. Sebagai penutup, apa tips singkat yang ingin disampaikan untuk memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus juga himbauan untuk kita nih pilih yang tepat yang juga cocok buat kita, terutama ibu-ibu ya. Ini ada titipan pertanyaan terakhir, silahkan dari Pak Wi dulu.
1: Oke, jadi penutup ya buat teman-teman semua, kalau cari motor tentunya cari sesuai dengan kebutuhan, cari yang cocok nih. Nah, untuk cari yang cocok itu tentunya nanti bisa konsultasi juga sama tim sales atau marketing kita yang di dealer. Nanti untuk dipilihkan nih yang kira-kira yang cocok dengan karakternya Bapak Ibu itu seperti apa. Kemudian untuk kebutuhan juga itu penting banget, karena tentunya ya untuk ke motor-motor yang santai atau motor-motor untuk motor-motor touring itu kan pasti beda ya karakternya, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk mau coba nih dudukin atau mau coba lihat motornya secara langsung, itu bisa langsung ke dealer aja sih. Jadi biar lebih mantap gitu ya.
0: Oke, siap Pak Wi.
2: Mungkin kalau dari aku sih tambahan, biasanya kan kalau habis beli motor tuh gatel gitu ya, tangannya mau pada dimodif lagi. Nah, itu ntar kita bisa banget sih bantu kalau misalkan butuh knalpotnya. Itu kan emang udah double knalpot ya. Tapi pengen lebih upgrade lagi yang lebih blar-blar, atau klaksonnya, lampunya, mau pakai tas box di bagian samping, itu semua bisa kita bantu sih. Yeah. Karena kita ada rekanan juga dari AK Industri itu yang biasa modif QJ motor, itu nanti kita bisa bantu sih. Pokoknya fleksibel lah dari segi pembayaran, kemudian pemilihan unit, itu semua bakal kita bantu, bahkan sampai ke aksesorisnya. Teman-teman butuhnya apa, pengennya motornya digimanain, lampunya, spionnya, apanya diganti, nanti bisa hubungin kita, ntar kita bantu rekomendasiin. Wah,
0: luar biasa gitu. Ini pokoknya bisa langsung datang ya ke QJ motor ya, di Tuparef,
2: Jalan Tuparef nomor 95 Cirebon, di sebelah rumah makan Lombok Ijo, atau di Jalan Siliwangi nomor 38 Jatibarang.
0: Oke, siap.
2: Jangan lupa datang semuanya.
0: Siap. Nanti ketemu sama Teh Nisa sama Pak Wi juga.
2: Boleh,
0: ya.
2: Boleh. Mau ketemu sama Pak Wi langsung sama aku boleh.
0: Nah, iya, siap lah kalau begitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Wi Hartoyono, Direktur Kijo Motor Setuju Motor, dan juga Teh Wijayanti Anisa, Supervisor Kijo Motor Setuju Motor. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga.
0: Makin sukses laris manis.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Terima
2: Amin.
0: Kasih sekali lagi, sukses selalu. Dan pendengar tanpa terasa, sehingga di sini kami hadirkan dialog khusus bersama QJ Motor Cirebon, dan juga ini sekaligus menutup kebersamaan kita. Sampai berjumpa kembali dalam sajian dialog khusus selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
4: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, apa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
6: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
5: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada

0: Kendar Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.
1: Taukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat. Meningkatkan pula potensi awan di area tersebut

dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan, dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: itu kita posisinya sudah selesai 51,94%. Jadi sudah lebih dari 50%.
1: Jadi diharapkan semua sekolah ini kami bersihkan baik dari SD, SMP itu melakukan pelaporan

0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94%. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Saya Lisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026.
1: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan bahwa proses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu.
1: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%, dan memang ini sudah sampai tanggal 15 itu sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya, yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data, ya, merespons semua kegiatan ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah. Ya.
2: Ia menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipat mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, Kecamatan Harjamukti 51%, Lemahungkuk 50,6%, dan Kecamatan Kejaksan 49,31%. Selain pendataan rumah tangga, BPS Kota Cirebon juga telah mendatangi sejumlah pusat pembelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi, pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon menegaskan seluruh pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun kelurahan harus tetap diberikan kepada masyarakat tanpa dikaitkan dengan status pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Penegasan ini disampaikan setelah beredar informasi bahwa warga diminta menunjukkan bukti lunas PBB sebagai salah satu syarat untuk memperoleh layanan administrasi di kelurahan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Cirebon langsung menerbitkan surat edaran internal yang ditujukan kepada seluruh camat dan lurah. Surat ini ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman sebagai pengingat agar penyelenggara pelayanan publik tidak menambahkan persyaratan di luar ketentuan yang berlaku. Menurutnya, membayar PBB P2 memang merupakan kewajiban setiap warga negara dan menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah PAD. Namun, kewajiban ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menolak pelayanan kepada masyarakat. Edukasi dan inovasi dinilai menjadi kunci menghidupkan koperasi Ciayu Macakuning.
3: Mau ngapain gitu ya, oleh karena itulah maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi.
4: Bangkitnya koperasi di wilayah Ciayu Majakuning melalui program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dinilai perlu diawali dengan peningkatan pemahaman anggota dan pengurus agar koperasi tidak hanya berfokus pada usaha simpan pinjam. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon Profesor Dr. Abdul Aziz pada RRI. Ia mengatakan masih banyak koperasi yang belum memahami fungsi pemberdayaan sehingga inovasi usaha minim dan akhirnya tidak berkembang.
3: Ketika koperasi itu dibuat, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran mungkin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun sifat ta'awun. Nah, oleh karena itu maka memang betul bahwa kenapa banyak koperasi yang tidur panjang, karena kadang-kadang mau ngapain gitu ya. Oleh karena itulah maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi.
4: Lebih lanjut, Profesor Abdul Aziz menjelaskan koperasi seharusnya menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas kesadaran anggota, bukan sekedar memenuhi program pemerintah atau menyediakan layanan pinjaman. Ia menilai penguatan kapasitas pengurus, inovasi usaha, serta pengembangan sektor real menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kegagalan koperasi dalam mewujudkan tujuan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
5: Jadi by name by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi pemantauan lulusan berbasis nama dan alamat secara terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan sekolah wajib melaporkan seluruh lulusan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Silulus untuk SMP serta edi kursi bagi lulusan sekolah dasar.
5: Jadi diharapkan semua sekolah ini kami bersihkan, baik dari SD, SMP, itu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon anak-anak yang sudah melanjutkan. Melanjutkannya kemana, itu harus jelas. Jadi by name by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
6: Roni menambahkan data tersebut digunakan untuk menelusuri peserta didik yang belum melanjutkan pendidikan setelah seluruh proses penerimaan selesai dilaksanakan. Dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah swasta maupun PKBM agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar kembali. Menurutnya langkah tersebut terbukti efektif menekan angka anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya 5 lulusan sekolah dasar dan 47 lulusan sekolah menengah pertama tercatat belum melanjutkan pendidikan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memetakan sejumlah kecamatan yang masih menjadi titik rawan peredaran rokok ilegal sebagai dasar penguatan pengawasan pada semester kedua di 2026. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi, mengatakan hasil pemetaan menunjukkan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di beberapa wilayah sehingga menjadi prioritas operasi tim terpadu. Wilayah yang masih menjadi perhatian meliputi Kecamatan Cewaringin, Dukupuntang, Kaliwedi, Arjawinangun, Desa Kebonturi, Sindangkasi, Beber hingga Babakan. Menurutnya pengawasan akan dilanjutkan selama periode semester kedua tahun ini untuk mempersempit ruang peredaran barang kena cukai atau BKC ilegal di Kabupaten Cirebon. Dan saudara, informasi tadi menutup berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Game over.
5: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
6: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
5: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Prodangdut.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih ya untuk Anda yang selalu stay tune barengan sama Isma di sini di Sajian Pro Dangdut. Langsung aja Isma sapa nih untuk Anda yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Ada Suyatno Wong Idep Cangkring Pleret mau request Gedung Tua dari Rana Rani. Kali ini Isma puterin dari miliknya Wawa Marisa, gak apa-apa ya. Terima kasih sudah berkirim WhatsAppnya. Kemudian juga Isma sapa untuk yang juga sudah berkirim WhatsApp, ini ada dari Hans Ardiansyah di Sukahati Haurgelis. Mau Nela Karisma, hitam putih fotomu. Salamnya buat Isma yang lagi siaran aja. Mas Tono yang tadi pagi juga sudah bersiaran, oh Mas Nono, iya terima kasih. Salamnya juga buat seluruh kru RRI dan juga semua yang lagi dengerin RRI Cirebon. Terima kasih Mas Hans, ditunggu lagunya ya. Kemudian satu lagi ada Vita di kawasan Sumber, mau dengerin lagunya Lesti yang Kejora. Boleh, ditunggu semuanya. Kita masih di Sajian Pro Dangdut yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: mencoba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebut bahwa Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal 2026 berkaitan dengan Anies Kadir yang mundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Demikian cek fakta untuk kali ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut adalah kita. Buat Anda yang senang banget sama sepak bola, jangan lupa nanti dini hari ya. Ini salah satu pertandingan juga yang ditunggu-tunggu, di mana kami Pro 1 RRI Cirebon juga akan menggelar kembali debar. Dengar bareng ya pertandingan Argentina melawan bener gak sih? Argentina Inggris ya? Kenapa bisa jadi oleng sendiri ya? Jadi nanti dini hari jam 2 nih, akankah ada kejutan lagi setelah dini hari tadi Prancis akhirnya harus mau gak mau mengakui keunggulan Spanyol? Apakah malam nanti akan terjadi sesuatu yang kembali di luar prediksi orang banyak ya? Iyalah, karena kan banyak yang jagoin katanya Prancis yang bakal jadi juara dunia. Ternyata iyalah, kalau bukan takdirnya susah ya. Jadi dukung yang menang aja biar gak kecewa. Oke, lanjut lagi Isma bacain yang udah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Isma sapa dulu, ada Bapak Maulana di Gesik Tengah Tani mau dengerin lagunya Ijuk dari miliknya Iyet Bustami. Salamnya buat Endang, Jebul, Haji Koswara, Ferry Gober yang ada di Pekiringan, dan buat Teh Ismanya semoga sehat selalu. Selamat bertugas. Terima kasih. Siang juga Isma sapa. Ini dari siapa ini? Haji Udin di Majalengka. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Ikutan dong, mau di absen boleh Pak Haji, ini sudah ya. Lagunya Mirnawati Dewi. Ini salamnya buat semuanya lagi dengerin. Dan kebetulan lagu yang diminta ini gak ada, jadi nanti Risma ganti aja sama lagu yang sudah disiapkan ya sama MD kami di sini. Salamnya buat semuanya lagi dengerin, dan spesialnya buat Risma aja deh. Terima kasih Pak Haji, sehat selalu ya. Selanjutnya juga ini Risma sapa, ada siapa ini? Raka di Lewi Munding Majalengka. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Lagunya dari miliknya Mia MS. Salamnya buat anak-anak Sujo aja yang selalu setia nungguin tanggal muda katanya. Salamnya juga buat yang tersayang yang lagi dengerin siaran ini, jangan lupa makan katanya ya. Terima kasih, dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sambil berpeluang mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Prodangdut.

Kita masih menyisakan waktu 10 menit ke depan ya. Dan Isma ingetin lagi nih bahwa dini hari nanti ini jangan lupa ada babak semifinal ya, Pesta Bola Gembira Piala Dunia 2026 menghadirkan Inggris versus Argentina. Ayo, siapa nih yang nanti bakal melaju ke final ya? Apakah akan ada kejutan lagi kayak dini hari tadi, Perancis versus Spanyol yang ternyata Spanyol juaranya ya? Apakah ini juga nanti akan terjadi lagi? Gimana nanti finalnya Spanyol melawan Inggris ya, terus Inggris yang menang? Ah, itu sih maunya Isma ya. Tapi seperti apa? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke, Isma bacain lagi yang udah berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935 ya. Ada Mas Iksan di Klayan Cirebon, mau dengerin lagunya Doyok sama Evita Mala yang rambut. Boleh, salamnya buat semua aja ya Mbak Isma ya. Selamat bertugas, terima kasih. Dan kita masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami tentu saja di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita untuk edisi hari Rabu ini 15 Juli 2026, tepatnya di Dialog Indonesia Cerdas. Seperti biasa akan menemani Anda kurang lebihnya 60 menit hingga nanti jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini sudah ada dua narasumber yang menemani Rian. Ada Ibu Imas SMM, beliau adalah Kepala Bidang Keuangan dan HR Politeknik LP3I Cirebon, sekaligus juga dosen Politeknik LP3I Cirebon. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore.
1: Baik. Satu lagi ada Pak Dimas Muhammad Iqbal SPD, beliau adalah Koordinator Mahasiswa Politeknik LP3I Cirebon. Selamat sore, Mas Dimas.
3: Selamat sore, Mas.
1: Oke, baik. Sore hari ini tema kita adalah mental health untuk SDM unggul. Nah, ini berbicara soal mental health atau kesehatan mental, memang mulai akrab kita temukan ya di media sosial khususnya, dan terutama dikenak ataupun berkaitan dengan para pekerja dari generasi sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya ke Ibu Imas dulu deh. Kesehatan mental itu sebenarnya apakah problem di masa sekarang saja atau baru menyeruak sekarang saja, padahal dulu sudah ada sepengamatan Ibu Imas?
2: Oke, baik, terima kasih Mas Rian. Jadi sebenarnya ini sudah dari zaman dahulu kala sudah ada nih ya masalah mental health ini. Hanya memang semakin kesini dunia nih kan teknologi semakin canggih ya. Informasi itu gampang diakses oleh siapapun gitu ya. Termasuk generasi-generasi sekarang nih karena sosial media. Jadi ada mungkin istilah-istilah psikologi gitu ya yang oh ternyata dia mendeteksi diri sendiri kadang. Kan banyak artis-artis ya, ada artis juga kan sekarang yang, oh saya kayak Marshanda gitu kan, dia ini gitu ya, atau apa namanya secara anxiety gitu dan lain-lain. Akhirnya generasi-generasi sekarang itu lebih taunya itu dari sosial media sebenarnya. Ya, tapi karena taunya dari sosial media saja, biasanya tuh apa namanya pengertian dan lain-lain itu pemahamannya agak kurang sesuai gitu. Mungkin dikit-dikit tuh saya punya mental health nih, atau dikit-dikit saya ada kalian, padahal mungkin itu hanya baru sedikit saja dari apa yang terjadi seperti itu ya. Jadi kayak burnout kan banyak juga yang generasi sekarang, waduh gue burnout nih gitu kan. Padahal kan tidak segampang itu gitu ya. Kalau cuma lelah kerja misalnya, ya lelah kuliah atau misalnya apa-apa, kan kita bisa istirahat. Setelah itu kita fresh lagi, kita recharge lagi dengan energi baru gitu ya. Nah itu bisa. Dan mungkin juga ada yang istilah-istilah yang kayak misalnya you healing dulu, yuk kemana yuk gitu ya. Makan gitu ya, jalan-jalan kemana atau apa. Ya sebenarnya untuk sementara waktu masalahnya atau kelelahannya itu memang akan terlupakan karena makan enak mungkin ya, atau melihat yang indah-indah gitu ya. Tetapi sebenarnya pada dasarnya tuh bukan berarti itu bisa mengobati sebenarnya ya. Ada masalah secara psikis di kita kan. Jadi memang perlu untuk bisa merecovery diri secara self healthnya dulu ya. Jadi bukan cuman hanya healing saja, tetapi tetap healing tapi dibarengin juga dengan untuk memulihkan kembali gitu ya. Memulihkan kembali psikologisnya, mentalnya, pola pikir gitu dan lain-lain, menerima kenyataan. Kadang kan yang agak sulit tuh menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Wah, itu berat banget tuh. Ini harapan kita sudah, ekspektasinya udah A gitu ya. Yeah. Tapi ternyata yang terjadi tuh bukan A. Wah, itu pasti stres banget gitu. Termasuk saya juga mungkin akan merasakan itu ya, ketika misalnya saya harapan saya ke sini gitu, tapi ternyata yang terjadi bukan hal itu gitu. Nah, tapi itulah justru itu mental kita diuji gitu. Dan bukan serta-merta kalau kita pusing gara-gara itu jadi kita punya penyakit psikis, bukan juga ya. Jadi mungkin lelah menghadapi hidup, lelah menghadapi masalah itu memang tahapan-tahapannya itu perlu kita ini sebelum kita mengenal gitu sebenarnya apa sih penyakit psikis itu apa. Jadi jangan buru-buru lah untuk menjudge diri sendiri punya penyakit mengklaim diri punya penyakit-penyakit yang zaman-zaman sekarang hits gitu ya. Okay. Seperti itu kan.
1: Pak Dimas, akhirnya ini akan bermuara pada perbedaan generasi gitu ya. Rian, saya pernah menemukan video meme di media sosial tentang perbedaan ketangguhan generasi yang lahir 60-an nih ke apa istilahnya
2: baby boomers.
1: Ya, itu lebih kuat dan makin kesini makin lemah. Setujukah Pak Dimas dengan perbedaan ketangguhan per generasi sekarang ini, Pak Dimas?
3: Siap. Mungkin kalau perbedaan generasi memang suatu itu memang udah lumrahnya ya Mas ya. Nah, cuman memang saya rasakan sendiri karena saya gen milenial nih.
1: Milenial.
3: Nah, karena mungkin kalau gen milenial itu dididik oleh gen X ya, gaya kolonial mungkin ya, militer lah.
1: Keras
3: gitu ya. Karena memang saya rasakan ketika saya di posisi seumuran itu memang saya merasa saya kok waktu posisi saya masih bisa survive gitu loh. Kenapa sekarang ketika saya melihat ke Gen Z atau ke Gen Alpha mungkin ya sekarang lebih liar lagi gitu bahasanya. Nah, di situ saya melihat ternyata agak mungkin lebih berbeda. Jadi mungkin gaya didik dari angkatan atas kita ke angkatan sekarang ke Gen Z ini memang ada perbedaan, cuman tetapi memang kita harus menyikapi itu lebih bijaksana, Mas. Kenapa? Karena dari sisi kita mungkin ada kelebihan, dari sisi gen milenial atau gen Z juga punya kelebihan masing-masing. Tetapi kesehatan mental itu mungkin akan bisa lebih cepat karena di gen Z sekarang itu mungkin karena lebih cepat ya Mas ya untuk di media sosial itu mungkin ngerasa wah saya mau lebih cepat ini sakit karena lebih cepat viral. Nah, mungkin bedanya pas zaman kita belum secepat viralnya gitu. Nah, jadi bisa jadi ini balik lagi ke kitanya sendiri untuk menyikapinya, apakah kita merasa sakit mental atau mental health-nya seperti apa, tergantung kita untuk menyikapinya. Tetapi saya sangat setuju, mungkin ada perbedaan tetapi mereka punya kelebihan masing-masing.
1: Ya, ada plus minusnya.
3: Betul.
1: Ya, saya setuju ketika kita sebagai milenial lebih tangguh. Bahkan tanpa mendiskreditkan atau menganggap enteng.
3: Betul.
1: Bahkan istilah bullying atau perundungan sepertinya dulu udah ada, cuman tidak sekuat sekarang untuk dipertebal seperti sekarang. Contohnya misalkan teman sekelas manggil kita nama bapak kita misalkan. Kalau sekarang mungkin akan menjadi masalah gitu ya. Dulu kayaknya okay lah itu penghinaan, tapi kayaknya ya udah standar aja gitu kan. Malah kadang lebih ingat orang tua kita dibandingkan nama kita sendiri gitu. Nah, makanya ini mental health ini sebenarnya sepenting apa kalau harus dikedepankan dalam kehidupan generasi kita sekarang ini, Bu Imas?
2: Penting banget, penting banget. Kenapa? Karena kita berkaca sama mungkin negara tetangga kita ya Jepang. Jepang kan banyak yang bunuh diri ya. Karena itu nanti anak budanya kan juga ada gitu-gitu. Beberapa kali juga saya cari-cari informasi tentang Jepang. Jadi anak-anak budanya kan betul-betul ke pressure hidup ya. Jadi 17 tahun harus keluar dari rumah, dia harus cari uang sendiri, dia harus gimana membiayai hidup sendiri gitu. Jadi memang penting sekali untuk generasi kita semua gitu, terutama yang di Indonesia gitu, yang di sini ya, bahwa kalau kita memiliki mental yang sehat, maka produktivitas kita juga akan baik. Gitu. Jadi ketika kita perkuliahan akan baik, ketika kita bekerja pun akan baik. Tetapi kalau kita pengelolaan stresnya kurang bagus, itu akan berdampak ke kehidupan kita secara umum gitu ya. Mungkin karena anxiety yang terlalu berlebihan, cemas gitu ya. Soalnya ada mahasiswa kami juga memang ada yang mengalami itu gitu ya. Makanya kalau di LP3I itu ada program khusus apa namanya ya, Kak. Jadi Student Care Center namanya.
1: Student Care Center.
2: Betul. Itu adalah jawaban untuk Gen Z yang memang merasa ada masalah dengan kesehatan mentalnya gitu. Kami fasilitasi dengan psikolog langsung. Jadi nanti bisa menceritakan masalah-masalahnya gitu secara terbuka gitu. Kalau psikolog ya mungkin kalau ke orang tua atau ke teman atau ke pembimbing akademik gitu, kalau di kampus mungkin ada agak tidak seterbuka dia ke psikolog gitu ya. Nah itu kenapa di LP3 sampai ada itu, karena memang penting banget. Pentingnya itu
1: krusial, sangat, sudah menjadi hal yang krusial.
2: Betul krusial. Jadi kan perusahaan juga dengan targeting gitu ya, yang harus diikuti gitu. Sementara kalau misalnya kesehatan mental diri sendirinya aja belum siap, gimana mau menghadapi dunia luar gitu ya kan, atau target-target dari perusahaan gitu.
1: Baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Cirebon. Nanti kita akan kembali lagi mengupas tema kita sore hari ini di Indonesia Cerdas tentang mental health untuk SDM unggul. Jangan kemana-mana dan pastikan tetap bersama kami.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pendengar, saat ini pukul 15.16 waktu Indonesia Barat, saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
4: Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, tepatnya di Dialog Indonesia Cerdas. Tema kita sore hari ini adalah mental health untuk SDM unggul. Masih bersama Imas SMM, Kepala Bidang Keuangan Dosen dan Human Resources Politeknik LP3I Cirebon, dan juga Dimas Muhammad Iqbal SPD, Koordinator Mahasiswa Politeknik LP3I Cirebon. Oke, setelah tadi kita di awal secara umum menggambarkan kondisi realnya kehidupan generasi kita saat ini, nah kita sekarang lebih menukik lagi ke Pak Dimas aja dulu. Soal burnout, healing, terus juga self-care yang tadi kita sudah bahas di awal. Ini kan seperti tadi Ibu Imas bilang, jangan-jangan itu hanya klaim sesaat saja gitu ya, dikit-dikit healing, dikit-dikit burnout dan segala macamnya. Nah, untuk bisa benar-benar membedakannya nih antara yang sebenarnya bukan kesehatan mental dan benar-benar yang itu adalah penyakit mental, itu seperti apa sih Pak Dimas?
5: Ya, jadi memang kalau misalkan dalam hal kerja itu kan memang harus seimbang ya Mas ya. Jadi kalau kita itu harus tahu dulu ciri-ciri dari misalkan, kalau misalkan burnout itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita dalam bekerja itu rasa lelah, itu pasti wajar Mas ya. Semua orang pasti akan lelah, cuman biasanya akan setelah beristirahat itu akan tumbuh lagi, semangat lagi. Nah cuman ini nanti kita tuh setelah itu, dari setelah bekerja istirahat, nah keseimbangan itu apakah memang setiap hari bisa menimbulkan perubahan atau terus-menerus untuk merasa ini sepertinya tidak ada perubahan. Nah setelah itu kita baru tuh, kita harus tahu dulu ciri-ciri dasar burnout itu seperti apa. Nah makanya penting nih bagi kita untuk mengenali gejala-gejalanya sejak dini nih Mas. Jadi setelah misalkan tahu untuk ciri-cirinya, itu penting untuk dikonsultasikan kepada, mungkin kepada hak yang lebih profesional lagi. Nah karena mental health itu memang semua orang, itu hak semua orang ya Mas ya. Jadi mungkin harus ketika kita tuh harus tahu dulu ciri-ciri mendasarnya. Kalau misalkan capek ya istirahat, kalau lelah ya healing dulu lah gitu. Tetapi kalau misalkan setelah rutinitas itu tidak ada perubahan, ya mungkin ada baiknya untuk ke psikolog seperti itu Mas.
4: Iya, iya, iya. Tadi Bu Imas bilang ada student care center di LP3I ya. Apakah ada kasus yang lumayan berat dari pengalaman dari yang ditangani oleh student care center ini?
6: Ya, ya baik. Ya sebenarnya masalahnya bervariatif ya.
4: Iya.
6: Jadi ada yang memang misalnya putus di pas pacarnya tuh berkali-kali gitu. 3 atau 4 kali ya, ya siapa yang putusnya nih. kan itu kadang merasa terhina gitu ya, merasa ya, tidak ada, kayak dunia tuh sempit banget. Akhirnya selalu menyendiri gitu kan ya, menyendiri terus tidak mau bersosialisasi dengan yang lain. Kelamaan akhirnya tidak ada semangat hidup. Dan ya buat apalah gitu ya. Jadi kuliah pun hanya seadanya mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau sejauh ini kalau di Sudirkan Center gitu ya, masalahnya memang kebanyakan itu masalah pribadi keluarga biasa ya. Kan Gen Z itu akan sekali ya, misalnya ada orang tuanya sedang bertengkar atau ada masalah atau apa gitu ya, itu secara tidak langsung kan berdampak tuh ke anaknya gitu. Ini gimana sih, ini apa, mungkin orang tua mungkin tidak menyadari itu gitu, dan akhirnya si anak ini tidak punya tempat kembali, rumah untuk bercerita tuh nggak punya gitu. Gimana mau cerita, orang tuanya aja mereka masih ribut-ribut aja gitu kan ya. Jadi dengan adanya Student Care Center ini bisa membantu mereka untuk menceritakan masalah-masalahnya gitu, untuk bisa meringankan bahwa hidup tuh bukan selesai hanya dimasalahkan gitu, masa depannya masih panjang. Jadi perlu banyak hal-hal yang dipersiapkan gitu ya, harus punya semangat baru karena itu tantangan hidup, bukan berarti berakhir segalanya gitu. Justru harus kalau misalkan ada masalah atau ada sesuatu hal yang berat gitu yang kita jalan dalam hidup, itu tantangan sebenarnya kan. Tantangan untuk apa? Untuk kita bisa lebih baik lagi. Banyak saya juga banyak mahasiswa di kami juga yang memang menjalani hidup tuh dari bawah tuh udah lelah, udah capek gitu ya. Jadi ada yang mungkin sudah yatim piatu gitu ya, tapi dengan semangat dan luar biasa mau kuliah, dan akhirnya karena LP3I juga ada penempatan kerjanya gitu ya, jadi ditempatkan kerja, akhirnya dia bisa mandiri, dan alhamdulillah banyak juga yang udah jadi manajer, menjadi toko. Dan pada saat itu juga saya merasa, wah, berarti perjuangannya dia gitu ya, perjuangan mahasiswa ini sampai sejauh ini luar biasa gitu, karena dia harus, tadi kan ada bullying juga, ke sekolah yang lain pakai motor, nah dia jalan kaki, dia gak punya uang buat jajan di kantin, dia bantu-bantu kantinnya. Jadi dia cuci-cuci piring, dia bantu-bantuin, tapi semangatnya luar biasa. Dan itu sebenarnya yang harus dimiliki oleh semuanya ya, hampir semua mungkin generasi-generasi Gen Z itu harus punya tuh, bahwa hidup tuh perlu diperjuangkan gitu. Kalau kita memang mau lebih baik, ya kitanya harus berjuang gitu. Kalau misalkan kita menerima merasa terlalu berat banget hidupnya, coba nanti kita bisa melihat juga mungkin ke bawah. Oh, ada ternyata yang masalahnya juga lebih berat dibanding kita. Ya kan, terus kita harus cari, pasti setiap masalah itu pasti ada solusinya gitu kan. Kalau saya di Muslim gitu ya pribadi, saya meyakini bahwa Allah ngasih kesulitan itu pasti diapit sama dua kemudahan. Jadi itu bisa bikin tenang, jadi kedekatan diri dengan yang kuasa gitu ya, sama Tuhan Yang Maha Esa, itu juga patutnya itu penyeimbang antara kesulitan dunia dan nanti di akhirat juga gitu ya, supaya tidak terlalu sibuk atau lelah dengan dunia ini gitu.
7: Baik, bagi Anda pendengar sekali lagi, untuk bagi adik yang ingin bergabung, bertanya ataupun memberikan opini, Anda boleh gabung di nomor WhatsApp di 0813-2495-1935 atau bisa juga di line telepon kami di 8493-259 atau gabung di live chat, karena kita disiarkan juga di channel YouTube RRI-nya Cirebon ya, RRI Cirebon. Anda boleh bertanya di situ. Baik, kalau boleh diungkap Bu Imas, yang curhat di Student Care Center lebih banyak ceweknya apa cowoknya?
6: Kalau boleh diungkap, lebih banyak ceweknya sebenarnya.
7: Nah, itu.
6: Nah, ini cewek-cewek ini. Terus sukses sih.
7: Oke. Ketika perbandingannya lebih banyak ceweknya dibandingkan cowoknya.
6: Yes.
7: Ini kan kita akan akhirnya nyambungnya, relevansinya tentang bahwa lelaki tidak bercerita, ya kan?
6: Yes.
7: Tapi kalau tiba-tiba bunuh diri kan ngeri juga gitu ya. Gitu. Jadi tiba-tiba. Jadi jangan dianggap lelaki itu kuat gitu. Nah, apakah betul bahwa laki-laki ini lebih dituntut untuk menyembunyikan luka ataupun kesedihan ataupun beban hidupnya dibandingkan perempuan, sehingga katanya menurut data yang ada, korban ataupun pelaku bunuh diri lebih banyak cowok dibandingkan cewek?
6: Yes. Ya. Karena memang kalau saya perhatikan gitu ya dan mempelajari beberapa hal tuh, jadi dari kecil orang tua kita tuh selalu mendidik anak laki-laki itu harus lebih kuat dari perempuan. Yeah. Jangan nangis sama anak laki-laki kan, jatuh, anak laki-laki loh, kuat loh, kuat gitu. Jadi dari kecil memang laki-laki ini sudah dituntut oleh orang tuanya untuk kuat, gitu. Jadi itu akan membentuk karakter dirinya sampai dengan dewasa. Makanya mungkin banyak juga laki-laki yang yang tadi yang memendam. Ada masalah, ada apa, ya udah sendiri aja, orang tua tidak perlu tahu. Padahal mungkin di luar kita lagi berjibaku nih, tapi orang tua kita adalah yang pengen yang dilihat sama orang tua kita yang baik-baik aja. Pulang tetap misalnya gajian kasih ke orang tua atau apa, walaupun mungkin di luar kita dapat pressure yang luar biasa gitu ya. Ya itu karena tidak ada tempat kembali itu gitu. Nah, menurut saya yang paling penting lagi nih, ini kembali ya, kalau ini menurut keyakinan saya gitu ya. Menurut saya sih penting sekali itu adalah ilmu agama ya. Itu relationship kita sama Tuhan itu penting banget. Mau laki-laki atau perempuan, itu yang utamanya. Karena ketika seluruh dunia ini tidak peduli sama kita, kita mau cerita sama siapa? Kecuali sama Tuhan kan. Kita bisa cerita apapun. Kita bisa sholat, ketika sholat tuh kita bisa cerita apapun tuh. Kita gak ada yang perlu kita tutup-tutupin. Mungkin kalau ke teman atau ke orang tua atau ke saudara ada yang gak enak, takut gimana atau gimana. Tapi kalau ke Tuhan gitu ya, ke Tuhan kita, kita tuh bisa mencurahkan semuanya tanpa ada yang ditutupin. Dan walaupun kita mungkin setelah selesai sholat atau selesai ibadah kita belum ada jawabannya, tetapi hati kita lega. Oh iya, ternyata kita gak sendirian loh di dunia ini. Ada yang mengatur kehidupan kita. Itu yang kadang kita kadang ini kan, karena manusia kan pengennya semua tuh sesuai dengan harapan kita kan gitu. Tapi kalau kita sudah yakin kalau hidup kita sudah diatur sama yang lebih kuasa dari kita, kita menjalani hidup itu akan lebih ringan gitu. Nah, untuk seorang laki-laki apalagi dituntut, karena oleh laki udah misalnya udah punya istri gitu atau punya anak, wah itu lebih lagi tuh kan banyak yang dipikirin. Belum orang tua, belum apa gitu ya. Tapi kita harus yakin aja semua itu sesuai memang ujian itu tepat gitu sama orang yang tepat, tidak akan salah. Kalau misalnya Mas Rian dapat ujiannya A, tidak terjadi sama Masnya, berarti emang itu yang tepat. Masalah yang terjadi sama saya dengan masalah yang terjadi sama Nengnya atau Pak Dimas itu akan berbeda. Dan semua kita itu berjuang sekarang itu dengan hidup kita masing-masing. Nah, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Mungkin Mas Rian ngeliat saya, wah kayaknya Mas gak ada masalah nih.
7: Kadang tetangga malah, kadang gak ada rumputnya.
8: Iya bener.
6: Kayak misalkan kita gitu, akademisi gitu ya. Kita melihat, wah enak nih jadi penyiar nih. Hello, dengerin musik ya kan. Tapi kan kita gak tahu tuh realnya di mana gitu kan.
7: Kalau kata orang Jawa bilang urip sawang sinawang, sama lihat gitu.
6: Betul.
7: Dasarnya harus dari pendidikan agama diperkuat ya.
6: Betul sekali.
7: Pak Dimas sebagai sesama laki-laki yang dibesarkan dalam budaya patriarki ya, baik di masyarakat ataupun keluarga. Menurut Pak Dimas, apakah pergeseran makna, pergeseran nilai bahwa laki-laki tidak harus selalu kuat juga? Pak Dimas setuju dengan ini? Atau ada cara lain untuk tetap menampilkan seolah-olah kuat tapi sebenarnya bisa curhat juga? Menurut Pak Dimas seperti apa?
5: Mungkin kalau menurut saya sependapat Pak dengan Bu Imas. Karena jujur bagi laki-laki, memang laki-laki tidak bercerita, tapi memang banyak yang bunuh diri ya tadi.
7: Ngeri juga kan?
5: Ngeri. Memang
7: diam-diam gitu kan.
5: Ya itu tadi, basicnya adalah agama. Kalau menurut saya juga, saya setuju dengan Bu Imas. Kenapa? Karena itu balik lagi untuk basic kehidupan kalau untuk agama. Jadi ketika kita tidak bisa bercerita kepada siapapun, hanya Tuhan yang di atas masih bisa untuk mendengarkan semua keluh kesah kita. Jadi mungkin dari saya setuju, karena laki-laki memang pada dasarnya juga pemimpin Mas, jadi lebih kuat dari ini perempuan, seperti itu.
7: Tapi kalau mau nangis ya nangis aja, nangis
6: ya, betul
5: tetap Mas, laki-laki
6: artinya, ya bukan berarti misalnya karena ada itu terus laki-laki nggak boleh cerita. Mungkin laki-laki juga punya bestie yang di sini. Mungkin Mas Rian juga punya bestie.
7: Punya,
6: iya kan, mesti cerita mungkin sama bestinya masalah-masalahnya kan bisa gitu ya, yeah. Untuk bisa setidaknya ada teman cerita lah, teman yeah. berbagi gitu. Wah ya tadi walaupun masalahnya tidak selesai tapi yeah. kan setidaknya
7: ada yang mendengarkan,
6: ada yang
7: agak plong gitu ya.
6: Betul.
7: Oke, okay. Balik lagi ke generasi sekarang. Kalau misalkan banyak yang mengklaim, mereka mengklaim bahwa mengalami anxiety ketika memasuki dunia kerja. Jangan-jangan memang pola komunikasi generasi sekarang ini tidak seperti generasi kita yang ada ada sopan santun, ada pakem tertentu untuk menghormati orang lain di situasi baru, orang-orang ya. Baru. Menurut Bu Imas, apakah anxiety itu berasal dari situ? Dari kegamangan mereka untuk menyikapi situasi baru yang mereka hadapi?
6: Betul sih, salah satunya memang kemampuan untuk beradaptasinya agak kurang gitu ya. Karena zaman kita, yeah. kita tuh sudah menyesuaikan dengan alam.
7: Iya.
6: Yeah. Kan?
7: Yeah.
6: Permainan kecil kita apa coba?
7: Betul.
6: Ya
7: bersosialisasi.
6: Heeh. Kan? Bikin mobil-mobilan betul. Dari
7: pelepah pisang.
6: Ada jadi jeruk bali,
7: betul,
6: ya kan? Yeah. Terus kalau saya bikin kalung-kalungan itu dari daun
7: singkong.
6: Yeah. Ya kan?
7: Petak umpet. Petak umpet enggak bisa sendirian. Jadi siapa yang kita cari kalau sendirian kan ya? Gobak sodor. Kalau sendirian kan aneh juga nanti.
6: Ya, itu. Yeah, yeah. Jadi kita tuh dari kecil sudah beradaptasi dengan lingkungan kita.
7: Yeah.
6: Nah, sementara anak-anak sekarang yeah. itu kan dia sudah gadget
7: betul.
6: Di tangannya.
7: Lebih individualis ya.
6: Lebih individualis. Mereka terbiasa dengan segala sesuatunya dipencet dapat.
7: Ya. Yeah. Di ujung main jari
6: game.
7: Pokoknya.
6: Di
7: ya.
6: Ujung jari. Main game rebahan aja. Gitu. Kita mau ngerobak solder nih harus tenaga, harus kuat, harus siap, harus lirik kanan lirik kiri gitu. Jadi berbeda gitu. Jadi memang zamannya gitu ya, kalau katanya tuh memang didiklah anakmu sesuai zamannya kan. Nah mungkin gitu ya yang terjadi di zamannya kita, zamannya milenial kita nih. Untuk sekarang bisa dilakukan, mungkin ada yang relate dan ada tidak relate gitu ya. Kebetulan kan saya juga di pendidikan anak usia dini juga ya, saya ada concern juga ke sana gitu. Ada di kami juga yang permainan-permainan dulu itu coba kita ulang tuh.
7: Memperkenalkan
6: untuk memperkenalkan supaya ada daya juangnya. Tidak semuanya bisa game berhasil main game gitu ya. Apa sih kalau itu tuh? Kalau main ML tuh?
5: Mobile Legend.
6: Mobile Legend tuh apa kalau berhasil tuh?
5: Victory tuh.
6: Savage gitu ya. Ketika berhasil tuh kan cuman gitu dan itu direbahan gitu ya. Tapi ketika kita coba mulai, misalnya ketika mulai dari anak usia dini itu permainan-permainannya yang memang melatih secara motorik halus, motorik kasar gitu ya. Supaya anak itu sudah terbiasa gitu dengan berbahana. Gen Z memang terbentuk oleh dunia yang seperti itu. Jadi ketika misalkan masuk kerja pun dia terbiasa harus dengan kemudahan. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan harapannya dia, itu udah pasti sesuai. Misal ketemu atasannya yang rada ini gitu ya, suruh print nih, tolong print ya gitu misalnya bahasanya. Nah menurut dia itu judes itu, kata dia malas ngelakuin tuh, besoknya udah gak masuk lagi. Terus yang tadi betul, kayak misalnya kita dari dulu zaman anak-anak milenial kan diajarinnya kalau ketemu guru tuh cium tangan ya. Di guru dimanapun itu tuh ya, di jalan cium tangan. Dan kalau sekarang kan ya tadi karena individualis ini dan ini gitu ya, gadgetnya itu berpengaruh ke psikologisnya gitu. Dan tapi ini juga bukan berarti Gen Z punya banyak kekurangan, terus milenial artinya nggak punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan, kita harus mengakui itu, karena mungkin secara teknologi kita terlambat dibanding dengan Gen Z yang sekarang ya. Tapi setiap generasi itu ada kelebihannya, dan Gen Z sekarang tuh memang kelebihannya dia bisa mengeksplor diri lebih sih, daya kreativitasnya tuh tinggi sebenarnya. Ya kan, banyak industri-industri kreatif yang memang diisi sama generasi Gen Z ini dibanding sama milenial. Gitu.
7: Mudah beradaptasinya kalau generasi Gen Z itu. Ya.
6: Gitu.
7: Dulu tuh kalau diomongin sama orang tua kan harus nunduk, ya kan. Walaupun kita pengen berontak, kan? Sekarang kan justru harus menatap mata si lawan bicara. Gitu. Ada perbedaan nilai. Baik. Pak Dimas sebagai koordinator mahasiswa, pastikan ada perubahan. Sopan santun dan sikap ketika berhadapan ya, karena perbedaan generasi. Sempat ngerasa agak-agak enek gak sih ke misalkan, mohon maaf ini istilahnya, ini kok anak kayak gini gitu, karena kita gak seperti itu dulunya.
5: Betul.
7: Pernah merasakan seperti itu Pak Dimas?
5: Pernah Pak
7: ya.
5: Jadi memang saya memang memang dididiknya kan dari gen itu ya X ya ke gen milenial. Ketika saya berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa LP3I gen milenial, dari contoh salaman aja kan kalau kita itu kan pasti sun tangan gitu ya.
4: Betul.
5: Ini ada yang kayak gini aja kan menurut saya agak aneh. Ini gimana
4: ya, gitu? Dinilai dengan standar kita itu betul, makanya nggak baik ya.
5: Betul betul. Okay, tapi memang saya ajarkan dari kemahasiswaan itu. Contohnya memang kita ada perbedaan, tetapi tetap untuk ke yang lebih tua itu tetap harus ada sopan santun. Adab itu memang harus diutamakan. Jadi memang dari kemahasiswanya itu memang harus disampaikan, perihal itu disampaikan, diterapkan. Tetap kita juga ada monitoring, tetapi sedikit-sedikit karena gen milenial sekarang kan memang variatif ya. Kreativitasnya memang saya akuin luar biasa, tetapi tetap harus ada relnya, tetap harus ada aturan yang dijunjung tinggi seperti itu.
4: Iya, iya. Karena memang kalau dari ahli bahasa gitu ya, bahwa penggunaan bahasa sejak kecil pun katanya berpengaruh. Ketika kita mengajarkan bahasa ibu, itu kan lebih ada nilainya. Misalkan kalau orang Jawa ada ada ngoko, ada kromo inggil, segala macam ada tingkatannya, itu ada nilai tertentu. Kalau sekarang bahasa Indonesia kan ke ayam makan, ke orang tua juga makan. Nah itu tuh biasanya ada pengaruh terhadap kesopanan, sopan santun gitu juga ya. Baiklah, kembali pada media sosial ini ya. Kalau memang media sosial pengaruhnya sangat besar, lalu harus seperti apa generasi untuk generasi kita untuk bisa lebih kuat secara ataupun lebih sehat dalam masalah mental health ini, Bu Imas?
6: Oke. Sebenarnya satu sisi teknologi ini sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak ya. Jadi dengan teknologi ini hidup kita bisa lebih terbantu, lebih sederhana gitu ya dibanding yang lain. Zaman dulu kita agak sulit pesan makan, harus ke warungnya, harus ke kantinnya ya. Sekarang kita bisa di Grab gitu, di GoFood dan lain-lain. Saya sebut merek nih, maaf nih.
4: Nanti ada itunya. Ada.
6: Ya, gitu. Sekarang lebih mudah kan sebenarnya. Jadi tantangannya semakin teknologinya canggih, berarti SDM-SDM-nya juga ini harus bisa mengikuti itu gitu. Ya, jadi Gen Z yang sekarang sedang apa namanya, ya bukan in sih ya, tapi mungkin di dalam apa namanya dunia kerja gitu, yang sekarang banyak di dunia kerja, itu memang harus menyesuaikan tadi, beradaptasi gitu. Kenapa harus beradaptasi? Karena untuk mempermudah juga, untuk mempermudah dia mengembangkan diri, personality development-nya terus meningkat gitu ya. Nah terus bagaimana nih mental health-nya? Penting ya, memang mau ada teknologi atau tidak, tadi kita sudah bahas juga di awal, zaman kita juga ada mental, ada kesehatan itu juga ya, karena ada juga kan yang kena bullying tadi kan disebutin gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapi kondisi itu gitu. Sekarang kan sudah banyak psikolog-psikolog, terus sudah juga informasi tuh sudah terpampang nyata di sosial media. Ya, misalnya ciri-ciri orang burnout apa-apa-apa. Ketika kita menyadari itu, ya berarti memang konsultasilah ke yang lebih tahu tentang itu gitu ya, psikolog, untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi gitu ya. Tetapi tidak serta-merta juga, jangan sampai kita merasa misal ketika ada masalah dan lain-lain langsung tadi ngeklaim diri punya penyakit mental gitu, padahal mah bukan tuh, bukan penyakit mental, memang kelelahan menjalani hidup gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita bisa berdamai dengan semuanya, ya insya Allah semuanya juga akan lebih baik lagi gitu. Teknologi tidak mungkin bisa kita cegah ya. Makan berdasarkan research katanya kan, terus akan terus berkembang ini. Semua teknologi di semuanya kan terus berkembang gitu. Radio mungkin dulu saya ngedengerinnya ini ya, sekarang kita bisa live YouTube ya kan, segala sesuatu.
4: Bahkan lebih menarik podcast misalnya.
6: Podcast lah, podcast artis-artis banyak gitu kan, gitu banyak ads-adsnya juga gitu. Jadi kita harus berteman atau bisa menyesuaikan diri lebih lagi dengan peningkatan teknologi yang lebih canggih. Karena terus ini akan terus, ya memang. Ini tahun 2026 udah ini AI ya, artificial intelligence itu sekarang udah segini. Nah nanti itu dikembangkan di dunia luar, sudah dikembangkan sebagaimana rupa tuh, gitu. Siapa tahu mungkin nanti penyiarnya bisa AI
4: tergantikan,
6: kan?
4: Penyiarnya gitu. Jadi bos,
6: jadi bos ya.
4: Amin, amin. Tetap lebih baik.
6: Jadi investor gitu, dari investor ya kan?
4: Iya. Nah, oke, Pak Dimas.
7: sayangnya generasi kita sekarang ini dihadapkan pada situasi di mana bisa jadi negara yang bikin mental health-nya terganggu. Ya. Dalam segi pemerintahan, hukum dan segala macamnya. Jadi riweh lah, ribet agak ribet gitu. Nah, menurut Pak Dimas, bagaimana generasi kita tetap bisa sehat secara mental walau di tengah kehidupan, ya sebenarnya ini karena mungkin global ya, apa masalah global, untuk lebih kuat hidup di negara kita, karena ada banyak justru sekarang orang tua yang menginginkan anaknya kalau udah sukses udah keluar negeri deh, karena di sana diklaim kehidupannya lebih mensejahterakan gitu. Menurut Pak Dimas seperti apa? Harus menguatkan mental, misalkan ya teman-teman dari LP3I deh setelah keluar dari sini tetap optimistis untuk bisa cari kerja di negara kita yang keadaannya sedang seperti ini gitu.
5: Betul. Lebih luasnya memang mungkin negara ya, tetapi kalau misalkan lebih lebih ruang lingkup kecilnya mungkin dari kita pribadi masing-masing dan dunia tempat kerja kita. Dan jadi memang kalau misalkan kita cara menyikapinya harus seperti apa, yaitu tadi mungkin kita itu harus bisa mengenal diri kita, potensi kita, cara kita beradaptasi dengan dunia atau tempat sekitar kita. Nah, jadi yang terpenting adalah di situ bekal ilmu agama. Jadi tempat agama itu adalah untuk menyadarkan kita atau memandu kita agar kita tetap tidak oleng lah kalau bahasa ininya gitu kan. Nah, jadi memang basic agama sudah kuat, baru kita harus tahu adaptasi dengan lingkungan yang memang secorat marit ini, atau misalkan dengan keadaan yang gonjang-ganjing luar biasa ini. Nah, makanya kita harus tahu posisi kita sebagai apa dan diri kita itu bagaimana. Mungkin dari basic agama itu dengan kita bisa beradaptasi, insya Allah kita bisa survive melalui ini semua.
7: Oke, baik. Oke, kita lupakan lah toxic state, kita lupakan ya. Nah, isu toxic workplace gitu. Apa lingkungan kerja yang toxic? Apakah ada lingkungan kerja yang toxic dalam pengamatan Ibu Ismas?
6: Ada. Pasti ada. Dari zaman.
7: Tapi bukan di LP3I, bukan. bukan.
6: Okay. Ya sebenarnya sih mungkin di setiap kerja ada ya. Ya.
7: jangan dijawab kalau memang nggak mungkin nggak jadi. Ya, gimana? Toxic workplace itu seperti apa sebenarnya sih, Bu Imas?
6: Ya sebenarnya toxic banyak. Kita bilangnya istilah toxic gitu ya. Apa sih gitu ya toxic? Ya kalau toxic di tempat kerja kan berarti memang ada oknum gitu ya. Karena biasanya oknum. Jadi tidak semuanya tuh biasanya cuma 1-2 gitu kan gitu ya. Jadi ada yang memang kerjaannya tuh mencari kesalahan kita terus gitu ya.
7: Ini penekanannya dalam ya.
6: Berat ya kan. Atau memanfaatkan jabatannya atau usinya tuh untuk menekan bawahnya gitu misalnya ya. Terus atau ada juga yang sesama rekan sejawat tadi karena ingin terlihat lebih dibanding yang lainnya. Biasanya kan suka ada cari muka satu, muka dua, muka tiga ya kan, bisa begitu gitu ya. Ya. Jadi itu banyak juga terjadi gitu ya. Dan memang kita harus siap. Baik kita generasi milenial, generasi Z gitu ya. Ya tetap kita juga harus siap dengan kondisi itu. Bukan berarti ketika kita ada teman toksik itu kita jadi apa namanya stres, akhirnya kita cemas, akhirnya kita gak mau kerja, akhirnya kita udah di rumah aja gitu ya. Di kamar aja udah malas banget ketemu orang itu gitu ya. Bukan begitu juga, tapi cara make up-nya dengan bijaksana. Kita boleh mungkin memberikan ruang yang lebih, artinya tuh kita mungkin tidak bisa sedekat dulu. Karena kan kita harus juga menjaga mental kita nih, kita harus menjaga pikiran kita. Mungkin tidak jadi dekat banget, tetapi tetap tidak mengurangi proporsional kerja kita. Gitu. Itu kita bisa menjaga diri itu. Kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrolkan dari dalam. Kita tidak bisa mengontrol orang berbuat apa sama kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Gitu ya. Ketika kita mau memikirkan terlalu lebih, ya berarti itu kitanya yang mau gitu kan. Jadi buat saya memberikan space atau memberikan jarak antara misalnya kita sama orang toksik itu is okay. Yang penting profesional. Kalau urusan pekerjaan, ya berarti kita harus tetap berkoordinasi di urusan pekerjaan itu gitu. Selebihnya kalau misalkan memang terkait dengan itu, ya sudah, gitu, tidak perlu terlalu dekat lah gitu. Yeah. Daripada nanti kita terpikir terus ya. Pulang kerja mikir ya. Jadi gitu. Jadi kan lelah juga kita gitu. Jadi ya kita batasin dulu untuk yang toxic-toxic gitu.
7: Toxic workplace ini kan setidaknya juga akan mengganggu kesehatan mental masalahnya. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Apalagi ketika generasi sekarang ini lebih siap sukses dibandingkan siap gagal.
6: Yes,
7: nah, betul. Pak Dimas, menyikapi kegagalan gitu ya. Apa yang paling baik dipilih, sikap apa yang paling baik dipilih ketika ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin itu masuk dalam definisi gagal seseorang, Pak Dimas?
5: Ya, kalau kita bicara kegagalan, kalau misalkan kita tuh pasti antara sukses dan kegagalan itu pasti lumrah. Nah, cuman betul tadi, kalau kita itu harus bisa menyikapinya, ketika kita sukses berarti otomatis kita sesuai harapan. Nah, gagal juga itu tuh harus disiapkan ruang dari kita tuh. Kenapa? Karena hanya dua pilihannya. Kalau nggak sukses, ya gagal. Nah, dari situ kita harus diri kita itu sebenarnya sebelum melakukan sesuatu itu harus bisa menyikapi antara dua pilihan tersebut. Cuman betul tadi katanya memang lebih banyaknya suksesnya dibanding
7: kegagalnya.
5: Nah, jadi kalau misalkan memang itu mungkin kita harus lebih menjaga mental kitanya, lebih terus potensi kitanya ditambahkan, kompetensi kitanya dinaikkan, itu untuk proses kesuksesan. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, kita harus terus introspeksi diri. Untuk kenapa? Karena ketika kita dikasih kegagalan, otomatis kita harus lebih siap lagi untuk menerima kesuksesan. Ya, itu contoh langkah-langkahnya adalah meningkatkan kompetensi, menyadarkan diri lagi, diri kita itu potensinya di mana. Nah, itu terus diasah lagi, mungkin seperti itu, Mas.
7: Ya, oke. Nah, jadi kesehatan mental itu tanggung jawab siapa, Bu Imas? Kesehatan apakah pribadikah setiap individu atau lingkungan atau pemerintah atau tempat kerjanya, perusahaan dan segala macam, atau seperti apa?
6: Sebenarnya ini satu yang terintegrasi ya. Jadi ya semua pihak yaitu bertanggung jawab atas itu, gitu ya. Jadi berperan negara tadi berperan membikin stres kan. Yeah. Perusahaan kita berperan bikin stres gitu ya. Kita secara pribadi juga memang berperan untuk stres. Tapi tadi kembali lagi pengelolaan pribadi, pikiran kita tuh ada dalam diri kita. Saya tidak melihat isi pikiran Mas Rian sekarang lagi mikir apa, tinggal terlihat. Yang terlihat adalah kacamata dan lain-lain. Betul. Ya kan?
7: Secara fisik.
6: Secara fisik. Nah, sama kita juga tidak bisa melihat si Neng yang di sini lagi mikirin apa nih, tentang kita gitu ya. Jadi kita itu memang perlu untuk mengenali diri lebih dalam supaya kita tahu kita bisa menghandle ketika misalnya kita ada masalah, ya kita cari relaksasi atau kita cari refleksi diri, ternyata gini gitu ya. Jadi karena itu akan berimbas tuh, kalau kita secara pribadi sehat, lingkungan akan lebih sehat ya, pertemanan juga akan lebih sehat gitu ya, termasuk negara ini akan sehat. Jadi negara ini sehat ya karena orang-orangnya sehat. Ya kenapa negara tidak sehat ya, karena orang-orangnya sakit.
7: Oke.
6: Kan begitu ya. Jadi inilah kita semua berperan sangat penting untuk itu, tapi yang utama sekali itu memang diri pribadinya. Ya, karena semua ya negara ini tersusun atau terdiri, komponen paling kecil dari negara itu kan pribadi, sebelum ke keluarga, sebelum ke RT, RW, kecamatan, kabupaten, kan diri sendiri dulu gitu. Jadi memperbanyaklah untuk bisa refleksi diri, mendekat dengan Tuhan gitu ya. Betul-betul mencoba memahami hakikat hidup. Tadi saya nambahkan mungkin tadi ya, banyak kan kita pengennya sih sukses aja. Kita gak siap tuh kalau gagal. Ya mungkin saya juga kalau misalkan ternyata saya gagal, saya juga agak nyesek sedikit tuh. Namanya gitu ya, manusiawi loh. Ketika kita misalkan tidak sesuai harapan nih, ketika Mas Rian mengharapkan sesuatu tapi itu tidak terjadi, pasti ketika awal tuh udah merasa gitu, kenapa gitu kan ya. Tapi ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa mengendalikan mental kita, kita harus refleksi diri, relaksasi ke diri sendiri. Oh ya, ini berarti kita, kemampuan kita baru sampai sini. Kita evaluasi kurangan kita di mana kemarin-kemarin. Ya, gimana untuk apa dievaluasi untuk peningkatan kita untuk masa depan?
7: Yeah.
6: Jadi kita jangan jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, ya kan? Untuk apa? Untuk supaya hidup kita lebih ini. Dan memang kita perlu target hidup loh. Kita mau apa ke depan? Umur sekian kita mau apa? Umur sekian kita mau apa? Itu perlu tuh, perlu kita buat. Karena supaya hidup kita tuh terarah.

0: Ya. Kalaupun misalkan enggak bisa itu ya, ngesot gitu. Yang penting ada pergerakan.
1: Ada,
0: ya.
1: Ada, ya.
0: Iya. Oke. Okay. Gitu. Ya, yang membedakan nanti si orang ini bisa sukses atau tidak tuh karena bergeraknya. Hmm. Gitu. Kalau tidak mau bergerak, ya agak sulit gitu. Hmm. Dia akan stuck di sana. Ya. Merasa diri pintar. Misalnya ya, dia udah S3, udah profesor dan begitu. Sudah merasa pintar. Ketika orang sudah merasa pintar, dia akan stuck tuh di situ. Tapi kalau kita merasa walaupun kita ini misalkan sudah S3 atau apa atau apa sudah tinggi gitu ya. Tapi kita selalu mencari, karena kan ilmu tuh selalu berkembang.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, selalu berkembang up to date gitu. Nah, terus kita merasa oh, terus nih saya perlu belajar ilmu lagi, perlu belajar ilmu lagi. Nah, justru itu sebenarnya akan memperkaya dia. Gitu. Hidupnya insya Allah sih akan lebih tenang, lebih sukses gitu. Karena kemampuan beradaptasi dengan zamannya dia berhasil. Okay. Jadi kita zaman kita milenial sekarang kita ngadepin zaman nih 2027, 2028 tahun-tahun ke depannya kita harus siap nih.
1: Betul.
0: Ya, kan gen kita juga akan tergantikan nanti nih kan.
1: Yeah.
0: Nah, ini bagaimana nih supaya kita bisa tetap eksis tetapi kita bisa memberikan kontribusi yang tetap yang positif gitu.
1: Betul.
0: Sesuai dengan zamannya itu sih.
1: Baik. Closing statement, karena kita akan obrolan kita dibatasi oleh waktu. Closing statement dari Pak Dimas dulu berkaitan dengan tema kita, mental health untuk SDM unggul. Silakan Pak Dimas.
2: Mungkin pesan saya untuk mental health itu sangat penting. Kenapa? Karena kita itu kalau untuk ingin sukses ya dari diri kita dulu harus sehat. Terciptanya dunia atau lingkungan yang sehat itu dari kita sendiri ya memang harus sehat waras gitu. Jadi jaga dan sayangi diri kita agar kita tetap bisa menyehatkan orang lain. Mungkin itu saja mas.
0: Kalau dari saya, hidup itu sementara banget guys. Jadi kita jangan terlalu pusing gitu ya dengan memikirkan sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita mengontrol apa yang kita kontrol, yang bisa kita kontrol, selebihnya itu biarkan berjalan. Dan hidup pun jam detik akan terus berjalan gitu tanpa kita bisa hentikan gitu. Jadi nikmati hidupnya, isi dengan hal-hal yang positif, insya Allah nanti hasilnya pun akan positif. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Imas dan juga Pak Dimas Muhammad Iqbal dari Politeknik LP3I Cirebon. Mudah-mudahan saja kita tumbuh sebagai generasi ataupun generasi Indonesia menjadi generasi yang minim penyakit mental.
0: Amin.
1: Baik, sampai di sini dialog Indonesia Cerdas untuk kali ini. Terima kasih. Selamat sore.
3: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
4: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada.
1: Pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Komunitas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Masih masa peradaban sekolah diberi kewenangan, diberi kelonggaran untuk bisa melaksanakan tugas maupun UN. Intinya adalah sebutkan semua bahwa pendidikan adalah salah satu proses yang sangat penting dan sangat strategis dalam proses pembangunan.

0: pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan ya kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka ya, luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku satu lainnya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. BPBD Kota Bogor perkuat koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan tangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. Berikut selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
3: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RT 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bawa tertangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, yang masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami gitu, yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDAM Kota Bogor atas pengarahan dari Pak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
2: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
3: Nah, untuk lokasi Kedunghalang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih, dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Itu, jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor, dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi dampaknya tidak meluas.
2: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat.
1: Pendengar, puluhan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok tani Salak Jaya menggelar aksi menuntut Badan Pertahanan Nasional BPN dan PT BSS untuk melakukan pengukuran ulang lahan eks PTPN 11 di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Puluhan petani penggarap di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menuntut dilakukan pengukuran ulang tanah oleh PT BSS dan BPN Kabupaten Bogor Selasa 14 Juli 2026. Tuntutan tersebut dilakukan untuk mempertegas legalitas lahan yang selama puluhan tahun dikelola warga asli bercocok tanam, sekaligus bentuk penolakan terhadap alih fungsi lahan oleh oknum penggarap yang mendirikan vila, restoran, serta bangunan komersial lainnya. Para petani meyakini jika pengukuran lahan dilakukan oleh BPN dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Ketua Kelompok Tani Salak Jaya Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong, Jono, mengatakan ada klaim lahan dari pihak penggarap atas lahan warga seluas 117 hektar yang beririsan dengan lahan garap warga dengan luas 30 hektar. Tumpang tindih atas lahan itu pun memicu konflik antar warga penggarap di atas lahan XPTPN 11 itu.
5: Makanya kita yang 30 hektar itu mau udah di atas kertas, udah tanda tangan kedua belah pihak antara penggarap dengan PT BSS. Ya justru sekarang kalau belum ada pengukuran, mana punya kita yang 30 hektar mau dilepas sama digarap sama Mas Rama, petani kita di sini. Soalnya di sini kan udah naik ke sana, udah punya MCC semua, Bintan.
6: Bintan itu.
5: Iya. Makanya kemarin kata BSS udah jajan, serang aja. Kalau diserang pembenturan kita, kita, dengan masyarakat kita sama mau. Kemauan saya sebagai BSS dulu yang di depan, kita yang ikutin menanamkan, menanam palawija di situ kan gitu.
4: Pengukuran lahan oleh BPN menjadi tahapan penting untuk menghasilkan kepastian hukum dengan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam setiap proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi saat ini banyak pembangunan vila dan pengembangan objek wisata menjadi kekhawatiran bagi para petani dengan berkurangnya sumber air untuk kebutuhan bercocok tanam mereka. Seperti diungkapkan petani palawija Pasir Jaya Asep Mustaba.
7: Adanya banyak vila-vila itu, satu ngaruhnya ke air juga, keduanya dampak ke masyarakat itu kan 90% yang saya tadi bilang itu ngambil rumput. Sekarang kan udah susah karena memang lahannya hampir setengahnya lah.
6: Lebih dikuasai dari 111 dia 100 hektar mah.
7: Itu kan pengakuan ya. Itu kan kalau memang seperti kayak begitu ya pengakuannya 100 hektar apalagi cuman 17 hektar berat. Kan itu. Dari sini pun dia memang udah 11 sih. Masyarakat di sini operasi itu tumpang sari garap supaya digarap supaya hijau ini. Kenapa dialihfungsikan dibikin vila-vila disewain? Itu kan jadi resapan-resapan kalau hujan gede itu ke sini udah banjir, Pak.
4: Ada 74 petani di bawah kelompok tani Salak Jaya Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang kini berharap adanya kepastian atas lahan yang mereka garap. Dari setiap gapoktan rata-rata hanya menggarap lahan 2000 hingga 5000 meter persegi, tidak lebih dari 1 hektar dan menjadi bagian dalam program penerima bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bogor.
1: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
8: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan bahwa proses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu.
8: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%, dan memang ini sudah sampai tanggal 15 itu sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya, yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data yang merespon semua kegiatan ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah, ya.
9: Ia menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipat mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, Kecamatan Harjamukti 51%, Lemahungkuk 50,6%, dan Kecamatan Kejaksan 49,31%. Selain pendataan rumah tangga, PPS Kota Cirebon juga telah mendatangi sejumlah pusat pembelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi, pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Aura Aulia melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Rena Safira melaporkan.
10: Jadi by name by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi pemantauan lulusan berbasis nama dan alamat secara terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan sekolah wajib melaporkan seluruh lulusan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Silulus untuk SMP serta edi kursi bagi lulusan sekolah dasar.
10: Jadi diharapkan semua sekolah ini kami bersihkan baik dari SD, SMP, itu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, anak-anak yang sudah melanjutkan. Melanjutkannya kemana, itu harus jelas. Jadi by name by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
11: Roni menambahkan data tersebut digunakan untuk menelusuri peserta didik yang belum melanjutkan pendidikan setelah seluruh proses penerimaan selesai dilaksanakan. Dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah swasta maupun PKBM agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar kembali. Menurutnya langkah tersebut terbukti efektif menekan angka anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya 5 lulusan sekolah dasar dan 47 lulusan sekolah menengah pertama tercatat belum melanjutkan pendidikan. Rena Safira melaporkan.
1: Dengan diresmikannya Bandara Husein bernama Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Pemkot menyiapkan nuansa khas Kota Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
12: Bandara Husein Sastra Negara kini resmi menggunakan nama Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Penamaan tersebut merupakan nama resmi yang ditetapkan oleh Injurney melalui Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan perubahan yang dilakukan bukan pada konsep branding secara keseluruhan, melainkan pada penetapan nama resmi bandara. Sementara itu, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan konsep agar para penumpang langsung merasakan identitas Kota Bandung sejak pertama kali tiba di bandara. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung saat ini sedang memikirkan berbagai elemen yang dapat menghadirkan nuansa khas Kota Bandung di kawasan bandara, mulai dari tampil visual ornamen hingga unsur budaya yang mampu memberikan kesan pertama yang kuat kepada wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Ia menilai bandara merupakan gerbang utama kota sehingga penting untuk menampilkan identitas Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif, budaya, dan memiliki daya tarik wisata.
13: Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Belakangnya pakai Bandung. Jadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura. Dari Injurney, BUMN. Yes.
12: Penataan identitas bandara ini juga menjadi bagian dari persiapan menyambut kembali meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara. Pemerintah Kota Bandung berharap keberadaan bandara dengan identitas baru tersebut dapat semakin memperkuat citra Bandung sebagai destinasi wisata, pendidikan, dan bisnis yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan di berbagai daerah.
1: Pendengar, Satreskrim Polrestabes Bandung bergerak cepat menangkap dua pelaku begal di flyover Kopo. Bilal Wibosono melaporkan.
14: Dua pelaku begal yang beraksi di kawasan flyover Kopo, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung pada Selasa 14 Juli 2026 berhasil diringkus oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Kedua pelaku tersebut berhasil diamankan kurang dari 3 jam usai kejadian. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan warga yang diterima melalui layanan darurat 110. Laporan itu menyebutkan seorang pengendara menjadi korban pencurian dengan kekerasan hingga mengalami luka dan juga kehilangan ponsel beserta motornya. Ketika kejadian, korban berinisial D sedang melintas di atas flyover tersebut. Dua pelaku kemudian memepet dan mendekati korban. Kemudian korban pun terpaksa berhenti. Sontak para pelaku langsung menyerang menggunakan senjata tajam kemudian merampas ponsel serta motor korban.
0: Adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat dan mengalami kehilangan benda-bendanya berupa kendaraan sepeda motor, kemudian kehilangan handphone, kemudian inisial korban atas nama D. Pada saat itu korban saat akan berangkat kerja, kemudian ketika korban melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku. Oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor, kemudian setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka, luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku lainnya. Dan setelah sekarang korban diambil oleh pelaku, korban ditinggalkan di TKP. Atas hal tersebut, para pelaku kami terapkan pasal 49 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara.
14: Anton juga mengungkapkan salah satu pelaku masih berstatus anak karena baru berusia 16 tahun. Penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan keduanya dalam kasus begal lainnya yang pernah terjadi di wilayah Kota Bandung. Akibat perbuatan itu, kedua pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Koding 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe mendapat apresiasi dari Ketua KDKMP. Ruslan Effendi melaporkan.
15: Pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe. Ketua KDKMP Desa Cikadu, Ari Nasri, mengapresiasi peran Babinsa yang mengawal pembangunan, pembagian kendaraan operasional hingga fasilitas koperasi. Menurutnya kehadiran TNI membuat proses berjalan aman dan lancar. Masyarakat Desa Cigadu yang merupakan desa paling ujung di Kecamatan Cijambe sangat menantikan koperasi ini beroperasi untuk memasarkan hasil bumi dan memenuhi kebutuhan pokok.
16: Antusias warga juga sangat mendukung 100% dengan adanya koperasi ini. Juga saya banyak terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang alhamdulillah termasuk Bapak Kepala Desa juga sangat membantu mendukung sekali gitu kan dengan adanya program ini. Juga kami dari ketua juga beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih juga terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Garda terdepan, benar. Tanpa beliau-beliau ini mungkin tidak akan berdirilah KDMP ini.
15: Sementara itu, Babinsa Desa Cikadu Koramil 0512 Cijambe Serma Sudaryo pada RRI mengatakan keterlibatan TNI merupakan perintah Presiden melalui komando atas. Tujuannya memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa.
16: Hari Nahri,
17: saya menjadi meningkat untuk kesejahteraannya gitu, lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi, dan untuk mendukung program dari pemerintah itu.
15: Sedangkan KDKMP Desa Cikadu tersebut ditargetkan beroperasi pertengahan Agustus 2026 dan diharapkan menjadi penguat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal masuk sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan pihaknya memberikan kelonggaran bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Garut yang putra-putrinya sedang memasuki masa awal sekolah untuk dapat mendampingi mereka dengan tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kedinasan. Menurutnya, pendidikan merupakan proses yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Karena itu, kehadiran orang tua pada momen-momen penting dalam masa pertumbuhan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
19: Dibuat pada orang tua atau ASN yang putrinya memasuki masa pembelajaran sekolah, diberi kewenangan, diberi kelonggaran untuk bisa melaksanakan tugas maupun UN. Intinya adalah sebenarnya semua bahwa pendidikan adalah salah satu proses yang sangat penting dan sangat strategis dalam proses pembangunan.
18: Selain mendorong penguatan peran keluarga, ia juga menyampaikan komitmen Pemkab Garut dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai kegiatan positif. Ajang itu meliputi perlombaan cerdas cermat, kegiatan olahraga, seni budaya, hingga life skill atau keterampilan hidup. Menurut Sakur, upaya tersebut diharapkan mampu mengembangkan minat, bakat, dan potensi anak secara optimal, sekaligus membentuk generasi yang berprestasi dan berkarakter. Ia juga mengingatkan bahwa anak merupakan amanat yang harus dijaga dan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak para orang tua untuk memberikan ruang bagi anak berkembang sesuai potensi yang dimiliki tanpa melakukan intervensi secara berlebihan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Arnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
20: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Nilai tukar rupiah menguat sore hari ini, ditutup di level 18.068 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu sore, dan mata uang Garuda menguat 23 poin atau 0,13% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Pendengar, pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan China naik 0,02%, peso Filipina menguat 0,03%, dan ringgit Malaysia terapresiasi 0,03%. Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia justru melemah. Dolar Singapura turun 0,02%, yen Jepang melemah 0,04%, won Korea Selatan terdepresiasi 0,23%, dan dolar Hong Kong terkoreksi 0,01%. Sementara itu, pergerakan mata uang utama negara maju terhadap dolar Amerika Serikat berlangsung bervariasi. Euro Eropa menguat 0,03%, pound sterling Inggris naik 0,04%, dan dolar Australia terapresiasi 0,15%. Sebaliknya, dolar Kanada menguat 0,05% terhadap dolar Amerika Serikat, sedangkan French Swiss melemah 0,10%. Analisis mata uang Du Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah didorong oleh data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan pasar. Kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Kemenag Suparman menawarkan bantuan dana untuk modal usaha dan bayar utang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Suparman menawarkan bantuan modal dan bayar utang memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan artificial intelligence atau AI. Sedangkan Truth Scan juga mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang pertama KWI 2024.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Mendengar, bagaimanakah informasi cuaca ataupun perakiraan cuaca sore hari ini? Segera-segera kita akan mengikuti info cuaca yang akan dibacakan ataupun disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati. Ada Ana Kania yang siap untuk memberikan informasinya.
1: Informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Silakan Ana Kania.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 19 Juli 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dan pembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Pendengar, peringatan Haul Mbah Kuwu ke-526 menjadi momentum bagi para kuwu se-Kabupaten Cirebon untuk memperkuat semangat membangun desa sekaligus meneladani nilai perjuangan persatuan dan gotong royong yang diwariskan tokoh pendiri Cirebon tersebut. Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman mengatakan Haul Mbah Kuwu bukan sekadar mengenang wafatnya seorang tokoh, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pemimpin, khususnya para kuwu, agar meneruskan semangat pengabdian kepada masyarakat. Menurut Agus, usai menghadiri Haul Mbah Kuwu ke-526 pada hari Rabu ini, 15 Juli 2026, Haul Mbah Kuwu ini bukan hanya mengenang wafatnya beliau, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kita meneladani perjuangan dan pengabdian beliau untuk Cirebon. Nilai-nilai persatuan, kerukunan, dan gotong royong harus terus dijaga dalam membangun Kabupaten Cirebon. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan. Dengan kebersamaan yang terjaga, pembangunan di Kabupaten Cirebon diyakini dapat berjalan lebih baik. Ia juga berharap semangat kolaborasi yang diwariskan Mbah Kuwu mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Melalui kerjasama erat ini, Kabupaten Cirebon diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan masyarakat semakin sejahtera. Kita masih di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat nanti akan berkumandang pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Hikmatul Mufidah yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80 hingga 89.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf.

narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jeung sabudeureungna sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. DLH Kabupaten Cirebon umaja ka masyarakat sangkan ngarobah pola pengelolaan runtah. Kerajinan rotan nepi ka kiwari masih jadi komoditas unggulan ekspor Kabupaten Cirebon. Wartos salengkepna didugikeun ku Rian Kris. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon umajak ke masyarakat sangkan ngarobah pola pengelolaan runtah ti sistem angkut piceun jadi ngolah ti mimiti sumberna. Langkah eta dianggap penting pikeun ngurangan beban tempat penyimpanan sementara TPS serta tempat pemrosesan akhir TPA runtah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dede Sudiono nandeskeun robahna pola pikir masyarakat jadi kunci utama pikeun ngarengsekeun pasoalan runtah. Unggal rumah tangga kudu ngamimitian milah runtah organik jeung anorganik memeh dipiceun. Runtah organik bisa dimanfaatkeun jadi kompos atawa pakan magot nu mibanda ajen ekonomi pikeun masyarakat. DLH Kabupaten Cirebon terus ngadorong pamarentah desa sangkan ngawangun gawe bareng dina pelayanan runtah lewat nota kesepahaman jeung dinas nu kalibet. Kerajinan rotan nepi kakiwari masih jadi komoditas unggulan ekspor ti Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah kiwari keur ngupayakeun nguatkeun daya saing produk kreatif liwat pendaftaran indikasi geografis. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, netelakeun sentra kerajinan rotan ayeuna sumebar di 5 kecamatan di antarana Plumbon sarta Palimanan. Kontribusi industri rotan Cirebon pohara gede nyaeta nyumbang 85% ti total ekspor rotan Indonesia. Dirina miharep pendaftaran indikasi geografis bisa tereh rengse sangkan bisa nang tayungan hak kekayaan intelektual prajin ti negara luar. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Ciayu Maja Kuning kudu dimimitian ku nguatkeun pemahaman anggota jeung pengurusna. Hal ieu penting sangkan koperasi bisa mekar ka sektor real nu bisa ngaberdayakeun ekonomi masyarakat. Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Abdul Aziz netelakeun rea koperasi nu can paham ka fungsi jeung tujuanna. Antukna mayoritas koperasi ayeuna ngan ukur identik jeung kegiatan nginjem duit. Dina momentum Hari Koperasi Nasional, pemerintah dipiharep bisa ngaronjatkeun edukasi ngeunaan koperasi konvensional jeung syariah. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Hak-hak perempuan kudu dijamin salaku dasar perlindungan hukum positif di Indonesia. Kitu dijentrekeun Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muslih, dina gunem caturna jeung RRI. Nurutkeun Muslih, prinsip ngajaga akal dina makasid asyariah mibanda arti yen akses pendidikan pikeun kaum perempuan teu beunang dibatesan ku alasan gender. Salian ti eta, oge pentingna nyegah pernikahan dini pikeun nang tayungan kasehatan reproduksi jeung mental kaum perempuan. Dirina miharep kasetaraan jeung keadilan pikeun kaum perempuan bisa kawujud secara nyata di masyarakat. Warta Pamungkas. Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ngalakukeun gerak cepat ngabongkar peredaran obat keras ilegal di wewengkon Kecamatan Ligung. Dua pemuda nu diduga jadi pengedar ditangkap ku reng-rengan kepolisian di Desa Bantarwaru. Kasat Narkoba Polres Majalengka AKP Sigit Purnomo nandeskeun palaku nu ditangkap nyaeta ES warga Indramayu sarta DS warga Majalengka. Pihakna ngamankeun 510 butir obat trihexpedinil atau trihexipenidil, 300 butir tramadol, handphone, motor, jeung uang tunai Rp1.800.000. Kedua pelaku dijerat ku Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ngeunaan kesehatan. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Membawa kehaturkan warta dina basa. Basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kana

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
4: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sampai di sini saya Rian Kris menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Seperti biasa pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti buletin berita Pro 3, dan selepas itu akan ada rekan Rian Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di Cirebon malam ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bencana hidrometeorologi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindakkan

0: menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
0: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Melmin Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Malam hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026, saya Iskandar Zulkarnain akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami langsung hadirkan mimbar agama Katolik.

0: Pendengar Mimbar Agama Katolik, malam hari ini akan mengetengahkan tema Bona Ventura, Teladan Hidup, yang akan disampaikan oleh Bapak Willy Brodus Febrilian YK yang sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Willy.
1: Selamat malam.
0: Iya, kabar baik ya?
1: Kabar baik tentunya.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Cirebon. Baik, pendengar RRI Cirebon, kini saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Katolik. Silakan Pak Willy untuk menyampaikannya.
1: Selamat malam para pendengar terkasih. Ya, kembali lagi berjumpa bersama saya dalam sesi Mimbar Agama Katolik. Nah, seperti tema yang telah disebutkan, yaitu Bonaventura Teladan Hidup, kita akan bersama-sama melihat bagaimana sosok Santo Bonaventura bisa kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, tidak lupa saya ingin mengajak Anda sekalian untuk terlebih dahulu memulai segala sesuatu dengan berdoa. Terlebih kaitannya karena kita akan mendengarkan Injil yang adalah sabda Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa yang penuh dengan kemurahan, belas kasih. Cintamu senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terlebih khusus sampai pada malam hari ini kami boleh menikmati segala sesuatu. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan, kami ingin merenungkan sabdamu. Semoga kami boleh mendapatkan pesan-pesan baru. Kami juga mendapatkan semangat baru yang dapat menguatkan kami dalam menjalankan tugas perutusan kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami agar kami boleh memahami bacaan Injil pada hari ini, dan kami boleh memahami pesannya serta kami bisa melakukannya, bisa menerapkan apa yang menjadi pesan tersebut di dalam kehidupan kami. Segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih ya, pada hari ini Gereja Katolik, kalau ada namanya kalender liturgi ya, kalender liturgi gerejawi, kita akan melihat di tanggal 15 ini, 15 Juli, di situ pasti tertulis bersama-sama kita merayakan Santo Bonaventura. Mungkin kita akan bertanya-tanya, siapa itu Santo Bonaventura? Siapa itu Bonaventura? Kenapa kok kemudian disebut sebagai Santo? Nah, tentu penyebutannya sebagai Santo itu memiliki kaitan, atau dalam konteks ini relasinya dengan Yesus Kristus, yaitu para orang kudus. Artinya adalah orang-orang yang semasa hidupnya itu meneladani Kristus sampai pada titik yang heroik. Oleh karena itulah, maka gelar santo atau santa ya, dan martir itu dapat dikatakan diperoleh karena hubungan mereka pertama-tama dengan Kristus dan telah menerima kepenuhan misteri Paskah Kristus, yaitu wafat, bangkit, dan juga kenaikan. Sehingga santo dan makna santo dan santa itu sebenarnya bukan untuk kemudian menyaingi Allah, tidak, melainkan justru sebagai pelindung, sebagai perisai. Allah tetaplah sebagai pelindung kita, namun Ia melibatkan para orang kudusnya untuk melindungi kita dengan doa-doa mereka. Nah, kemudian kerap kali kita juga bingung ya, mengetahui sebenarnya Bonaventura itu siapa sih? Siapa sih beliau dalam gereja Katolik itu, latar belakangnya seperti apa? Nah, kita akan membahas secara bersama-sama ya. Bonaventura sendiri lahir di Italia Tengah pada tahun 1221. Kalau nggak salah penyebutannya ini di Bagno Reggio. Ini di Italia Tengah. Nah, singkat ceritanya adalah bahwa ketika masih kecil ya, ia pernah merasakan yang namanya jatuh sakit. Ya mungkin bagi kita juga mengalami itu ya, bahkan mungkin ada yang sering. Tetapi di sini ia pernah mengalami jatuh sakit berat dan ibunya menggendongnya kemudian pergi menemui Santo Franciscus Assisi. Nah, pada perjumpaan ini atau peristiwa ini, Franciscus Assisi bahkan mengatakan merasa bahwa di dalam diri Santo Bonaventura akan terjadi hal-hal besar kelak. Nah, Santo Franciscus Assisi juga kemudian memberikan berkatnya serta berseru, "O Bonaventura," dalam bahasa Italia atau Latin ya, yang artinya adalah betapa baik kejadian ini. Nah, justru kemudian kata-kata ini kemudian diabadikan sebagai nama anak tersebut. Kemudian ketika meningkat dewasa, Bonaventura ini memutuskan untuk masuk ke dalam Ordo Fransiskan. Ia dikirim ke Paris untuk kemudian belajar filsafat dan juga belajar teologi di Universitas Paris. Bagi Santo Bonaventura ini, belajar itu artinya berdoa. Sehingga terus-menerus merenung. Nah, kemudian ya di sisi lain ya, ternyata Bonaventura ini, Santo Bonaventura memiliki kepandaian yang luar biasa. Bisa dikatakan di atas rata-rata. Kalau ditanya Santo Bonaventura, dari mana ia mendapatkannya kepandaian yang seperti itu? Dia menjawabnya dengan menunjuk kepada salib Yesus dan mengatakan, "Dari Dia. Saya mempelajari Yesus yang disalibkan." Bonaventura sendiri kemudian terus-menerus memelihara kesegaran otaknya dan kesehatannya agar dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh demi mengabdi kepada pengetahuan suci. Nah, untuk menjadi sosok imam itu ya, perlu ada yang namanya proses, perlu ada yang namanya tahap yang harus diselesaikan. Kemudian setelah ditahbiskan atau resmi menjadi seorang imam, Bonaventura semasa hidupnya itu senantiasa mengucurkan air matanya setiap kali ia naik ke atas altar. Karena apa? Ya karena begitu dalam rasa hormatnya akan peristiwa salib Yesus. Bahkan ya, ia segera menjadi tenar atau terkenal atau banyak yang mengetahui dirinya sebagai mahaguru teologi di seluruh Universitas Paris. Bahkan dia juga memiliki kesempatan serta dipercaya untuk ditugaskan mengajar saudara-saudaranya yang seordo setarikat. Pada usia yang ke-35, ia kemudian diangkat menjadi pemimpin tertinggi Ordo Fransiskan ya. Usia yang sangat muda, usia yang sangat belia, di usia 35 tahun ya. Bahkan para saudara-saudaranya menghargai bimbingannya yang sangat bijaksana sehingga bersedia memilih kembali sebagai pemimpin mereka sebanyak 9 kali. Bayangkan, mau untuk memilih sebanyak 9 kali. Selama kepemimpinan dari Santo Bonaventura ini sendiri, Ternyata ia juga berjuang keras mengusahakan persatuan. Persatuan apa? Persatuan antara pengikut Fransiskus yang kadang-kadang cepat panas ya, karena perdebatan atau perbedaan paham dalam penghayatan kaul kemiskinan. Di sisi lain ternyata juga Santo Bonaventura ini menertibkan pelbagai kebiasaan yang salah. Artinya ia bersikap tegas, berani untuk menyatakan atau berani untuk menyuarakan apa yang kemudian menjadi sebuah kebenaran. Nah, ketika ia menjadi seorang pemimpin, ia bahkan mengutus para saudaranya untuk mewartakan Yesus yang tersalib ke Afrika, India, bahkan juga ke Mongolia. Di usia yang 52 tahun, ia diangkat menjadi kardinal. Bahkan ya, ketika sedang asyik mencuci piring, tiba-tiba utusan paus membawa kepadanya lambang-lambang kekardinalan. Tapi ya, Bonaventura tetap mencuci terus gitu. Tapi kardinalnya digantungkan pada dahan pohon. Ya. Saking ia menghormati, saking ia lebih memilih untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya yang sedang dijalankan, baru kemudian dilanjutkan dengan hal yang lain. Artinya fokusnya memang dikhususkan, benar-benar memberikan diri dan menyelesaikannya sampai akhir. Kemudian pada tahun 1274, ia bersama dengan kawan kelasnya yaitu Santo Thomas Aquinas menghadiri Konsili Lyon, di mana konsili ini dalam jangka waktu pendek ya berhasil menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Latin. Artinya usaha kerasnya, tindakannya, kerja kerasnya itu membawa hasil. Bahkan kita tahu sendiri dengan usaha keras ini dia kemudian jatuh sakit. Kita juga perlu mengetahui bahwa ternyata Santo Bonaventura ini bergelar doktor, banyak menulis karya-karya yang sangat mendalam isinya. Beberapa ungkapan yang menjadi pedoman hidupnya ya adalah ketakutan akan Allah merintangi seseorang untuk menyukai hal-hal yang fana, yang mengandung benih-benih dosa. Kesombongan biasanya menggilakan manusia karena ia diajar untuk meremehkan apa yang sangat berharga seperti rahmat dan keselamatan, dan menjunjung tinggi apa yang seharusnya dicela seperti kesia-siaan dan keserakahan. Nah, kalau kita melihat ya dari tadi riwayat singkat dari Santo Bonaventura, kita akan melihat bagaimana perjalanan Santo Bonaventura itu tidaklah mudah. Ia juga mengalami yang namanya berada di posisi bawah, di mana ia jatuh sakit. Ia juga mengalami bagaimana ia harus berjuang menegakkan apa yang menjadi kebenaran. Meskipun kerap kali kita di dalam hidup ini ya, ketika berusaha untuk menyatakan atau menyuarakan kebenaran, pasti akan dihadang, pasti akan melalui begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan. Nah, kembali kepada bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama. Ini memiliki kaitan dengan bacaan Injil yang telah kita dengarkan. Kita bisa belajar banyak hal dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita kembali ya kepada bacaan Injil, kita melihat di sana akan ada dua perbandingan, yaitu antara orang yang bijak atau orang pandai dengan orang kecil. Kalau kita melihat ya tadi ya, Yesus justru malah bersyukur kepada Bapa karena semuanya itu, kata-kata semuanya itu disembunyikan bagi orang yang bijak dan yang pandai, tetapi justru dinyatakan kepada orang kecil. Marilah kita pertama-tama perlu untuk mengetahui teks dan konteks ya. Jangan kemudian kita asal mencerna, asal mentafsirkan apa yang tertulis. Karena zaman telah berubah konteksnya atau budayanya. Intinya ada begitu banyak hal yang perlu untuk kita pertimbangkan bersama sebelum pada akhirnya kita memahami dari sebuah teks. Nah, di sini kita akan bersama-sama mempelajarinya. Pertama, orang bijak atau orang pandai. Di sini dalam Injil Matius ya, yang telah kita dengarkan bersama, konteksnya adalah bahwa orang bijak di sini diarahkan atau ditujukan atau memiliki arti pemimpin agama Yahudi, yaitu seperti orang Farisi dan juga ahli Taurat. Kalau kita melihat lagi, mencari lagi, berusaha untuk mengetahui, orang Farisi ternyata adalah orang-orang atau kelompok pemimpin agama Yahudi yang sangat-sangat benar taat pada aturan. Mereka begitu fokus menjaga kemurnian agama dan bahkan memisahkan diri dari pengaruh luar. Sehingga kemudian ternyata banyak orang atau banyak rakyat yang menghormati mereka. Tetapi di sisi lain ternyata bisa juga dibilang bahwa ajarannya begitu kaku. Dan kenapa kemudian di sini banyak yang tidak suka dengan mereka ya? Karena salah satunya adalah apa yang menjadi pengajaran dari mereka ternyata tidak dijalankan oleh mereka sendiri. Di sini bahkan Yesus juga menyebut mereka sebagai orang yang bersikap munafik. Ya, seperti tadi, mau untuk mengajari tetapi apa yang menjadi pengajarannya sama sekali tidak diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, di sisi lain ya, juga ternyata orang-orang Farisi ini lebih menekankan atau mementingkan aturan lahiriah ya, daripada kasih dan juga keadilan. Kemudian kita akan juga menjumpai yang namanya ahli Taurat. Di sini disebut ahli Taurat karena mereka adalah ahli hukum. Mereka memiliki tugas untuk menyalin, mempelajari, dan juga menafsirkan kitab suci. Karena mereka menguasai hukum Taurat ya, mereka bertindak seperti guru, seperti pengajar, juga sebagai hakim, dan juga bahkan sebagai konsultan hukum di masyarakat. Dan bahkan tidak jarang ya, kalau kita membaca Injil ya, kita akan melihat bahwa kerap kali terjadi konflik antara ahli Taurat dengan Yesus ini. Karena apa ya? Karena ahli Taurat cenderung untuk menantang Yesus agar Tuhan Yesus bersedia menunjukkan tanda dari surga. Karena tujuannya adalah untuk menguji dari Tuhan Yesus itu sendiri, dari kuasanya. Nah, orang bijak atau orang pandai ini dikonfrontasikan atau dilawankan dalam hal ini dengan orang kecil. Kita kemudian akan bertanya-tanya, kalau orang bijak merujuk pada mereka yang adalah ahli, yang memiliki kuasa untuk pengajaran atau pemimpin, lantas bagaimana dengan orang kecil? Siapa yang dimaksud dengan orang kecil sesungguhnya di sini? Orang kecil di sini dimaksudkan atau diarahkan adalah para murid Yesus sendiri, yaitu rakyat jelata juga yang kerap kali tersisihkan. Itu dalam hal ini adalah orang yang bersikap rendah hati, bersahaja, dan bahwa dalam hidupnya senantiasa memerlukan campur tangan dari Tuhan itu sendiri. Bahwa dia merasa atau mereka merasa hidupnya bisa bertahan sejauh ini berkat campur tangan dari Tuhan. Sehingga kalau kemudian kita melihat ya, kita berusaha menarik sebuah garis lurus dari apa yang telah kita dengarkan melalui bacaan kitab suci perikop Injil Matius, kemudian juga dari Santo Bonaventura, sebenarnya kita diarahkan untuk kemudian pertama-tama adalah bersikap seperti orang kecil. Maksudnya bagaimana? Adalah maksudnya kita diarahkan untuk memiliki karakteristik seperti orang kecil yang rendah hati, yang mau menerima, mau untuk diajari, mau untuk dibimbing, dan pertama-tama adalah mau mengakui bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dan dalam konteks ini adalah sebagai ciptaan, sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa dan memerlukan bantuan, yang memerlukan karya keselamatan dari Allah sendiri. Sehingga kalau kita mau bayangkan ya, dalam konteks zaman sekarang ini, orang yang rendah hati adalah orang yang mau untuk menempatkan diri, mau untuk membuka diri terhadap hal-hal baru. Dengan pertama-tama seperti ketika kita mau untuk mengosongkan gelas ya, itu akan lebih mudah cepat terisi daripada ketika kita mengisi gelas yang sudah terisi penuh oleh air. Maksudnya adalah bahwa akan menjadi sebuah kesia-siaan ketika kita mau untuk digurui, tetapi pertama-tama kita tidak mau untuk mendanggalkan, kita tidak mau untuk memberikan sedikit ruang kosong agar berani diisi oleh pengajaran baru, hal-hal baru, pengetahuan baru dari orang lain. Dan pertama-tama kita juga diajak dan diarahkan untuk marilah kita bersama-sama mau untuk membuka diri dengan mengenakan kacamata iman. Sejenak kita menanggalkan kemampuan akal budi, kemampuan rasional untuk berpikir secara rasional, secara terbuka, secara masuk akal. Tapi marilah kita melihat dari kacamata iman itu sendiri. Bahwa kita juga perlu menyadari kok, ternyata ada begitu banyak peristiwa iman, ada begitu banyak pengalaman iman yang memang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, oleh akal budi, oleh penjelasan yang lainnya. Dan marilah kita menganggap itu semua berasal dari Allah yang menunjukkan, yang memberikan arahan serta bimbingan bahwa kita perlu untuk menanggapinya dengan iman. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Bonaventura. Mungkin kita juga pernah mengalami ya, saat-saat atau titik di mana kita berbangga, bersuka cita atas begitu banyak pencapaian yang kita miliki. Dan kita berpikiran, oh ini karena pertama-tama adalah berkat kerja kerasku. Ini adalah berkat usahaku selama ini, berkat pengorbanan dan sebagainya. Tetapi marilah kita meneladani dari Santo Bonaventura, bahwa dengan bahkan kepandaian yang dia miliki ya, dia mau mengakui bahwa itu semua bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus sendiri yang telah menunjukkan kasihnya, yang telah memberikan kesempatan bagi Santo Bonaventura, dan kesempatan tersebut kemudian ditangkap, dipergunakan olehnya untuk semakin mempertajam kemampuannya, mempertajam pengetahuannya yang kemudian digunakan untuk karya pewartaan. Sehingga kemudian yang terjadi adalah bukan dirinya sendiri yang diwartakan, melainkan Tuhan Yesus. Dan inilah yang kemudian menjadi teguran bagi kita sekalian. Mungkin kerap kali kita dengan bangga ya, oh ya, mengakui keberhasilan sebagai usaha kerja keras sendiri, sebagai perjuangan, sebagai pengorbanan. Tapi justru ya, di sisi lain, marilah kita melihatnya dengan kacamata yang berbeda, yaitu kacamata iman. Bahwa ternyata Tuhan melalui kuasanya juga berkarya atas diri kita melalui hal-hal yang kerap kali tidak pernah kita duga. Peristiwa-peristiwa yang memang di luar nalar dari manusia itu sendiri. Sehingga tema pada malam hari ini yaitu Bonaventura, Teladan hidup adalah sebuah ajakan, adalah sebuah undangan bagi kita sekalian untuk kemudian, apakah kita mau untuk memperbaharui diri, apakah kita kemudian mau untuk mengakui diri sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, dan kita bersedia untuk meminta bantuan. Nah, ini adalah ajakan juga. Marilah kita untuk senantiasa berani dan mau untuk belajar, bahkan dari orang lain untuk belajar, bahkan dari peristiwa-peristiwa yang begitu sederhana, sehingga diri kita menjadi pribadi, menjadi layaknya sebagai gelas kosong yang siap menerima pengajaran, yang siap diisi oleh begitu banyak hal, terlebih pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya, yang dapat kita pergunakan untuk karya pewartaan, yaitu bukan mewartakan diri sendiri, melainkan mewartakan Allah sendiri yang memiliki kehidupan yang berkuasa di dalam diri kita. Maka saya mengajak para pendengar terkasih untuk mengembalikan apa yang kita miliki di hadapan Tuhan Allah sendiri, dengan menyadari diri sebagai manusia yang terbatas. Maka marilah kita juga mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan

akan nama-Mu. Segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga apa yang menjadi permenungan kita pada malam hari ini senantiasa menguatkan kita sekalian dan kita semakin setia dengan iman yang telah kita miliki. Semoga Tuhan memberkati. Amin.

0: Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan tema Bonaventura Teladan Hidup yang telah disampaikan oleh Bapak Willy Brodus Febrilian YK. Terima kasih Pak Willy.
1: Sama-sama.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.

Baik pendengar, kita saja kita simak bersama Ruang Rindu Nasional. Kali ini dengan bintang tamunya ada Tiga Dara ya, yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnama Sari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin.
2: Waduh, kita juga bisa lihat ya.
0: Jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget.
1: Masyaallah,
2: cantik. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya.
2: Ya
1: sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya, keluarga sama mawaddah ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ano ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku, ya Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita sama Ano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. lewat billboard Indonesia. Indonesia.
2: Ya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta.
2: Iya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang enggak jelas gitu. Dulu mah kita enggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi enggak ada waktu. Enggak ada waktu.
2: Enggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya, Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya? Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya Nona alhamdulillah
0: manis,
1: booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991.
2: Jalan-jalan,
1: ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita, Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita,
1: ya.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: ya,
3: sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Karena nanti Mas dijawab ya Mas
3: pengen,
1: Parbu.
3: Iya, cuma minta
2: Mas
3: tips
2: dong. Apa
1: kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
0: Mm-hmm.
3: Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
1: Siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya,
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam.
0: Mas fansnya Ahmad. Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Amin. Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluti di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng gitu.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Mita Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tanya dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
6: Pak Mali. Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
0: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi
1: ya.
2: Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya ya, sama.
2: Modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah sehati.
2: Sehati.
1: Betul, betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
1: udah. Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita
1: ya.
2: Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana?
7: Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi,
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita bertemu.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga, kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama, nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecil.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak
1: ya,
7: di mana?
1: Banyak ya, Surabaya, Makassar,
2: nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita
2: suaranya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan us member kabeh iki, Mas.
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie ku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya, emang ya.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya. 1991 dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dengan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang
0: menang-menang. Oh,
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Banyak semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
3: Malam.
1: Iya.
3: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
3: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya, silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
3: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
3: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
3: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
3: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
3: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
4: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh.
4: Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betah berdoa.
3: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
3: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
5: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat malam Kak Ayu.
0: Kayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu,
6: Mbak Ita, Mbak Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah
1: fi umri. Iya, terima kasih Mbak, Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
6: Dan hati kalau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Masih janjiku.
0: Oh, janjiku. Oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh.
7: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
0: Halo juga.
7: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
8: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggi, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA. Jadi kayaknya enggak lulus-lulus
1: ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh,
8: alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
8: Adiknya
7: namanya
8: siapa?
7: Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Salam buat adiknya ya.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6. Ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Oi, mantap.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
8: Ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh bisa. Siap.
7: Oke lah, terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
7: Kebanyakan deh untuk Mbak Isa,
1: iya.
7: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
1: Baik
0: kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
9: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya, iya, iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu lah. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali.
1: Pak. Oh iya?
0: Siap.
1: Wih, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke. Okay.
8: Salam sehat aja. Kayaknya
9: ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
9: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay.
1: Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
10: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi. Iya.
10: Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
10: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
10: Malam-malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Kami. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu ya. Baru sih? Coba. Gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
8: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
8: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
8: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
8: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
8: karena
1: gitu.
8: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya nona manis.
1: Nona manis.
0: Oh gitu.
1: Nona manis.
8: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
8: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Iya.
8: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album sendiri.
8: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone
0: kan masih loh. Ya
8: kan kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
1: film Tiga Dara kan inget ya
8: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
8: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Ya, gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
8: Terjebak di
1: nama Tiga Dara. Tiga Dara
0: itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
8: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
2: Banyak
8: ya,
2: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak sekali lagu Indonesia
2: yang bagus-bagus.
8: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok? Ganti nama.
1: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
0: Siap.
8: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
8: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa?
8: Dia apa sibuk terus? Kalau di
1: banyak
8: kan,

0: Katanya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Ya. Gitu. Jadi ya.
2: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
0: Juara.
1: Mamita?
0: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
0: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
2: dengan budaya Indonesia. Betul
0: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi. Kompetensi.
1: Ya. Wah, seru.
0: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
2: senior.
0: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
2: Malah sibuk, betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
2: cungkuyu.
0: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
1: Oh gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
2: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Jadi beda lagi sekarang.
1: Siap kalau gitu.
2: Betul.
1: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
1: Lah kan aku tahu pendengar.
2: Oh iya.
1: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Vicky.
0: Satu paket soalnya.
1: Bener. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin Janjiku.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
2: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul apa punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat waduh.
0: Hanya Cinta ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris. Iya,
4: selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Iya,
4: panjang umur
1: sehat. Amin. Terima kasih Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman. Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Yudi.
1: Monggo.
0: Mas Faris. Silakan.
4: Katanya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
6: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
6: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: Apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
6: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua.
0: Okay.
6: Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya.
2: Apa coba nonton apa?
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
6: film
1: nonton
6: lupus,
1: film.
6: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya.
1: Benar benar.
2: Tiga-tiganya main tiga-tiganya
1: lupus. Lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, Nona kita
6: itu kan film.
2: Sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku
1: pengen tamunya Kiki Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Apa Mbak Mita? Ya karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
6: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
6: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: dan bikin
2: mata.
6: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga sama, gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
6: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya. Aduh, siap. Mantap.
6: aja ya Mbak Ika, Tiga Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
3: Aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Makasih. Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Seneng lagu.
3: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mama Martino.
0: Siap.
3: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya,
1: Penakut juga ya, ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk, 1 2

0: rame dia. Belalang kupu-kupu, tepuk rame-rame, tepuklah buat laguku. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah,
1: Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat tahun.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Ke Pramita,
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini
3: jadi.
0: pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
1: Oke.
3: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
3: Baik. Masa nggak bisa sampai Sorong ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis, selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
2: Ini profesi Bidan dan
3: Kak Yudi, Abang Yudi.
1: Dadah, bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek.
1: Enggak, aku enggak nyontek ini.
0: Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Itu ya?
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus Menemani Sahabat.
0: Dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin
4: ya betul waktu itu.
2: Enggak Pak Ibu, itu mah lagu saya.
4: Ya sendiri, memang ya, ada sendiri.
2: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
4: Katakan. Aduh itu dia lagi.
0: Wah udah lawin. Kita udah lawin.
4: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Okay.
1: Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
4: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
4: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang benar. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
0: Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
4: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu mas. Apa ya mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih mas?
1: Udah ya gak tahu berarti enggak, ya enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Lupa.
4: Menggapai Bui, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Bui ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
4: Kenceng banget
1: salah.
0: Kenceng salah
1: Iya sudah.
0: Ya sudah.
1: Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
1: untuk
0: kesenangan
4: mata ya. Iya.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya adalah
1: ya.
0: Nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Herma.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia ya, dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku
2: seneng
0: banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Besadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat Mbak Ita. Terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita trip belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, hari ini
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam
2: di studio
1: hari.
2: Malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Kue hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya, at least single konser lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next
2: kasih
1: time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu.
0: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
1: Bahasan ini.
0: Bahasan di Bogor.
1: Masuk ya.
0: Iya ya.
1: Jaringan nasional enggak bisa masuk, rapat banget tadi.
0: Rapat banget bener, Pak. Ini dari
1: tiga darah sih.
0: Aduh, iya. Ini keseruannya masih sampai di luar ini, Pak.
1: Iya. Selamat ya buat Mbak Ita Purwasari, selamat ulang tahun ya.
0: Baik. Disampaikan. Masih ada, masih ramai.
1: Selamat ya buat Mbak Ita.
0: Siap.
1: Sukses buat tiga darah, alhamdulillah. Mm-hmm. Bisa namun di bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
0: Pro1
1: sama Mbak Silvana Herman.
0: Iya.
1: Tete Paramita Rasadi. Aduh, ilujeng ngite.
0: Bener. Nah, aduh. Iya, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak.
1: Heeh.
0: Siap.
1: Iya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
0: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi. Iya, ya.
1: Sampai lupa.
0: Betul, itulah keseruannya.
1: Masya Allah, ya itu. Itulah. Ya mereka udah sudah sepuh juga, udah tua masanya, udah.
0: Betul.
1: Malum lah, lagu itu sekian banyaknya sampai dia lupa.
0: Karena ada beberapa siap gitu mana? Ya. Siap, kalau gitu. Yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
1: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
0: Boleh.
1: Dari judul lagunya yang itu tuh.
0: Apa tuh?
1: Yang Cinta Supermarket itu ada kali ini.
0: Cinta Supermarket. Tunggu.
1: Masih.
0: Swalayan maksudnya.
1: Iya.
0: Ah iya, baik. Ada tentunya disiapkan iya, untuk
1: masih,
0: pasar.
1: Masih kangen lagu beliau ini.
0: Betul. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan Pak Hasan.
1: Oke, buat Teh Dinda, buat aduh, Ibu Dindin.
0: Betul. Juga
1: buat Bang Aris, buat Ibu Wigati Monosobo. Juga buat Bang Rey di Cibinong juga.
0: Iya.
1: Juga buat Ciguria. Halo,
0: siap.
1: Selamat malam Ciguria.
0: Betul.
1: Aduh, selamat Ciguria, saya juga gak bisa masuk nih.
0: Iya.
1: Untuk orang nasionalnya. Masya Allah. Berarti cintanya benar masih semangat ya. Oh, ada apa tiga darah.
0: Iya.
1: Oke, buat semua yang merasakan Ruang Rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam dari saya Jasinga Bogor. Begitu. Buat Bang Anies juga sama tugas.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung. Silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus mendengar. Kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah ini dia, ada dari Bogor juga, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Andes Satria.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah puji Tuhan.
2: Luar
0: Bung Brandy
2: biasa.
0: Apa kabar?
2: Baik, ini tetangga saya Pak Sanurin baru telepon.
0: Barusan
2: aja di Bogor.
0: Bogor connection memang.
2: Bogor Community Club Ruang Rindu 1 FM. Ya.
0: Siap.
2: Gitu, Bung. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G3 Plus PKI.
0: Nah,
2: itu,
0: iya
2: ya.
0: Kan?
2: Saya
0: sama.
2: Masih ngerti,
0: ya. Saya juga ingatnya itu lagi.
2: Itu. Mas Andes,
0: ya, siap.
2: Malam ini saya minta lagu dong Kuta
0: Boleh.
2: Bali dari Andre Hehanusa.
0: Ya. Siap, kalau gitu disiapkan.
2: Okay.
0: Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
2: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Rey, Pak Sanudin, Teh Dinda, Mbak Fia, semuanya deh yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
0: Siap.
2: Sehat terus. Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini. Gitu aja Mas Andes.
0: Maaf, dari saya. Tadi terima. Bung Brandy, lagunya yang mana Andre Hanusa tadi?

0: Kuta Bali.
1: Di Kuta Bali.
0: Kuta Bali.
1: Itu okay. Ya disiapkan tentunya. Baik.
0: Oke, okay. Thank you.
1: Sama-sama. Malam, Bung Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lewat lagu Bung Ande Satria.
1: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di berjaring sinar sudah tergabung sih, tapi putus lagi.
1: Benar, iya banyak. Tadi juga yang seperti itu.
2: Padahal Bang Andes itu kita pe tiga darah itu kita fans berat itu ada para meter Nadi, Silvana Herman
1: dan Mbak Ita. Lagi, kan? Iya, betul. Lagunya yang paling Pak Bung Benny ingat apa?
2: Yang lagu kalau para meter Rusadi ada banyak sih. Apa? Jangan ada air mata. Terus ada apa lagi ya? Masa waktu di apa ya SMA ya.
1: Oh, nostalgia di SMA.
2: Di SMA. Terus kalau Mbak Ita Purnama Sari, banyak sih kalau Mbak Ita Purnama Sari.
1: Banyak tentunya, benar. Baik, kalau gitu yang ingin didengar pada malam hari ini apa nih, Bung Benny?
2: Ini Jo. Selamat ulang tahun dari Jamrud. Lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnamasari.
1: Kalau itu kayaknya Bung Benny bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini. Gitu.
2: Ini Jo.
1: Apa nih?
2: Para Mita Rusadi lagu Jo, jangan ada air mata.
1: Jangan boleh? Ada air mata. Siap, boleh ya? Dong, disiapkan untuk Bung Benny. Siap.
2: Oke, kita salam ya.
1: Iya, boleh.
2: Siapa ya? Ada CE Ayu di Maluku, ya. Ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertasono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Andes.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnamasari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kini saatnya kita lanjutkan acara di Pro 1 RRI Cirebon. Setelah tadi kita simak bersama Ruang Rindu Nasional, kali ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad, produksi RRI Toli Toli.
7: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
8: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
9: Sudah Pak.
10: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
8: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita, dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
11: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
8: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
12: Siap, siap Pak. Siap, siap.
13: Kita ke kantin Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
12: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
14: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
10: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
14: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
8: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
10: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
11: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
7: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
8: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam, Pak.
8: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
12: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
8: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
10: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
14: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
8: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
10: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
12: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
10: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian, aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun, bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
12: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
10: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
8: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
10: Amin. Terima kasih, Pak.
11: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
9: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
12: Jangan sedih, Nin.
8: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
10: Terima kasih, Pak.
11: Wah, Ahmad keren.
8: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
7: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kami hadirkan sajian lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini. Dan jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 24 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti acara di Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, yang nanti pada hari Kamis pukul 2 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 semifinal antara

0: Meteorological Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Baik pendengar, kini kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan nanti akan dilakukan atau dilaksanakan siaran langsung Piala Dunia 2026 semifinal ya, Inggris versus Argentina yang akan dilaksanakan di Stadion Dallas. Kita bergabung bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini

0: Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi operasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
1: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi.
3: Terima kasih.
2: Ya.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

23 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 Radio untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Mari saya selalu, Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih enggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih.
6: Pemuda. Baik.
5: Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena kan ya kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Jadi kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat ya seperti alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa, sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat Mbak Risti dan para pendengar semuanya dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama cepat ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita hendak, ketika kita ingin tetap eksis begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil Mbak Risti ya, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
5: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Afid ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, apakah ini juga menjadi satu apa ya, habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu Mbak Risti ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan butuh laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya, dalam konteks lain misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti. Misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita, aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya. Eksistensi jati diri pemuda hari ini, salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu menjadi, bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding begitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti. Jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata. Itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti. Dampak negatif dari teknologi.
5: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
6: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita. Akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya, itu di dunia nyata Mbak Risti.
5: Baik.
6: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang, misalkan profile, LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
5: Oke. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Tadi saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau, Mbak Risti. Mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itulah yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat, Mbak Risti, untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
5: Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
5: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya
6: Ya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
5: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi.
8: Ya, Mbak Rizky.
5: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
8: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya, mau tidak mau harus fokus ke apa, ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan yeah, ya Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak ya, mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinpes kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
5: Okay.
8: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik, nah melihat dari kondisi seperti ini begitu ya, tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028, tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
8: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini.
5: Mm-hmm.
8: Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
5: bukan itu hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar bahkan, kawi ya.
8: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama, misalnya apa, industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya, nah atau ya produk digital lah, mungkin bahan bakunya ada di Indonesia seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
5: Oke.
8: Nah nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
5: Yeah.
8: Nah itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu kompet, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ketika Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya. Ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
8: Ya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
8: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang, itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
5: Okay.
8: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah, dan bahkan yang SD SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja biaya pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan, padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
5: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
8: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
5: Oke, ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
8: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan.
5: Okay.
8: Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
5: birokrasi kita bilang ya.
8: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
5: Dan Indonesia itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
8: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh.
5: Okay.
8: Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
5: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
8: Tahun ini, yang baru-baru ini.
5: Okay.
8: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya kok hilirisasi terus ya? di sektor pangan narasi.
5: Kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya, Pak Sarkawi.
8: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Hmm. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya, memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
5: Oke. Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
8: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan, sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya, yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China. Tetapi ya apapun namanya, itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya, kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
5: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
8: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan, sektor.
5: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
8: harusnya narasinya.
5: Oke, kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada iya. Dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda? Nah,
8: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melit ya. industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian, dan sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar apa ya, di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
5: Oke.
8: Okay. Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor, kita industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
5: Ya, ya.
8: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu, mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990 dan 2000.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah dua dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir gak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu ya. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot. Saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Oke. Ya, okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu, ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan. Dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas. Karena kalau kita ngomongin Inggris, lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan, menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih, Mbak. Ini Maret 86.
1: Iya.
2: Ngangkat kepala nih. Bukan itu berarti tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi ya, momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai, ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KPVRD gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan, Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bawah kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Perancis. Sisanya kita menghadapi apa, melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke Bung Aryo, tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini Bung Aryo?
2: Ngomongin sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya, tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah 2 kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang lah udah adu penalti, Argentina di atas angin. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya P, info nobar begitu ya.
2: Saya nikmatin ya, karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya, kita kan di luar ekspektasi saya juga ngeliat Spanyol yang main, nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo, terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke Mbak Ana.
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022, jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung itu ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya, karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir, panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2, saya kira di pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya, kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga enggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, bagi Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya, menonton langsung di stadion kah?
2: Ya, pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris ya. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira ini Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan apa ya, jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana okay. cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya, bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira iya. seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 tim, 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu-bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai juga ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi apa ya, tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, okay, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia, Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: seperti karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu yeah. saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi apa masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya. Yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat apa duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena 4 tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di 4 besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu 4 tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik, apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih, edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya, karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya, jadi saya kira ini ya, kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru, tapi saya kira 4 tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Karena eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo. Saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya. Pagi. Salam olahraga. Ya,
1: salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulunya, bentar ya.
1: Gak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya, bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh siap, baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Caswa. Iya, ya terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan,
3: Pak Tanjung. Jaya. Oke, iya. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
2: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya.
2: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhirnya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Yeah.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali, tapi suaranya tetap nggak ada ya. Aduh. Yaudah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6, jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
2: Iya,
0: benar. Ada drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya. Pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin
0: Inggris
2: sama,
0: okay,
2: sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
2: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
2: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Apalagi lawannya Mesir, ya.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti itu. Tapi
0: kalau
2: overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11-11 saat ceritanya berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Pak Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siapa? Argentina lagi. Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan Pak Acore.
6: Iya. Ini hari ya Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang andalan. Saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini
0: baik
6: karena itu Messi ya
0: baik terima kasih Pak Rahman Sebondo sambung lagi Pak Rahman pagi halo Pak Rahman nggak ada suaranya lagi mungkin ada trouble juga ya Pak Mulyadi di Banjarmasin pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: ya,
0: pagi, silakan, Pak Mulyadi.
7: Ya, kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA. Terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media. Saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir, Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak. Jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replay-nya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget. Sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutan ya di turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir, 3-1 lawan Swiss gitu. Yeah. Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus lah. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
2: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez, yeah, Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan gak sih?
2: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatannya menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Tim ini kok sesederhana itu. Tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak ati gatuk lah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada dan itu fakta.
0: Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disuruhasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapat
0: kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
2: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam, Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, sama cep lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya. Padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Maguire sama John Stone gitu kan, lalu sorry Nzakonsi sama John Stone gitu, padahal Nzakonsi itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
2: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu, dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam, tapi kenyataannya memang dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif
0: ya.
2: Kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
2: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti kayak Verde, Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
2: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
2: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
2: Betul.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya. Ya,
2: tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
0: Iya.
2: Itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah, ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
2: Iya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone, tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
2: jadi pahlawan.
0: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
2: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan, setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Oke.
2: Tapi kan itu, ini tidak bisa diukur apple to apple karena pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia, tolong balsendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. 3-3-nya ini main ketika 2002. Ketiga-tiganya skuad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Yeah.
2: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham, dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas artikel yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja,
0: segera aja. Oke, ini wasit main lagi. Wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
2: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah, jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
2: Ya, kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
2: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
0: Sama-sama
2: kebobolan
0: okay.
2: Berarti kan dua kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
2: Iya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah dua kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih kira-kira babak pertama, atau tensinya keras jadi banyak kartu ataupun prit?
2: Harapannya ada gol lah Inggris menang.
0: Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
9: Selamat pagi saudara pendengar di manapun anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta Amerika Serikat, dan perit sudah dibunyikan. Wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey. Guihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini. Terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba mengirim bola cepat. Dia sudah masuk ke daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Dua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Dikademikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Kirimkan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju yang ke depan ini. Berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Namun kali ini patah di tengah jalan. Coba diburu oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang. Jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Petakan di sementara mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham. Langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang bermerumput di klub Lyon ini, kita ambil ancang-ancang. Baru akan dilemparkan bola ini, dibayang-bayang dari dua pemain Inggris. Langsung saja sudah, apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0. Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau sebaliknya Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara bergar.

29 derajat ini. Kita nantikan bolalah di proses punya pemain Inggris. Kau katakan sebentar dia ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mengirimkan bola pendek cepat yang melintas garis tengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar tali ke belakang lagi jauh. Dan sama dengan Mark Guihi. Guihi memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada John Stone. John Stone teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan. Masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Guihi. Becky yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melalui garis tengah sudah, merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan kesebelasan Argentina. Dibayang-bayangin di belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disabu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya, dan bola akhirnya kandas lagi ke kiper Argentina. Sapu saja keluar kontak penalti yang dituju adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Mike Alister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 24 ada Reece James. Salah umpannya, coba dengan pemain Inggris, berkasih proses punya Alister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan. Langsung saya ke belakang, kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham, dan kini terjadi perebutan. Berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jude Spence. Jude Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, ya, digait kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17 yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mas Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Pickford, jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun. Tenang-tenang saja dia, ainkan kakinya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain ber-17 dengan cepat bergelam, Morgan Reyes, berputar-putar dia, angkat ke gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan segera dilakukan oleh Declan Rice. Nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi duel kop di sana. Langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop, duel terjadi di heading saja lapangan belakang Argentina, namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya, namun kali terjadi perebutan kuasa sepenuhnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fat dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola, pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan, ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang, ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico, kuasa bola sebenarnya dia, Tagliafico, maksud kami, saudara, bola cepat dia menggiring bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, masih memasuk bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini, masih tenang-tenang dia permainkan bola, kuasai bola sepenuhnya di

0: Baik dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan saudara-saudara sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Dan kini terjadi pelanggaran saudara-saudara, tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja, berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi kepemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri, sudah dilakukan langsung oleh John Stone. Leandro, maksud kami, perankan bola dia teruskan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan kini Inggris mencoba bangun serangan, umpan ke depan cepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kiri, angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Willingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini. Tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua. Yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang kanan Agustam, gelandang kemasukan kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola dia merangsek ke jantung pertahanan Argentina. Dibayang-bayangi dari belakang, Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Wasit Ismail Afad tidak meniup peluit, dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina. Dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negara. Ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor 6 Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada Saban Martinez, masih berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berhubungan ke depan cepat, teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang-bayangi dengan kata pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ. Enzo mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lain masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Melancang-ancang Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richie James. Permainkan bola tenang-tenang, dia masih di daratnya sendiri, ternyata Declan Rice di lingkaran tengah, gelandang tengah teruskan bola pendek ke depan dia, bundar lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja, gotak kedik sebentar jadi bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kiri Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Harry Kane berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola, akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina. Berganti tekanan, Argentina kini mencoba bangun serangan cepat dia, melintas segera-segera sudah berikan kepada Enzo, berikan umpan kepada Alvarez, umpan kepada Basir atau bentukannya diserah, ada Alvarez di situ berputar-putar dia, mundur lagi ke belakang, lepas jebakan bulu gawang, kop, tidak berhasil saudara-saudara. Walaupun ada Messi di situ, namun sayang sekali bolanya lepas. Datang lagi kami lihat Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes kuasa sebelumnya, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayang oleh Harry Kane, mundur lagi jauh ke belakang. Ada di sana kami lihat Cristiano Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris. Ada pemain depan di sana, umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jesse Payne. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi jauh. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, ada Leandro Paredes di situ di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Kutakadi sebentar jadi banyak tiga pemain berhasil nampaknya, dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali patah tiga jalan, berganti tekanan untuk Inggris, dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek dan untuk pertahanan Inggris. Kutakadi sebentar dia berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat. Kini berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon, ya, main yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola kepada John Stone. John Stone melakukan tekanan dia, kerjasama lagi digerakkan di sana, ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reece James. Kita kedik sebentar Inggris, mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jispin ataupun juga rekannya ada Reece mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada Mark Guihi, mencoba mendekat daerah kotak, nanti umpan masuknya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jasmine yang maju ke depan di sana. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guihi, Guihi mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksud kami ya 32 tahun, coba giring bola cepatnya, minta segera-segera, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia, mendekat daerah kotak penalti, dihadang saudara-saudara. Jasmine yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez, dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya, baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18, dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico, nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina, kali ini dari belakang. John Stones masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan ada Reece James, Alirkan bola ke depan, kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice, dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan. Kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada Mark Guehi. Umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane melebar, kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Hentikan sejenak. Umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri ada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Kirimkan umpan melambung, ada di sana, ada Lionel Messi di sana. Dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina. Oh, bersamaan dengan pemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi, dan wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offset. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran Morgan Rogers tadi maksud kami, terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico, kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi, membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan, kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez, pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina, Alexis McAllister. Memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya, oh, sudah mampu berdiri kembali Alexis McAllister. Tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Bersiap-siap. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone, masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jeff Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Kita nantikan, sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong dan wasit Ismail Elfat saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola, terjadi duel bola udara. Namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya, yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat gitu, Bung.
2: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jed Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu ada dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya ya akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
1: Iya, baik Bung Estu. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan di babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Pickford, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola kali ini, ke depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya, Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan, Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, masih Martinez, mencari rekannya, Martinez, tendang bola jauh, tinggi melambung, di sana ada Lionel Messi, namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan, tendang bola jauh ke depan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan, dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan, sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone, pendek saja kepada Elliot Anderson, lebarkan bola ke sebelah kiri pada Jess Penn, ke depan kepada Eric Kane tadi, kembalikan kepada Jess Penn, terjatuh tadi, terjadi perebutan bola, jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan. Kali ini Cristian Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, ke sebelah kiri Lisandro Martinez, umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes, masih pendek saja kepada Julian Alvarez, balikan kepada Paredes, kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri, Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek saja kepada Paredes, umpan terobosan tadi, namun belum menemui sasaran, bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola, mampu merebut bola Jude Bellingham, masih Jude Bellingham berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristian Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina, tidak mau berpikir panjang tadi Cristian Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers, sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal, masih Declan Rice. Berkonsentrasi dia Declan Rice, memberikan isyarat dengan tangan kirinya, sudah dilakukan melambung datangnya bola, sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi, namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero, ke depan kepada Nahuel Molina, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone, yang terjadi perebutan bola di tengah Magwehi ataupun Jet Spence, terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jets fans nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik menarik antara Mark Guehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford. Kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jespen. Masih Jespen. Masih terjadi perebutan bola, disapu saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rhys James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya. Bola ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh Lionel Messi nampaknya. Dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya. Sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini. Harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi. Wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti. Jaraknya lumayan jauh. Akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membentur. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mistar gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. ke sektor sebelah kanan kepada Johnstone, tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana, namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan, berikan bola pendek kepada Leandro Paredes, tarik ke belakang kepada Christian Romero, masih mencari rekannya Romero, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, masih Paredes, umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina, meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Nicolas Tagliafico, masih permainkan bola dia, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina, masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris, masih menggiring bola, umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana, ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang jauh lagi, dia kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina, mencoba menggiring bola, kerjasama dengan Christian Romero, mendekati daerah pertahanan Inggris, berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola, melekat ke sektor kiri, kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina, ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro, Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez, di lingkaran tengah daerah lawan, masih coba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan atau dibayang-bayangi dengan ketat, kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah, kini ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendek, dia cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini patah di tengah jalan, kandas ke gejut Bellingham. Bellingham kini membangun serangan lingkaran tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fadh, namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham, adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris, ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini fase sepuluhnya, pemain Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelaksak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan, ada di sana kami lihat Nahuel Molina, Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon, kirimkan kepada kapten Messi, Messi menggiring bola, merangsek dari ketat mundi ketral, kali patah di tengah jalan, kandas di depan Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Dilevan, cepat menggiring bola dia, pemain bersepuluh, ya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya Christian Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan, datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan, ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina, umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Markel Bihi, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Guihi dengan demikian ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris ya segera dilakukan oleh Jed Spence. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spin di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola pada ke depan dia, dibayang-bayang di belakang ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mengirim bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone. Pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham. Namun salah umpannya mundur ke belakang dia. Ada Jude Bellingham mencoba mengirim bola. Angkat ke kotak penalti. Maksudnya kepada Harry Kane. Ataupun juga kepada Morgan Rogers berputar-putar. Tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan yang pada dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris mencoba mengirimkan bola pendek. Ada di situ kami lihat pemain Rhys James umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico langsung kirimkan ke depan yang dituju adalah Anderson ataupun Wanis salah umpannya kandas kebanyakan Inggris kutakan di sebenarnya kali ini terjatuh Bellingham namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah darinya sendiri namun kali ini patah tengah jalan tarik lagi ke belakang saudara-saudara. Ya pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola berikan kepada Bellingham mundur ke belakang dia ada di situ Gordon Murto cepat menggiring bola mereka di kotak nanti berikan dia lagi pendek bola tadi kepada Rhys James tarik ke belakang umpan ke sektor kiri ada di sana Mike Guihi mencoba mendekat darah kotak penalti laut dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina masih pemain-pemain Inggris kosong oleh sebelumnya ada kapten kesebelasan Harry Kane mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan ada Declan Rice melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Rhys James berhasil dia berputar-putar James tarik ke belakang lagi kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez ya pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam kiri dilakukan pemain Inggris sudah lakukan panik saja cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice mencoba menggiring bola mundur ke belakang kepada Mike Guihi mengirimkan ke tengah dia kepada Declan Rice lagi masih permainkan waktu tak ketik sebentar dia mencoba melakukan tekanan dari atas sebelah kanan ada di sana kami lihat Rice mencoba tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Rice game lagi mundur ke belakang jauh dia mendekati kotak nanti berikan sama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan kali ini kotak kali sebentar 1, 2, 3, 4, 5 ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar mundur ke belakang kerjasama dengan pemain Rhys James mencoba melakukan tekanan masih darah lawan dia akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford teruskan ke depan mencoba mengurung pertahanan kita umpan jebolan berbahaya pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang kita nantikan saja pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior ya sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico mundur lagi jauh ke belakang dia ada di sana kami lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi umpan ke depan maksudnya kepada Julian Alvarez tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham sudah lakukan pilih kembali ke kanan Inggris mencoba umpan terobosan tetapi kali ini patah di tengah jalan ada saja pemain-pemain belakang ke sini datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane langsung berikan pendek kepada Elliot mencoba melebar ke sektor kanan ada di sana Mark Guihi yang maju ke depan membantu barisan penyerang ataupun kepada Jet Swain mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan kutak ketik sebenarnya angkat bulu gawang satu umpan melambung ke daerah kotak penalti Namun sayang saudara bola tadi melambung dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan. Wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0 baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
4: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu kan, karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu, tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot ini, ada satu shoot on goal aja minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya, bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya bola berkutat di lini tengah gitu, dan ball position juga nggak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
4: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
2: Iya.
4: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
2: Iya.
4: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
2: Ya, kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anaknya anak ketiga dia di Gio Simeone.
4: Di Gio Simeone ya.
2: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan lepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tembak maupun ruang passing ketemani dengan matang gitu. Jadi memang Lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
4: solid.
2: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di tengah aja.
4: Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
2: Iya, menurut saya.
4: Oh, saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang iya. Tampaknya masih belum terlihat lah gitu ya, masih.
2: Iya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi
4: Jess Spencer.
2: Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh beberapa kali, memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, yeah. Lumpan-lumpan crossing jauh gitu, cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik. Dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Richie James, tapi memang belum maksimal. Nah, kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
4: Oke, okay, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
2: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
4: False 12 untuk iya, Argentina, 7 untuk Inggris.
2: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam tanda kutip. Satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik baju Jude Bellingham tadi ya.
4: Iya.
2: Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
4: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
2: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
4: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
2: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
4: De Paul.
2: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk dapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan ya dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
4: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan nih, bisa lebih agresif lagi?
2: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
4: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
2: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
4: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif ya, banget pertandingan.
2: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
4: Iya.
2: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
4: pertengahan lah ya.
2: Iya, setelah Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya, yeah. Cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada saudara-saudara bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack.
4: Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
2: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan yang pasti salah satu striker mereka Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan
4: kecepatannya,
2: kemampuannya
4: ya,
2: dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya, dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Nani Madueke. Tapi Nani Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka, ini bisa menyisir sisi
4: kanan atau kiri, yang terbiasa diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya kanan kirinya ini.
2: Iya itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
4: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat, Bung Esto juga bisa istirahat dulu ya.
2: Oke.
4: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Esto atas analisisnya.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Si. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim lutan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
2: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristiano Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristian Romero alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi Tagliafico. Tadi nampaknya berusaha, kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun sayang, tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi, umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara, kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi

0: tarik mundur ke belakang kepada Johnstone dari sektor sebelah kanan tadi. Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan tadi ada Jet Spen, namun berhasil dicuri. Oh, kembali kali ini Gordon menguasai bola namun disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris, kali ini dari sektor sebelah kiri. Jet Spen kirimkan umpan ke mulut gawang, namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari Jet Spence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence. Sudah dilakukan kepada Gordon, kali ini ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada Johnstone, kali ini di sektor sebelah kiri. Mark Guehi masih menguasai bola, umpan ketemah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina, yakni Lisandro Martinez, yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero hampir saja membuat blunder, namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone, namun bola lebih dekat kepada kaki Jesse Spence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi Jude Bellingham, nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina. Ada Christian Romero tadi nampaknya yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan Jude Bellingham ke belakang. Kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnstone, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Gordon. Masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson. Kali ini masih Anderson, tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford. Dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi Johnstone ke tengah, berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford, pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada Jesse Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jesse Spence. Wasit Ismail Al-Fat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari Jet Spen, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Back pass lagi kepada Lisandro Martinez. Ke depan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berkotak-atik dia. Melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada McAllister. Alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina. Ke sebelah kanan kepada Simeone. Berikan bola pendek ke tengah kepada Messi. Messi kepada kali ini Simeone. Simeone berikan umpan terobosan. Sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina, namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone. Berikan bola ke tengah kepada Paredes. Sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi, tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones. Pendek saja kepada Morgan. Tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi. Namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, pada menit ke-55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico. Bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Eslu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
1: Iya, sebenarnya Bung Erik. Jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot, 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di lini belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
0: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris. Kali ini bola berada di kaki pemain. Kali ini Giannisium memasuki kotak penalti dari Inggris. Disapu saja bola oleh Jess Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Jess Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini Makalister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina depan tadi kepada Lionel Messi. Makalister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran. Dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke-55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Saudara-saudara bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain Inggris. Kuasa sepenuhnya Kapten Harry Kane dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam sudah lakukan Beckham, Messi saja dengan cepatnya mengirim bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu. Ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Tagliafico mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainannya, berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan, masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Nahuel Molina, lagi ke belakang, satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina. Mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Aaron Fernandes. Fernandes teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembalikan Messi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutak-kedik sebenarnya, datang Alvarez, langsung ke depan, tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi, datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga McAllister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, kuasa sepenuhnya dari Lisandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jens Stone ataupun juga McWhee. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan mendribble bola, namun salah umpannya, datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Inggris, berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, ditantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman Nah, bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya. Gonzalez memasuki lapangan pertandingan pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak ketika sebentar dia masih jaraknya sendiri, bola dikuasai Nahua Molina ataupun Endro Fernandez. Kutak-kutak Endro, kerjasama lagi dekatkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandez. Fernandez mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez, mendekat dari kotak penalti, dari sektor gelandangkan pertahanan lawan, kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop, ke mulut gawang, oh kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jasper sediakan bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya, ada di sana, kami lihat mencoba menggiring bola, merangsek dan berlepas, tembakan golang, lepas, oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi, main berhasil dikuasai sebagai penjaga, namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkar tengah, lepas Harry Kane, ah, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribble bola, kutak dari sementara angkat bola, berbahaya, umpan kebosan puluh gawang, salah lempannya saudara, terlalu lama menggoreng bola, kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipol, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang, oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergar. Ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat bulu gawang, kop, bulu gawang, oh, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina. Tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Vickwood tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya Heidrans break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
1: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan, dalam tanda kutip, mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero, maupun tadi gol yang hasil umpan dan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang, berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang, ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai Heidrans break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah, karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di Heidrans break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo de Paul di sana, ada Nicolas Otamendi, dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama di lini tengah, agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzri Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya masuknya Enzri Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
2: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain, baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tenang-tenang saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. ada di sana kami lihat Jespen akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri dari Kes sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak tadi sebentar dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina mencoba menggirim bola cepat yang melintas garis tengah, sudah mau sekitar lawan, berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Inggris yang dituju adalah pemain Andrew Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan, kerjasama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu tawan, berbahaya, oh disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montil, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fat. Kita nantikan. Inggris mencoba Argentina mencoba mengserangan, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero. Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Takkan sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4 ada Montil. Montil tarik ke belakang lagi. Takkan sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tenggo Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara Strapolita menyamakan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Hampir-hampir saudara-saudara, berbahaya senduran kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi, untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat dia, angkat mulut gawang, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Montiel, umpan ke mulut gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading saja bola keluar kontak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montil. Montil mencari kembali, angkat bulu gawang, top 2 terjadi. Oh, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat dia, melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montiel. Montiel tarik belakang kepada Kapten Messi. Messi teruskan ke tengah, ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tibusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andrew Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dari usukan kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak adik sementara dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ. Tadi ketika kepada Messi, Messi umpan ke bulu gawang, berbahaya, kop, hampir-hampir lagi saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya ini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris. Ada Lionel Messi di situ, mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal, saudara-saudara. Kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada diserahkan melihat Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Reece James. Masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andre Fernandes, padalis kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motif, mumpakat di sebelah dia, angkat Messi ke belakang ataupun ke dekat lingkaran tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat Nicolas, tarik ke belakang lagi, bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris. Namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah, saudara-saudara, untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico. Teruskan bola pendek di lingkaran tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane. Kuasa sepenuhnya, saudara-saudara, kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat dari kotak penalti, melebar ke sektor kepada Montiel. Montiel mundur ke belakang, De Paul dibayang-bayang dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke gawang, oh, pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi ataupun rekan di sana, masih bermainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tubuh silak dia, mengurung pertahanan bola, pas tembakan ke gawang, oh, masih berhasil, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh, ada Harry Kane di situ. Namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal, atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau kesebaliknya, saudara-saudara, pergar Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Reece James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Reece James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan, karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif. Dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah kapten Harry Kane, tapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh De Paul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan, mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami lihat kapten Messi, Messi tadi ke belakang lagi, dia kerja kepada De Paul, De Paul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba mengirim bola ketika menembung 24. Ada Marti Fernandes. Kurakatik sementara Fernandes dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bawang serangan. De Paul dari lingkaran tengah dia. Kurakatik sementara teruskan bola pendek kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Andro Fernandes kutak-kadik sebentar mencomorkan tekanan di bayang baik belakang. Datang Paul di sana melebar ke sektor kanan. Ada Messi dari sektor bak kiri. Lepas tembakan kulit gawang. Satu tendangan melengkung ke arah gawang. Dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem. Karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah. Berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana. Menggirikan ke bola dan melebar ke sektor kanan. Berikan cepat kali. Lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan spekulasi. Meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandes tembakannya melambung. Namun hanya tipis-tipis tandai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya maksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan. Langsung kiri Messi mencoba menggiring bola dia. Berasa ke jantung pertahanan lawan. Di dalam kotak penalti. Mundur ke belakang. Lepas tembakan. Oh, masuk. Masuk. Masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandes. Memanfaatkan umpan Lionel Messi. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandes pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya. Walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandes. Dan dengan sangat kosong, Messi melihat bahwa Enzo Fernandes tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh. Dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya. Dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandes, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang. Dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia. Dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandes berdiri bebas tanpa kawalan. Bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandes sangat jauh. Tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzi Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
2: Ya, baik saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta Inggris dan Argentina yang terus berjuang, saudara-saudara, untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi, langsung ke dalam kotak penalti. Oh, terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi masih ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang membimbing pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang membimbing pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara pegar dimanapun Anda berada. Dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2, akhirnya ditentukan adu penalti. Dan pada saat itu, saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfad maksud kami sudah memberikan bola, dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi kepada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar, melebar ke sektor kiri kepada kapten Messi. Messi mencoba mendribel serangan ini ke kotak penalti, berbahaya umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen, keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain. Oh, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gerak terus, dia umpan berbahaya, lepas tembak gol, membentur tiang gawang. Di mana di situ kami lihat Messi mencoba mengurung bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat, kali ini Messi angkat gawang, kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali, atau sundulan kepala yang tepat, dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong melompong, tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi. Dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas, menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara bergar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara bergar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
1: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak. Messi melakukan crossing, dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing. Ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan, justru memang sebaliknya Argentina di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
0: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzales tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit ke-5 extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat, memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, di antaranya dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa, siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford, tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi, kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane, disapu saja oleh pemain Argentina. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan, tambungkan bola memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris kali ini. Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut, dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez ke depan tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara kali ini, masih Inggris kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri, penyerangan kirimkan umpan tadi namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi, masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pickford, kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi, mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi, masih membawa bola kali ini, masih mengutak-atik berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat, mampu dicuri Elliot Anderson tadi, pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane, namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina Emiliano Martinez. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini, namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Ini menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar, masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2, dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
3: Iya, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yanto Prawira Negoro. Sedih sih, iya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang-menyerang, saling kurung-mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung. Dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada.

0: Angel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada bek kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dalam kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya, dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
0: Betul, dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly, mengganti sebenarnya kalau Richie James dikantikan Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Ada sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn. Artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan. Dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Tapi, ya, saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Mas Ucho itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Indonesia Magic ya. Iya, masih dalam kondisi sorry 1-1 tapi dalam masih 1-0 dan kondisi setelah hydration break kan. Artinya itu mempertebal untuk mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice, ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan. Lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh, memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan. Tapi di jelang babak akhir babak kedua, ada celah, sedikit celah saja dari Messi, atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya,
1: kansnya luar biasa bagi Argentina, mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90+2. Setelah di menit ke 82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong.
1: Iya.
0: Lalu dia melihat Enzo dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat

0: point view-nya ke tiang jauh. Walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
1: yeah.
0: Tetapi kenyataannya mereka kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Jude Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup. Terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Tampak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satunya ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan.
1: Yeah.
0: Walaupun antisipasinya salah tapi memang yang dibiarkan yang menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game. Ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada kontroversi. Tidak ada kontroversi, bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi dua center back mereka, yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Christian Romero tadi, dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah. Di babak kedua utamanya, babak pertama agak sedikit boring.
0: Yeah,
1: babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya, nggak flop kayak kemarin lah.
0: Yeah, yang pasti Argentina menjaga rekor mereka. Ini ke 7 kali mereka lolos atau memenangi semifinal.
1: 100% berarti ya.
0: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America
1: ketemu
0: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
1: Qatar. Yeah. Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah, Messi sampai berkaca-kaca ya, wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, Golden Boots ya. Kalau ya, masih terus berlangsung.
0: Iya, ya. Dia masih sama dengan Mbappe ya, sama-sama masih di
1: 8
0: gol ya. Tapi kan
1: beda asis doang.
0: Iya, yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya dan
1: oh berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
0: Di atas iya, yang pasti kalau keadaannya sama dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane, ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda. Ketika mendapatkan celah, mereka mendapatkan apa istilahnya mendapatkan
1: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
0: Ya, dan itu
1: sangat berbahaya.
0: Menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama, menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
1: kosong.
0: Iya, dan benar-benar kosong. Enzo-nya juga sangat cermat sekali. Iya, sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position, karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya. Jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu, Messi melihat Enzo sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
1: walaupun tertinggal. Berapa kali pertandingan Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
0: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua, mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
1: Inggris dikurung, nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar. Iya.
0: Ini ada
1: tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
0: gitu. Agak curhat ya ini.
1: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya, atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa, selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Kukurea juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
0: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda, dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez.
1: Iya.
0: Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali, dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal. Walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga
1: Simeone.
0: Jadi catatan juga tidak memain. Biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya.
1: Yeah.
0: Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu, karena
1: Kenapa disebut keberanian tuh?
0: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
1: Oh, I see.
0: Ya, dan walaupun sampai diganti belum tercipta gol ya, tapi kan pancingan-pancingan itu berkali-kali terjadi. Gitu.
1: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris, tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi, dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
0: Ya, di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan, kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu, dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi, mentalitas juga berpengaruh di sini.
1: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
0: Iya. Yeah. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
1: Oke.
0: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister,
1: iya,
0: lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang, mulai dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sih sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit, dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16. Dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
1: Argentina.
0: Ini sangat luar biasa sekali jumlah, jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Artinya Inggris walaupun menguasai bola, melakukan serangan balik tidak sampai ke
1: seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Estu, bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
0: Iya.
1: Sementara target man seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
0: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka bisa merebut bola, menetralisir serangan, kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu. Bisa mendelay bola, tetapi peran itu tidak ada dari. Jadi ketika
1: ada yang hilang ya?
0: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah, ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi, tidak menjadi counter attack tapi hanya sekedar buang aja.
1: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya, enggak terasa gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis, entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
0: Makanya karena tadi dari di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers,
1: terus
0: kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzi Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi, ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
1: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini, Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun. Kalau dikurung Argentina, was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa, impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
0: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Dinknya di situ. Tapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi pick mereka gitu. Kalau itu menjadi pick mereka itu akan berbahaya, atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
1: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya, berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
0: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama dan cukup krusial.
1: Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah. 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah, ini apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
0: Iya, bisa jadi seperti itu, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
1: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
0: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
1: Iya.
0: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
1: Spanyol merata nih.
0: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
1: Oh, 13 ya.
0: 13.
1: Oh iya, 13.
0: Betul. 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
1: Nah, itu yang berbahaya.
0: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
1: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan dan kemungkinan akan lebih seru, mudah-mudahan tidak flop dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan seperti itu, Bu?
0: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
1: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors atau sudah fix nih?
0: Karena kita sudah fix.
1: Oh,
0: ada ini dan ini pasti akan berpengaruh kan?
1: Wah, sangat.
0: Iya.
1: Ini otot udah mulai kencang lagi.
0: Iya, makanya. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
1: kesehatan
0: itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit. Bro.
0: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar sih.
1: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus tanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program saat ini kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Piana Wansa dan bagi pengarah teknik Bung Laksono dan juga Lela Lela akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini pendengar akan kami awali dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD yang insya Allah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam kajian rezeki sudah ditakar tidak akan tertukar. Dan

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahabi nasta'in ala murid dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah para pendengar RRI Cirebon. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga saja bagi Anda yang saat ini sedang merasakan nikmat dari Allah, termasuk Anda yang sakit, semoga tetap sabar dan bisa menjalankan berbagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat dan sholat subuh. Semoga saja Anda sudah menunaikan sholat subuh dan amal ibadah Anda yang mengerjakan sholat subuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, pada pagi hari ini Kang Ustaz Ihsan Tobi sudah hadir di studio dan akan bersama-sama ada dalam Mutiara Pagi Interaktif, di mana Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 486 374, ataupun juga di 0231 849 3259. Kami akan buka layanan tersebut setelah Anda akan menyimak terlebih dahulu kajian akan segera diuraikan oleh Kang Ustadz dengan kajian rezeki sudah ditakar dan tak akan tertukar. Namun kita akan menyapa terlebih dulu Kang Ustadz. Assalamualaikum Kang Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fian. Alhamdulillah sehat Mas Fian.
0: Dingin ya Ustadz ya?
1: Iya.
0: Kalau dingin cepat hari yang panas ya.
1: Aduh.
0: Kang Ustadz silakan untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita melalui line telepon, line WA kami, dan juga live YouTube RRI Cirebon. Kang Ustadz mangga silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا يَحْسُدُكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali hari yang penuh berkah selain ucapan hamdalah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli ni'mah wal afiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan dan terus mencurahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Tentu nikmat yang paling besar yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, adalah nikmat iman. Nikmat kita masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbi dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Nabi ini adalah satu-satunya nikmat yang agung. Nikmat kita masih berada dalam i'tiqad, dalam akidah yang benar, akidah yang lurus. Juga selain itu, nikmat secara jasmaniah kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita hembuskan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepatutnya kita syukuri. Segala bentuk jasmani kita, panca indera masih berfungsi dengan baik. penglihatan, pengucapan, tangan, kaki, semuanya berfungsi dengan normal. Maka dengan ini, dengan kenikmatan yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita, sudah selayaknya kita membalasnya dengan terus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa ini menjadi satu-satunya sangu, satu-satunya bekal untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Kalau kita hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu dan usia. Ada waktunya lahir, ada waktunya kematian. Ada waktunya muda, ada waktunya tua. Ada waktunya hidup dan ada waktunya mati. Oleh karena itu, hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Tetapi nanti kita ketika hidup di alam akhirat adalah kehidupan yang abadi dan sesungguhnya. Dan satu-satunya agar bisa menyelamatkan kita, menentukan kita selamat atau tidaknya adalah amal. Amal soleh ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang beriman dan beramal soleh, wa amilus solihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, dan yang selalu berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan mengingatkan akan kesabaran. Oleh karenanya itu, mari kita berusaha setiap harinya agar meningkatnya kualitas iman kita, yazid, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikutnya adalah salawat salam terus kita sampaikan kepada junjungan baginda kita, seorang nabi yang kemudian kita jadikan sebagai rule of life, state of mind, yang kemudian kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, contoh yang baik, tidak hanya berupa contoh tapi al-qudwah. Kita jadikan sebagai rujukan dalam menapaki kehidupan ini. Ketika orang bertanya, di zaman kita belum pernah bertemu dengan Nabi Allah Muhammad, tetapi banyak sekali buku-buku dan kitab sejarah sirah nabawiyah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tadabburi, yang kita bisa baca di beberapa kitab-kitab yang berisi tentang sejarah sepak terjang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam menyampaikan kebenaran maupun sebagai seorang pimpinan, baik itu di medan perang pasukan maupun pemimpin di keluarga. Di sektor manapun beliau adalah manusia yang sempurna, manusia yang basyarun lakal basyar, manusia yang bukan seperti manusia biasa. Kalau kita ada lelahnya, kalau kita banyak kekurangannya, tetapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekurangan satu pun. Beliau terjaga. Malah luar biasanya, dokter manapun yang ada di belahan dunia ini tidak bisa menyaingi kehebatan dan mukjizat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka memang di antara perkara yang paling sering membuat kita gelisah, perkara yang sering membuat kita ini resah dan sulit untuk bisa tidur nyenyak adalah perkara finansial atau ekonomi atau persoalan rezeki. Banyak dari kita pergi pagi pulang malam, bekerja terus menerus, dibayangi dengan kecemasan tentang rezeki yang akan didapatkan. Tetapi ada juga yang takut usahanya kalah bersaing dan gagal. Ada yang khawatir kehilangan pekerjaan, ada yang iri melihat tetangga yang lebih sukses. Bahkan ada yang rela menempuh jalan yang haram atau tidak halal hanya mendapatkan penghasilan. Padahal sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mukmin, kita memiliki pegangan yang sangat kuat dan meyakini betul bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah rezeki kita ini tidak akan berpindah kepada orang lain, tidak akan tertukar kepada orang lain. Sebagaimana jatah orang lain juga tidak akan pernah menjadi milik kita kalau sudah menjadi milik orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka ayat tersebut di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 itu mengajarkan kepada kita ini bahwa Allah lah yang membagi rezeki setiap hambanya. Bukan manusia, bukan juga perusahaan, bukan atasan, bukan bos, dan bukan juga pemerintah. Semua hanyalah perantara. Kita bekerja di suatu instansi, suatu lembaga, suatu perusahaan, suatu korporasi, atau di suatu lembaga sektor manapun. Kita bekerja di tempat tersebut. Yang memberikan rezeki itu bukan pimpinannya, bukan perusahaannya, bukan juga atasannya, bukan bos. Itu hanyalah sebuah perantara, wasilah, bukan ghayah. Tentunya secara substansi dan secara hakikiyah yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya dengan kita bekerja, baik itu di sektor pendidikan, di sektor penyiaran, perdagangan, laut dan seterusnya, itu hanya sebagai perantara menjemput rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada orang yang hartanya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, usahanya lebih maju, atau jabatannya lebih tinggi, kita tidak boleh ada rasa iri kepada mereka. Iri hati, dengki. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan atau rambu-rambu dan agar kita senantiasa melihat bagaimana nikmat Allah Subhanahu, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sudah ditentukan kadarnya masing-masing. Maka orang lain ketika diberikan harta lebih, ya, tetapi tidak diberi kesehatan, apalah artinya itu? Apakah ada di antara kita, di antara manusia yang miliaran atau triliun yang hidup di belahan dunia ini diberikan harta lebih tetapi tidak diberikan kesehatan? Banyak. Mereka hartanya banyak, hartanya digunakan bukan untuk bisa dinikmati, tetapi hanya untuk berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dirinya, pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain untuk menghilangkan sebuah penyakit yang ada di dalam dirinya, penyakit jasmani itu. Oleh karena itu, maka janganlah kita melihat orang lain ini dengan penuh iri. Ada yang diberi jabatan, tetapi kita tidak beri keluarga yang harmonis. Ada juga, ya, kita punya teman atau handai tolan, punya jabatannya tinggi di tempat kantornya, kemudian di instansinya ataupun di tempat usahanya, tetapi mohon maaf, malah keluarganya tidak harmonis. Ada juga yang diberikan popularitas, terkenal, viral, FYP, tetapi tidak diberi ketenangan hati, resah, gelisah. Orang yang terkenal itu di mana-mana ada fansnya, digeruduk mana-mana. Gak bisa seperti orang biasa ngopi dimanapun, di pedagang kaki lima, di warung-warung kecil, santai, tidak resah, tidak gelisah, tenang. Tapi kalau yang sudah viral, yang sudah terkenal, mau duduk dimanapun dideketin para penggemar-penggemarnya, tidak tenang. Kemudian semua adalah rezeki, hanya bentuknya berbeda-beda. Ada juga jabatan karirnya bagus, tetapi jodohnya belum terlihat. Ada juga sudah menikah, tapi rezekinya pas-pasan, macam-macam. Setiap orang mempunyai jalan yang berbeda-beda dan kadar rezeki yang berbeda-beda, tergantung semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang sering dilakukan sama manusia modern ini adalah membandingkan. Wah, coba delengku anaknya kun gue miskin, coba kin tetangga kun mustahankin. Maka sering kita dengarkan, jangan membanding-bandingkan. Setiap orang mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda, kadar rezeki yang berbeda-beda sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana liriknya, ojo dibanding-bandingke. Nah, ini yang kemudian harus kita jadikan sebagai motivasi diri atau moto dalam hidup. Ketika dalam mendidik anak maupun murid dan sebagainya, setiap orang mempunyai kapasitas, kapabilitas serta kadar rezeki yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Tidak satupun hewan yang bergerak, tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi ini, melainkan semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab nyata Lauhul Mahfuz. Hewan saja, sekalipun semut, ya, yang anggap itu hewan yang paling kecil mungkin bagi kita, atau mungkin ada yang lebih kecil dari itu, sudah diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia yang diberikan kesempurnaan, baik itu akal, iman, hati dan seterusnya. Maka perlu kita pahami, pendengar setia, bahwa ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk bermalas-malasan. Tidak, bukan berarti kita cukup dengan duduk di rumah sambil menunggu rezeki datang, atau membalikan telapak tangan kita semudah itu untuk mendapatkan rezeki, atau dengan simsalabim adakadabra dan sebagainya. Tidak. Tetapi Islam justru memerintahkan kita untuk bekerja keras, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah yang halal, mengingatkan, meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilan hidup, life skill, sebagai modal perjuangan mencari bagian kita di dunia. Kehidupan kita di sini sementara, tapi untuk agar kita bisa hidupnya itu tenang ibadah, mencari bekal untuk akhirat, kita juga agar cukup dalam hidup kehidupan ini, keberlangsungan hidup butuh juga rezeki itu. Akan tetapi setelah semua ikhtiar dilakukan, hati kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada manusia, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Zat yang menguasai langit dan bumi. Keyakinan bahwa rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar akan melahirkan sikap dan akhlak yang baik. Kita kemudian tidak mudah iri kepada siapapun atas keberhasilan yang dicapai. Kita tidak boleh tergoda, ya, meskipun punya kesempatan untuk melakukan korupsi, mencuri, menipu, ataupun menerima suap. Tapi kita tidak memilihnya, tidak menerima itu. Justru malah kita tidak, agama kita tidak mengajarkan demikian. Sebab kita yakin semua cara yang haram itu Semua cara, baik itu korupsi, menipu, suap, menyuap dan sebagainya, itu cara yang tidak halal, tidak akan pernah menambah jatah rezeki yang telah Allah ditetapkan. Tetap pada akhirnya masih gitu-gitu aja. Mau korupsi mau enggak tetap segitu. Menipu mau enggak tetap segitu hasil akhirnya. Karena semua itu sudah ditakar, sudah tertakar. Yang bertambah hanyalah dosa. Kalau cara mendapatkan uangnya dengan cara yang tidak halal atau haram, ya hanya menambah dosa saja. Bukan hanya nominal yang menambah di rekening tabungannya, tetapi dosa yang menambah di rekeningnya, dosa dalam dirinya, dan hilangnya keberkahan, ziyadatul khairnya telah hilang. Maka sebaliknya, orang yang yakin kepada ketentuan Allah, belajar dengan jujur, berdagang dengan amanah, melayani dengan pelayanan yang penuh ikhlas, dengan penuh ramah, dan menerima hasil usahanya dengan penuh syukur. Syukur alhamdulillah, dapat segini alhamdulillah, sekalipun dalam nominal kurang. Ya wajar manusia, tetapi rasa syukur harus lebih tinggi daripada rasa kurangnya. Rasul bersabda, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina anin nafsi. Kekayaan itu bukanlah tentang banyaknya harta. Yang dinamakan kaya bukan banyak harta, kata Rasul, bukan kata Kang Ihsan. Nabi Muhammad yang berkata, bukan banyaknya harta, tetapi walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Apa itu kekayaan jiwa? Hatinya merasa cukup. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkan rezeki saya, baik dunia maupun akhirat. Jangan kaya. Kaya itu sebetulnya, kaya harta itu bukan kaya sebetulnya. Tetapi itu hanya menambahkan nanti hisabnya di yaumil akhirah. Maka jangan habiskan hidup kita itu untuk membandingkan rezeki dengan rezeki orang lain. Sebab setiap orang ini memiliki jalan hidup, ujian dan ketetapan yang berbeda-beda. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan sampai kepada kita dan merupakan yang terbaik untuk kita. Tetapi sebaliknya, apa-apa yang bukan menjadi milik kita, itu tidak akan pernah menjadi milik kita, walaupun kita mengejarnya sekuat tenaga, banting tulang peras keringat. Kalau itu bukan milik kita, kau tidak bakal dapat, enggak. Tapi sekalipun kau berusaha sekeras mungkin, kemudian dibarengi dengan ikhtiar, dan itu milik kita, Allah akan dekatkan dan akan sampai rezeki itu kepada kita. Oleh karena itu, yakin kita tidak perlu risau, gelisah dan resah, karena semua rezeki itu sudah ditakar oleh Allah dan tidak akan pernah tertukar. Itu dulu Mas Bian.
0: Baik, terima kasih Kang Ustaz yang sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya dan juga memberikan pencerahan kepada kita semuanya pendengar terkait dengan topik yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Rezeki sudah ditakar, tidak akan tertukar. Baik pendengar, bagi Anda yang akan bergabung di line telepon, kami persilakan Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami di 0231 849 3259. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324 951935. Nah, bagi sudah ada yang ingin bergabung, Pak Ustadz, kita akan menyapa terlebih dulu Anda yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti
0: ya. Silakan.
2: Pasangan yang ideal nih pagi ini.
0: Ideal katanya.
2: Pas banget.
0: Aduh, ideal nih.
2: Kang Ustadz, baik, silakan. Yeah. Kang Ustadz milenial kita sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Bagus sekali temanya ya pagi hari ini. Saya mau bertanya, apakah seseorang yang sedang sakit itu juga adalah suatu nikmat gitu yang harus disyukuri, karena manusia kan tidak selamanya sehat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau dengerin Kang Ustadz itu memang idealnya seperti itu ya, adem banget gitu, bahwa harus ikhlas, harus pasrah, harus percaya bahwa rezeki sudah dicatat. Tapi terkadang manusia itu kan ada rasa apa ya, resah dan gelisah gitu, mikirin ini belum dibayar, yang ini belum dibayar, mungkin anak sekolah lah, keperluan apa ya dalam rumah tangga. Jadi bagaimana menyikapinya? Apakah memang doa yang tadi Kang Ihsan bacakan itu juga akan membantu yang apa, At-Talaq ayat 2 dan 3, atau juga ada surat Al-Nasrah gitu ya yang harus kita baca agar di setiap kesulitan mesti ada jalan keluarnya? Itu aja, mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Dian, Kang Ustaz, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni dari Plumbon untuk kesempatan pagi ini sudah bergabung bersama Kang Ihsan Tobi'i dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif dengan kajian rezeki sudah ditakar tidak akan tertukar. Kita akan menyapa kembali pendengar bagiannya akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Ibu?
2: Dengan Ibu Dini di Brebes.
0: Oh, Ibu Dini ya?
2: Iya, Ibu Dini.
0: Nggih, monggo Ibu, silakan dari Brebes. Monggo, Bu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini.
2: Ini mau nanyain begini, umpamanya kita dapat rezeki ya. Terus ya yang tadi bagaimana terus buat untuk yang sudah meninggal seperti bapak, emak, terus suami, terus anak yang sudah pada meninggal. Itunya apa ya? Pahalanya. Cara gimana?
0: Oke.
2: Okay. Ucapinnya umpamanya ngasih ke orang lain gitu.
0: Gitu ya. Ya.
2: Oke,
0: okay, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih matur nuwun Ibu Dini dari Tegal ya.
1: Brebes.
0: Oh iya. Ya, terkait dengan bagaimana caranya untuk memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal ketika kita akan bersedekah gitu ya, Ustaz ya. Dari rezeki kita. Baik, pendengar, silakan masih bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Internet. Satu penelpon lagi untuk Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim di live chat YouTube RRI Cirebon, Bapak Sumadi Sumadi yang selalu setia menikmati suasana pagi ini dengan Mutiara Pagi Interaktif, hadir menyimak tausiah saking ria Kang Ustaz kesuwun pencerahane. Dan ada Lina Nafiah, alhamdulillah saya agak menyimak dari Depok Cirebon, dan juga ada Pak Srori dari Leleya, alhamdulillah walau terlambat dapat menyimak dari Leleya Indramayu. Terima kasih. Kita menyapa terlebih dulu pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ada Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Kang Ustaz. Ibu Sari dari Kedawung selalu hadir menyimak Mutiara Pagi Interaktif, dan kesempatan pagi ini ingin bertanya Ustaz terkait dengan rezeki. Apakah dengan doa-doa yang tadi Kang Ustaz katakan seperti halnya Ibu Reni tadi, apakah itu dapat memperlancar rezeki? Nah, silakan Pak Ustaz dijawab pertanyaan dari tiga pendengar yang sudah bergabung. Mangga Kang Ustaz.
1: Baik, yang pertama berkaitan dengan musibah atau sakit ya. Sakit, apakah itu juga nikmat? Nikmatnya itu orang yang sakit adalah dosa-dosanya sedang dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rujukannya sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya." Tidaklah ada kelelahan, sakit, kesedihan, kekhawatiran, gangguan, dan kesusahan yang sangat diderita oleh seorang muslim itu, bahkan sampai duri yang menancap di tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai penggugur sebagian dosa-dosanya. Ini rujukannya dalilnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Qudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Jadi nikmat sekali ketika kita ini dosa-dosanya sedang dilebur ya, karena setiap hari kita sedang berperang melawan diri kita, pahala kebaikan ataukah dosa yang diperbuat. Dan setiap hari kita melakukan dosa itu, kita tidak bisa mengungkiri setiap hari kita melakukan dosa, baik dosa kecil baik itu mata, ucapan, tangan dan hati. Ketika bersuuzon saja kepada orang lain itu juga merupakan dosa, dan dosa tersebut dilebur, diampuni selama ia sakit. Maka bersyukur ya, bersyukurlah ketika engkau sedang sakit, karena tandanya dosa-dosanya itu sedang dilebur, dan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Gitu.
0: Jadi hati-hati kalau nggak sakit-sakit ya Ustaz.
1: Doa kita sih ya tetap sehat, jangan kita sakit.
0: Ya, baik, Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bu Reni sudah dijawab ya Ustaz. Sekarang pertanyaan dari Ibu Dini yang di Brebes, Pak Ustaz. Mangga, silakan.
1: Tadi Bu Reni satu lagi, okay. Ya, kekhawatiran ya, kekhawatiran ya, kekurangan. Ya. Ya ini merupakan juga ujian. Selagi kita ini punya iman kepada Allah, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ini menjadikan dalilnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Selagi engkau itu beriman kepada Allah, engkau akan diuji dengan ketakutan. Nah, ini takut di malam hari, kepikiran aduh duit es ngendi dan sebagainya. Tenang, tidak usah khawatir dan panik, karena rezeki sudah tertakar, tidak pernah tertukar.
0: Ya. Itu. Pak, kita menyapa dulu ya, pendengar yang akan bergabung. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak. Ya, Kasmo, silakan. Abah Kasmo.
3: Iya, biasa mencium Pak Kasmo.
0: Baik, ya.
3: Mendengar paparan Ustadz muda, luar biasa. Seperti Kak Cucu,
0: Amun, Pak.
1: Amin, nuhun.
3: Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Iya, mudah-mudahan Ustadz muda, Pak Kasmo sehat lagi.
1: Amin.
0: Kapan dipanggil ke Subang, Pak?
1: Siap ini.
3: Baru itu, belum lunas. Bayar itunya Ustadz muda, bayar utang puasa.
0: Mangga, silakan.
3: Ya, Ustaz muda biasa minta diterangkan surat Al-A'raf ayat 96. Iya, minta biasa wae Pak Kasmo, maklumlah udah orang tua awam gitu yang pengertiannya masalah Quran. Tapi Ustaz kan bagus melantang itu menerangkannya. Ya segitu aja Mas Rian.
0: Baik, Pak.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kasmo tadi kalau di 74 tidak ada kode ya untuk apa di mesin pemanggil kita. Terima kasih Abah Kasmo. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Baik, silakan Ustaz, Kang Ustaz. Dari Bu Dini di Tegal.
1: Bu Dini di Tegal berkaitan dengan amal ibadah bagi orang yang sudah tidak ada di alam dunia atau sudah mati dan pindah alam di alam barzah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka Kang Isan ketika menjawab itu harus ada rujukannya. Yeah. Rujukan yang pertama Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada untuk bisa menjawab pertanyaan, maka di hadis. Maka sering Kang Isan sampaikan di hadis ataupun Qur'an. In qata'am kullu bani Adam in qata'am lahu illa min thalathin. Ketika manusia ini semuanya dicabut nyawanya oleh Israel, mati, maka semua amal ibadahnya akan terputus semuanya. Tetapi tiga hal yang tidak akan pernah terputus, terus mengalir bagaikan air yang dari gunung ke lembah ke bawah terus mengalir. Apa itu amal kebaikan yang tidak pernah terputus yang terus mengalir? Ada tiga, min thalathin. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah ini dilakukan ketika dia masih hidup. Bukan kita mensedekahkan kepada orang yang sudah meninggal, boleh sebetulnya, tetapi yang lebih afdal adalah sedekah yang kau berikan, harta yang kau berikan selama engkau hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya sangat dermawan, Pak. Sangat dermawan, sangat loyman, tidak bakhil, tidak pelit. Nah sekarang banyak sekali ya Allah, mau sodakoh aja tuh nyari uangnya yang paling kecil nominal, jadi itu pun uangnya udah lusut. Wis kucel baru dikasihkan. Nah ini yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu kalau kita ini pengen punya amal kebaikan yang terus mengalir, maka sodakoh yang kita gunakan selama hidupnya yang pertama. Kemudian setelah sodakoh tunjari aw ilmu yuntafabih, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ilmu yang gurunya mengajarkan kepada kita, kita ajarkan kepada murid kita, murid kita mengajarkan kepada muridnya lagi terus, secara regenerasi ini disampaikan dan diamalkan oleh beberapa murid. Kang Isan belajar oleh kiai-kiainya, belajar lagi oleh masyayikh-masyayikhnya, belajar lagi terus. Dan ilmu ini terstruktur secara mutawatir sambung, disampaikan sana, saling sambung menyambung. Nah ini juga ilmu yang bermanfaat. Ketika kita sudah meninggal, sudah mati, tidak akan pernah terputus ilmu yang bermanfaat itu kebaikannya kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ula, punya anak yang soleh, yang baik. tidak hanya pinter. Kalau pinter sekarang nggak bisa baca Quran, nggak bisa apa namanya tentang ilmu agama. Orang tuanya meninggal, bukan dibacain Yasin, dipoto, cekrek cekrek cekrek. Untuk apa mohon doa restunya? Bacakan Yasin, maka anak yang soleh dan soleha ngerti bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Anak yang soleh dan soleha ngerti ketika sudah tidak ada dengan orang tuanya apa yang harus dilakukan dengan berdoa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk anak-anak termasuk kita. Kita belum tentu jadi orang tua betul, tapi setiap kita pasti jadi seorang anak dan punya orang tua. Ketika orang tuanya masih di dunia, berbaktilah. Ketika sudah tidak ada, pindah alam di alam barzah, doakan. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, waliwalidayya dan kedua orang tuaku, ya Allah. Warhamhuma, sayangilah mereka, ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangi aku waktu kecil. Nah, inilah tiga indikator yang bisa kita lakukan agar ketika sudah di alam barzah, sudah mati, tidak pernah terputus kebaikannya.
0: Nah, itu. Nah, kalau misalkan anak tersebut ingin mensedekahkan gitu, Pak Ustaz. Nah, seperti apa, Pak Ustaz? Kepada orang atas nama orang tua lah,
1: katakan. Atas nama orang tua.
0: Atas nama orang tua. Kemudian tadi ada anak yang sudah meninggal. Nah, ini seperti apa, Ustaz?
1: Iya, wasilah itu selain doa adalah kebaikan. Ada yang bertanya, doa atau kebaikan itu apakah sampai kepada orang yang sudah meninggal? Sampai, tentu sampai. Tergantung bagaimana cara dia melakukan sedekahnya dengan niat seperti apa. Kan banyak sekarang itu nitip sedekah ya untuk atas nama Fulan bin Fulan. Gitu di alam barzah sampai. Ya itu termasuknya adalah tadi sedekahun jariyah. Sedekah jariyah itu. Tetapi lebih afdolnya sedekah jariyah yang dilakukan selama hidupnya. Tapi tidak masalah, sekalipun nanti sudah meninggal, tetap anak-anaknya mensedekahkan untuk kakak atau adik atau orang tua yang sudah mati atau sudah meninggal. Nah, seperti itu.
0: Tidak ada masalah
1: gitu, Ustaz. Iya.
0: Bergantung kita niatnya. Baik, pendengar, kalaupun ada ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0231 849329, agar kami ataupun saya bisa melihat kode ataupun di 4 ada lampu yang berkedip gitu, pendengar, ya. Kalau di 74 nampaknya tidak ada kode untuk bisa diangkat ataupun bisa dijawab. Baik, 59 kita sudah 0231 849329 sudah free. Ibu Indra barangkali silakan. Soalnya 59 sibuk terus, padahal ini tidak ya. Kita sudah free-kan ataupun sudah bebas. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar, dan kita akan bersama pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kalau orang yang tidak punya anak yang mendoakan siapa kalau sudah meninggal? Terima kasih dari Ati di Brebes. Tapi kita sapa dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon di 59. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan. Langsung saja.
4: Tadi Bung Pian sebutkan juga 486374
0: tadi. Iya, betul. Soalnya bisa di telepon bisa, cuman tidak ada kode kelap-kelipnya di mesin kita gitu, Bu Indra.
4: Itu pantes.
0: Nah, betul. Jadi kita kalau ngelihat enggak ada gitu, Pak. Di 59 ada, Bu. Silakan.
4: Ya.
0: Mohon maaf.
4: Silakan. Ini assalamualaikum Kang Ihsan Tobi'i.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra.
4: Iya, ini kayaknya Bung Kang Ihsan tadi ini lebih nerima takaran rezekinya ya, Bung Pian. Semakin subur lebih dari Bung Pian. Iya, itulah konon dikatakan bahwa amal yang paling besar yang bisa dilakukan oleh umat adalah menerima keadaan, menerima takdir yang sudah digariskan oleh Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa itu yang terbaik darinya. Mungkin itu bisa membuat rasa tenang, nyaman, bahagia kepada kita. Sebab umumnya orang itu lebih melihat apa yang dipunyai oleh orang lain.
0: Iya,
4: iya. Jadi tidak bersyukur atas apa yang miliki oleh dirinya. Nah, tidak berpikir bagaimana kalau seseorang itu kehilangan apa yang sudah dimilikinya, apakah itu tidak berarti bertambah untuk tidak menerima rezeki yang sudah ada, takarannya itu. Jadi apa yang sebaik-baiknya dilakukan Kang Ihsan, Bung Tian? Nah, kita supaya hidup kita ini terasa makin bermanfaat dan berkualitas. Terima kasih.
0: Terima kasih Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang apa ya Ustaz, sebagai karakter kita ya Ustaz,
5: orang
0: kita,
5: awam umumnya begitu.
0: Iya, kalau orang yang tidak bersyukur begitu ya, Ustaz, ya. Kalau tuh wah merasakan wah itu enak nih, padahal dirinya juga sudah merasa enak gitu,
5: Ustaz.
0: Tapi silakan dijawab Ustaz. Ada 3 pertanyaan ataupun 3 penelpon yang belum dijawab Ustaz ya. Dari Pak Kasmo, mengenai surat Al-Ahzab ayat 96, dan juga dari tadi Ibu Ati ya. Ibu Ati yang sudah berkirim WA. Terima kasih Bu Ati di Brebes yang mengatakan kalau orang yang tidak punya anak mendoakan, yang mendoakan siapa kalau sudah meninggal? Nanti dijawab. Singkat-singkat saja Ustaz, udah 51 nih. Dan kemudian Bu Indra yang tadi rasa syukur yang tidak dimiliki oleh orang. Silakan Pak Ustaz.
5: Mangga. Qala Allah Ta'ala fi suratil A'raf ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlil qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazabu, tetapi kalau mereka itu mendustakan para rasul dan ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Secara umum, Al-A'raf ayat 96 ini Allah memerintahkan kepada kita itu sebagai penduduk warga, baik itu warga di Jawa Barat maupun di warga manapun ya, Cirebon dan sekitarnya, Indonesia, jika penduduknya itu, masyarakatnya itu, rakyat itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bukakan berbagai macam rezeki dan pintu keberkahan. Tetapi kalau banyak manusianya, penduduknya, rakyatnya tidak mau beriman dan bertakwa, malah membiasakan dengan kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, atau bertebaran dengan perbuatan salah dan dosa, itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, maka tadi balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa mereka disebabkan apa? Oleh mereka sendiri yang tidak mau mengerjakan kebaikan itu atau bertakwa kepadanya.
0: Oke, baik. Kemudian nomor 2, Ibu Ati dari Brebes, kalau yang tidak punya anak yang mendoakan siapa kalau sudah meninggal orang tuanya ataupun yang tuanya?
5: Kalau tidak punya anak yang mendoakan siapa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain?
0: Nah, itu.
5: Sedekah juga itu. Sedekah jariah juga.
0: Ilmu kita juga
5: ilmu ya. Kita. Nah, itu yang tidak akan pernah terputus. Jadi, kalau kita tidak punya apa ya itu keturunan ya, yang ketiga kan tadi anak yang mendoakan. Maka kita punya kesempatan yang 1 dan 2 itu. Sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang dengan ikhlas tanpa disangka dan tanpa diduga, justru itulah yang mendoakan kita. Kita enggak tahu gitu. Maka jangan sepelekan amal kebaikan meskipun kecil
0: itu. Oke. Tapi jangan kecil-kecil terus ya. Baik, dari Bu Indra silakan. Orang yang tidak bersyukur ini ketika melihat orang lain yang mempunyai kenikmatan atau diberi kenikmatan, selalu dalam tanda kutip mungkin iri atau apa gitu ya.
5: Silakan Pak Ustaz. Unzuru ila man asfali minkum. Dalam hal kenikmatan duniawi ya, harta dan lain sebagainya, unzur ila asfala minkum, lihatlah yang di bawah, karena banyak orang-orang yang lebih lemah dan kekurangan daripada kita. Karena hidup ini memang sejatinya sering kita dengarkan bahwa wang sinawang ya, saling melihat gitu. Orang lain kok melihatnya enaknya jadi dia, padahal dia juga melihat oh enak ya jadi mereka. Itu seperti itu. Tinggal bagaimana cara kita mensyukurinya saja. Maka teruslah bersyukur. Ita azna rabbukum la in syakartum la yazidannakum. Terus akan ditambahkan kalau kita selalu bersyukur kepadanya. Itu.
0: Baik, singkat saja. Satu lagi dari Ibu Sari tadi lupa mengenai doa-doa, apakah itu bisa memperlancarkan rezeki katanya.
5: Oh, singkat saja. Memperlancar rezeki itu dengan bertakwa. Wasilah perintahnya adalah doa. Tadi ya taqillah, kalau mereka bertakwa kepada Allah, ya ja'alahu makhroja, engkau akan diberikan jalan keluar dari beberapa apa namanya masalah, dililit hutang serta rezekinya. Terus mayatawakkal fahu hasbu, orang yang bertakwa kepada Allah dan wayarsuku min hatul ahtab, rezekinya akan terus mengalir, tidak akan pernah terputus rezekinya itu, dan Allah akan datangkan dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Aja kakin donga tapi aksi, ikhtiar doa bayang jalukin-jalukin tutur bayang itu tidak mau bergerak, tetap aja segitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah enggak bakal ngasih rubah nasib kepada satu keluarga, misalkan katakan itu miskin, kecuali dianya sendiri yang merubahnya. Berusaha, berdagang, berikhtiar, tetapi dibarengi dengan doa, pasrah kepada Allah, tawakal dan seterusnya. Itu.
0: Doanya satu menit Pak Ustaz untuk akhir dari pertemuan kita Pak Ustaz, silakan.
5: Maka. Iya, langsung saja sebelum diakhiri saya mau menyampaikan kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala terus akan menganugerahkan kepada kita apabila kita bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga terus menganugerahkan kepada kita semuanya ya, baik rezeki yang halal, luas berkah dan menenangkan hati serta menjadikan kita hamba yang penuh syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kawatub ilaih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kang Ustaz, terima kasih Kang Ustaz sudah bersama pendengar dan juga Pak Sumedi di sambil masak empal katanya ini menyimak, terima kasih. Dan juga Bapak Jayadi di Perumnas Parkit 4 gitu ya, dan juga seluruh jemaah masjid yang mendengarkan siaran kita untuk kesempatan pagi ini pendengar. Terima kasih dan kami akhiri pendengar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Di situ ada 3 sumber mata air, ada Cibulan, Linggasana, sama Sangkanurip, dan saya memilih untuk sumber mata air yang ada di Sangkanurip.
2: Sebenarnya ada beberapa kesiapan daerah, ada kesiapan desa.
0: Agar sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita, diantaranya pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM lintas kabupaten saat ini tengah memasuki tahap pengerjaan. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator untuk memastikan kesiapan desa menjalankan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Bersama saya Pian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, sistem penyediaan air minum lintas kabupaten di Desa Widuhaji Cirebon mulai dibangun.
1: Pengerjaan serpoar di Sangkanurip di sumber mata airnya dan di serpoar Desa Widuhaji.
3: Pembangunan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten yang akan mengaliri air dari mata air Sangkanurip Kabupaten Kuningan ke Desa Widuhaji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon saat ini tengah memasuki tahap pengerjaan. Program yang didanai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Disperkim Provinsi Jawa Barat tersebut diharapkan menjadi solusi krisis air bersih yang selama ini melanda warga saat musim kemarau. Kuwu Desa Widuhaji, Ika Nurhanika, mengatakan bahwa perjuangan menghadirkan air bersih tidak berlangsung singkat. Sebelum proyek lintas kabupaten terrealisasi, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengeboran sumur hingga distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dari BPBD Kabupaten Cirebon. Menurutnya, titik sumber air bersih yang dipilih dari mata air Sangkanurip Kabupaten Kuningan karena jaraknya dinilai lebih dekat dibandingkan sumber lain. Proses perencanaan dimulai sejak November 2025 dan kini telah memasuki tahap pembangunan jaringan perpipaan menuju Desa Widuhaji.
1: Di situ ada 3 sumber mata air, ada Cibulan, Linggasana, sama Sangkanurip, dan saya memilih untuk sumber mata air yang ada di Sangkanurip. Alhamdulillah sih, dari bulan November sampai sekarang Juli tahun 2026 sudah direspon cepat, itu sekarang sudah tender, sudah pengerjaan. Sekarang lagi pengerjaan serpoar di Sangkanurip di sumber mata airnya dan di serpoar Desa Widuhaji.
3: Saat ini distribusi air dirancang untuk melayani sekitar 500 rumah melalui sistem penampungan yang ditempatkan di 3 dusun. Warga nantinya mengambil air dari tandon yang telah disiapkan sehingga kebutuhan air bersih dapat dibagi secara merata. Dia berharap keberadaan infrastruktur tersebut mampu mengakhiri kesulitan air bersih yang setiap tahun dialami warga saat musim kemarau. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, pemerintah desa juga telah membentuk kelompok pengelolaan sistem penyediaan air minum yang bertugas untuk melakukan perawatan dan pengelolaan air. Dia juga turut mengapresiasi kepada RRI Cirebon yang dinilainya menjadi jembatan penyampai aspirasi masyarakat hingga akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, suara warga yang disampaikan melalui program kentongan RRI menjadi salah satu awal terwujudnya proyek air bersih lintas kabupaten tersebut. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan melalui Kuningan Job Fair 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Ewangga kemarin. Sebanyak 40 perusahaan dari Kuningan, Brebes, Cirebon, Majalengka hingga Jabodetabek ambil bagian dengan menyediakan sekitar 5.000 lowongan kerja bagi para pencari kerja. Bupati Kuningan Dian Rahmat Januar menegaskan bahwa penyelenggaraan Job Fair merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para generasi muda yang tengah mencari pekerjaan. Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuningan mulai menunjukkan hasil, di mana angka pengangguran terbuka yang sebelumnya sempat menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat kini terus mengalami penurunan. Bupati Kuningan menargetkan penyelenggaraan Job Fair dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dinas Koperasi UKM siapkan desa menjalankan koperasi desa kelurahan Merah Putih.
4: Kita mengikuti arahan ataupun regulasi yang diusulkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat
5: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Al-Hadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
4: Kita akan terus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dan kita akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah, ada kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa?
5: Menurutnya kesiapan desa di

0: berlangsung hangat dan penuh makna. Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk merawat komunikasi, menyatukan persepsi, serta memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menangani perkara hukum. Wakapolres Majalengka Kompol Dani Prastia menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar pertemuan informal, tetapi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga soliditas antar pemangku kepentingan yang ada di daerah. Lebih dari itu, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sinkronisasi penanganan perkara, khususnya dalam tahapan penyidikan hingga penuntutan. Ia menekankan bahwa komunikasi yang terjalin erat antara penyidik dan jaksa menjadi kunci utama dalam mewujudkan proses hukum yang cepat, tepat, dan profesional. Sementara Kasipidum Kejaksaan Negeri Majalengka Heri Joko menyebut pertemuan ini sebagai bentuk nyata harmonisasi antar lembaga penegak hukum yang ada di daerah. Menurutnya, koordinasi yang intensif merupakan bagian integral di dalam sistem peradilan pidana, dan melalui pertemuan ini, Polres dan Kejari Majalengka kembali menegaskan komitmen besar untuk menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di tengah-tengah masyarakat. Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube RRI Cirebon. MPLS SMP Negeri 1 Kedawung diisi asesmen literasi digital hingga pengenalan ekstra kulikurel.
1: Siswa itu bisa beradaptasi lebih dahulu dari siswa yang dulunya SD, mungkin berbeda jauh ketika harus ke SMP.
2: Rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon pada 13 sampai 17 Juli 2026 diisi berbagai kegiatan mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, pemeriksaan kesehatan, asesmen literasi dan numerasi, literasi digital, pendidikan karakter, hingga display ekstrakurikuler sebagai bekal peserta didik yang baru memasuki jenjang SMP. Hal tersebut disampaikan Guru SMP Negeri 1 Kedawung yang bertugas di bidang kesiswaan, Rifki Rahmat Hidayat, kepada RRI. Ia mengatakan, seluruh kegiatan disusun sesuai petunjuk teknis Kemendikdasmen agar siswa dapat mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, guru, teman, dan kurikulum sebelum mengikuti pelajaran reguler.
1: Nah, tujuan dari sekolah sih memang semuanya hampir sama ya, normatif. Artinya mana? Siswa itu bisa beradaptasi lebih dahulu dari siswa yang dulunya SD, mungkin berbeda jauh ketika harus ke SMP. Dimana kalau SMP kan gurunya macam-macam ya, setiap pelajaran satu guru. Nah, dimana di situ harapan selama MPLS anak-anak itu bisa memahami karakteristik sekolah di SMP itu seperti apa.
2: Lebih lanjut, Rifki menjelaskan jadwal MPLS selama 5 hari juga mencakup sholat duha dan literasi, pemetaan bakat dan minat, penyuluhan bahaya narkoba, program Kedawung Asri, serta pengenalan berbagai ekstrakurikuler yang dapat dipilih peserta didik. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan membuat siswa lebih siap secara akademik, sosial, dan mental sehingga tidak lagi merasa canggung saat memasuki proses belajar mengajar pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Para peternak ayam petelur di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu mengeluhkan anjloknya harga telur ayam negeri di pasaran. Saat ini harga komoditas tersebut di lokasi kandang terpantau hanya berkisar Rp23.000 per kilogramnya. Kondisi harga tersebut sebenarnya sedikit membaik jika dibandingkan dengan sepekan sebelumnya, di mana sempat merosot tajam hingga menyentuh angka Rp19.000 per kilogram. Keluhan tersebut salah satunya diungkapkan oleh Encang Carmita, salah seorang pengusaha ternak ayam petelur asal desa Sindang, Indramayu. Menurutnya, menurunnya harga jual telur saat ini justru berbanding terbalik dengan harga pakan yang terus melonjak. Fenomena pelik tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan bagi para peternak lokal. Ia menambahkan bahwa situasi saat ini sangat mengkhawatirkan karena peternak dibayangi risiko kerugian yang besar. Dirinya sangat berharap pemerintah mampu menjamin keberlangsungan usaha ternak dengan mengendalikan harga pasar dan bisa menekan harga pakan atau menyediakan pakan alternatif yang jauh lebih murah dengan kualitas standar. Badan Pusat

0: Statistik BPS Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026 ini.
1: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan bahwa proses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu.
1: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%, dan memang ini sudah sampai tanggal 15 itu sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya, yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data, ya, merespons semua kegiatan sisi ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah. Ya.
2: Ia menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipat mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, Kecamatan Harjamukti 51%, Lemah Wungkuk 50,6%, dan Kecamatan Kejaksan 49,31%. Selain pendataan rumah tangga, BPS Kota Cirebon juga telah mendatangi sejumlah pusat pembelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi, pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Aura Aulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
3: Jadi by name, by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana?
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi pemantauan lulusan berbasis nama dan alamat secara terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan sekolah wajib melaporkan seluruh lulusan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Silulus untuk SMP serta edi kursi bagi lulusan sekolah dasar.
3: Jadi diharapkan semua sekolah ini kami bersihkan baik dari SD, SMP, itu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, anak-anak yang sudah melanjutkan. Melanjutkannya kemana, itu harus jelas. Jadi by name, by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
4: Roni menambahkan data tersebut digunakan untuk menelusuri peserta didik yang belum melanjutkan pendidikan setelah seluruh proses penerimaan selesai dilaksanakan. Dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah swasta maupun PKBM agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar kembali. Menurutnya langkah tersebut terbukti efektif menekan angka anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya 5 lulusan sekolah dasar dan 47 lulusan sekolah menengah pertama tercatat belum melanjutkan pendidikan. Rena Safira melaporkan.
0: Laporan dari Rena Safira tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon pada aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengaku judi, banyak yang bunuh diri. Karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

sebelah sana masih bertahan di ajang Piala Dunia 2026 ini. Kalaupun masih, berarti Anda mendukung ataupun mempunyai tim favorit kesebelasan Spanyol ataupun juga kesebelasan Argentina ya pendengar ya. Karena mereka berdua akhirnya lolos ke final Piala Dunia 2026 ini yang nanti pada tanggal 20 Juli dini hari akan bertanding memperebutkan gelar juara. Apakah Argentina atau Spanyol yang akan menjadi juara dunia 2026 ini? Dan tim Tango dan ini juga tentunya mengikuti jejak Spanyol ya pendengarnya, terlebih dulu maju memesan tiket menuju New York New Jersey Stadium yang nanti akan digelar tuh pendengar. Dan tuh pendengar, ini terkait dengan juara ataupun juga finalisima antara kesebelasan ya kesebelasan Spanyol dan juga Argentina ini. Fakta unik menariknya, Argentina datang sebagai juara bertahan dan memburu gelar keempatnya, sedangkan Spanyol ini berpeluang meraih gelar dunia Piala Dunia keduanya di Amerika nanti pendengar. Dan untuk informasi menariknya lagi pendengar, bahwa Argentina ini sudah berpartisipasi 19 kali di putaran final dunia Piala Dunia termasuk di 2026 ini. Juara dunia 3 kali yaitu di tahun 1978, 1986 dan di tahun 2022. Sudah tampil di 6 final Piala Dunia sebelum edisi 2026 ini. Sementara itu Spanyol berpartisipasi 17 kali di putaran Piala Dunia termasuk di tahun 2026 ini dan pernah menjadi juara dunia 1 kali yaitu pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dan final 2026 menjadi kesempatan mereka untuk meraih gelar Piala Dunia yang kedua. Apakah Anda dukung Spanyol atau Argentina? Boleh nanti kita akan nobar bersama di RRI Cirebon ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi semenit pukul 7. Saatnya Anda akan bersama Pro 3 dalam Warta Berita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

berbagai highlight surat kabar, baik itu online ataupun juga televisi, radio, dia masih memperbincangkan terkait dengan jadwal final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan di Piala Dunia. Dan partai puncak Piala Dunia 2026 akan dijadwalkan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Minggu dini hari ataupun Senin dini hari ya pendengar ya, lalu Indonesia. Dan pertandingan Spanyol versus Argentina menjadi final yang mempertemukan dua tim yang punya sejarah besar. Timnas Argentina datang sebagai juara bertahan setelah menaklukkan Inggris 2-1 pada semifinal di Atalanta. Sementara timnas Spanyol memastikan tiket final usai mengalahkan Prancis 2-0 dalam semifinal di Arlington, Texas. Dan timnas Argentina melaju ke final setelah melakukan comeback dramatis kontra Inggris. Sempat tertinggal ya pendengar ya, lebih dulu melalui gol Anthony Gordon dan kemudian disamakan oleh Enzo Fernandez. Dan pada masa tambahan waktu, Lautaro Martinez menjadi pahlawan Argentina. Penyerang Inter Milan itu menyundul umpan silang Messi pada menit ke-90+2 untuk membawa Argentina menang 2-1. Dan kembali Messi menjadi sosok penting dalam perjalanan Argentina. Kapten Argentina tersebut terlibat dalam kedua gol timnya melalui assist kepada Fernandez dan Martinez. Spanyol lebih dulu memastikan tempat final setelah tampil dominan saat menghadapi Prancis dan menang 2-0 mendengar. Jadi menurut Anda pendengar, siapakah yang akan memenangkan pertandingan final Piala Dunia 2026 ini antara Spanyol dan juga Argentina ini? Dan nanti pada pukul 8 akan dibahas juga terkait pertandingan ataupun prediksi pertandingan, siapakah yang menjadi juara Piala Dunia 2026 bersama narasumber kami yang akan bersama Anda dalam rangkaian dialog pagi untuk kesempatan pagi hari ini dalam dialog Cirebon Menyapa dengan tema Spanyol versus Argentina, siapa akan juara. Dan nanti akan bersama rekan Lisma Julia Sari itu untuk pendengar. Dan bersama narasumber Asep Mulyana, Ketua ASKAP SSI Kabupaten Majalengka, dan Bung Didi Sunardi selaku pegiat sepak bola Cirebon. Wah, ini bakal ramai tuh mendengar terkait dengan prediksi ataupun juga terkait dengan siapa yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini pendengar. Apakah Spanyol atau Argentina?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh! Ya, berkali kami akan segera bersama Pro 3 terlebih dahulu sebelum kami lanjutkan rangkaian Raga Musik dan Informasi dalam Cirebon pagi ini. Dan pada pukul 8 nanti Anda akan bersama Lisbah Julia Sari yang akan memandu jalannya Dialog Pagi Cirebon Menyapa, Dialog Cirebon Menyapa dengan topik Spanyol versus Inggris Argentina, siapa yang akan menjadi juaranya. Kami akan bergabung bersama Pro 3.